0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Breeze Walk Jakob ya kena tahu. Macam Jakob. Nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya nai. Akhirnya ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Lagu Ria Wesley banyak pagi tu. Hati dua, nyadia satu. Bajam ya ketiga. Pengerap pagi tentu ya. Dua pagi wai kita ke pagi tu. Negebi.
1: Ya, mula sebab pagi muka ngagai bala peningat kita. Agak mendiang ke wifi ke pagi tu. Pihak muka bala peningat kita banyaknya di rumah. Di perintah tak apa ke bedung mbak rantau jalai jam ke dia tu.
0: Oh, sebab kawan-kawan Wesley belajar tu ya. Siku Ari Hakim bahas semifinal SCSJ ke dia tu. Kena hari 6 tu tadi ni AGB lalu krimpah arinya mega ya mega siku ari orang tak ketanya audiman ya kekala gawa ba RTM sibu hampir boleh enggak dek
1: hampir ku boleh enggak siku orang ke cukup mentas gerah jari mega selamat pagi ngagan wan Wesley belajar.
0: Gerah cari jari ini. Ya gerah cari ini. Lalu ngejok ke depan.
1: Ini ada yang kenyak ya. Nanti makanan kopi sikit. Ya, makanya belajar. Terima kasih ya. Ngelamat tau ya.
0: Saya omanya sebenarnya danyo kucing yang ngawak gerah jari ngoku.
1: Ya. Pagi ya.
0: Oke, okay, jadi ya. Bukan sama megabah dua pagi kita nanya. Habis ya ranau ke pagi itu. Nah, hatinya lebih. Lalu, abah pagi hari ya dua kita ya pagi itu. Kita yang kenang ke kadang-kadang lah kita itu nak untuk lihat hidup katanya kumpulan atau kebatin baraban kita aja kadang-kadang mesti atau kita itu tadi di asuh orang pansut area kerungan tahu kita tadi kita itu punya buka arti ya ban sama bukulah yang orang buka arti ku kadang-kadang kita sama iban yang bukan di kerana di iban julau terbaru ya kena di hari julau tu masuk orang bulan yang balari lu bantu temu keluar dari katanya comfort zone kita jadi cerita kita ya pagi tu berkenang ke katia saya lebuah maya nuan tu tadi tersiku iku aja dalam society itu ke dalam kelompoknya temu nyelat orang bukai bisa pengalaman makanya ni pergi be
1: tuan aku sekumang aku dah namanya pindah ngagai rumah baru aku tuan nyelat orang bukai menya mau bantu berbidai wah menya Melayu menya dia. Alu pernah bertanya ngora sebiar apa letak aku saya ketiga tahun empat tahun ku dah beria.
0: Alu pernah bertanya orang.
1: Nadai bertanya orang.
0: Nama jadi ke teka nanggul teka nekul
1: tertanya orang. Aku nak menemu berpansa nak nemu aku nama ke buah berkenyak.
0: Ribu pernah menemu.
1: Malu kini engkau kenyak.
0: Aw, alu pun kita itu nyelat ngorang tu tadi kadang-kadang kita itu Siti utai kenangi kita itu ngasak kumpul eh Siti cara hidup kita nas pakal kelebih lagi kenangi yang kadang-kadang utai ko kita tadi utai ke nana namanya tentang nyakanya sensitif pas kada orang aku kan nama aku ngenang ke kumpul coba dalam tahun 2003 2004 dia nak salah ingat kumih aku lagi nampung pelajar sebab dah keterubah ya terbaik game menua Melayu lagi semester 1 sebab aku ni ngawak namanya Budi yang ni lagi dia kamsis kami sebab asrama dan ni ngawak lepas pupendang semester 2 kami tadi di suara keluar hingga rumah beliau lepas semester 1 banyak dia beri lagi ngagai nombi air kebaru ngeregister atau kebaru tamak dah jadi nyam eh keterubah ya tu baru maman nyelat maman aku siku-siku je Iban aku siku-siku je Iban Ari Sarawak maya ternyelat bangsa orang bukai mayu hutai ke dipelajar aku warnya kelebih lagi ba daya hidup orang bukai keti sidak ya bakal jam tu nama tiga gak sidak ya jam tu nama tiga gak sidak ya hutainya nanti baku deh Rino bukan Rino nama ni nemu nemu explore siti dunia baru.
1: Baru.
0: Artinya dia nade baru dia nade baru yang ke dia ya berkata mesti aku nak. Nanti kita itu nampi orang bukan kadang kamu nak kita itu. Kita orangnya kita mesti kak ngemaruah ke diri nanti dia survive to ke tan bah society-nya tadi. Enggak jadi di rumahnya nyawa aku ya ada pulau kurang enggak jadi.
1: Enggak jadi. Sama bisa penerbangnya ketua lah Pak gawa Pak. Hotel di Semenanjung amaknya kudeknya tadi au laban bulai ngobansa bukai pihak mega bangsa di mula Filipin bekenya amak munyi kedai kita mai belajar tentang cara orang bukai ga
0: betul jadi hidup ya pemakai ya jadi bakal jakau ya mai yang sida sembiang bekeni bawa-bawa tentang pengharap sida ya mai ke di pelajar kita jadi tu baku dari situ utaya ke positif ya penemu kita lalu tambah lalu mayo kita ketemu mayo tahu dina tahu biaku lepas sidak penuh semayang nak temunyi nak tahu tacu ini mesti dia mayo contoh tentang sidak pen mayo muka belajar dari aku kalau lebih lagi bahas tentang cara hidup kita iban sidak pen penyu belajar mimin nyak ke mana tu kadang-kadang kita tu mesti keluar area keluar dari kota keluar area kerungan kita tempu ngambil ke penemu kita tu tambah bersalah nanti bawaan majak ke diri sekelnya tadi deh no nanti kini-kini lapan dunia tu no lu ngasai diri betul belum mah
1: betul
0: amai ke lapan dia tanya belum mah deh jadi oh betul itu nak salah tiga kak kalau betul pernah dikibakan makanya belum mah ok ya tadi bah kami luain tak ketiba gaya kita semua peringan ada salah tahu post komen kita
1: enggak ada Facebook. Komen mito.
0: Ah, tahu baca sikit dulu ke introduction ya.
1: Iya. Selamat pagi guys, ani tinggi ya. Selamat pagi guys dua aku ya. Madah ke gayari ba menua sida betuang mana? Nada penangguan nyelat bangsa bukai ku ya.
0: Tahu.
1: Bangsa bukai pen cukup mana ngau berpakai ya, betul.
0: Betul sigaman.
1: Acara kita impuga mai mulai ngosidaknya.
0: Apa mai kita?
1: Muci. Aku ya. Ya bisa sidak ke kalak berbakti ianya ngau tu dah ini ku ya. Namulah ku ya. Terima kasih mumai wah ku ya. Engkau ya tau jenis saya mesra alam tau.
0: Iya iya. Tau. Jadinya tadi lepas kita tu pemai punya. Okey. Jadi datu lagi kita ya maca lagi sekali komen kebuka ini GB tentang sebenarnya lagi terus penimai peninggal semua berperindahan pada pagi wai kita pagi tu lagu kedua Winnie Albert BC Gantinua.

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kena Nuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa?

0: nyau nyelat orang ya kemukai. Okey, jadi sebab pagi muka kakai madam Alice jawan kita ke pagi tu tu bisi nganjung komen sama Ridwa. Okey, jadi nyelat orang buka tu tip bayam pu segi udah kebiasaan. Okey, laban nemu orang bukai hari segi kelebih lagi bak maya pengawak ngepem muka community nur maya bergulai. Jadi enggak wati kita buka kena meh peluangnya tadi belajar dari sida kelebih lagi ngermai ke kawal ataupun network kita. Aha, lalu pihak mega kita itu tadi tahu kunci ke mega tuju ngagai bala kaban kelebih lagi ba serakup kita semua. Nyetok ke kawal kita yang kawal semua bangsa tadi nang ya rat belama pihak ko ya.
1: Nya tadi Datuk Alice Jawan. Selamat pagi Datuk
0: ya. Ya. Okey, jadi sampai pagi.
1: Dan mula semua pagi mega ngagai peningan kita hari Richard Unop tau. Saya berjalan ke pengawak ke senuai mana gaya hari kami ke bak simpang semunya urus munjan. Jadi kita siko-siko nyelat orang contoh maya bergulai bekerja mesti ninga utai kurang.
0: Ya.
1: Kedua mulut nak kemereh. Ana perlu tanya. Tajak pan orang nak dikala dia tujuan yang kurang.
0: Tanya. Lepas kita itu tadi Siti ia kebuguna ba Nur kita itu tadi bergulai ngau mesia maiwa. Kelebih lagi lebih main nuan tu tadi pansut ari comfort zone. Zone selesa kita pun inya anang nak nemu bertanya atau ke ngau orang. Lepas dalam kita bergulai tu jarang orang tu bisi ke peta jarang orang tu nyirit kita. Ya mesti kita itu pandai-pandai main diri bergulai orang. Kadang-kadang tu di kalau dia ba Siti kelompok atau ke ba Siti raban tadi kalau dia kiri selalu duduk ba ujung-ujung nak ngulai orang. Orang panjang kaya kiroh kita. Karena sampai Siti label tu tadi belum mahu kita ke bergulai ngau pangan diri. Kita itu tadi nyau kelalu bakal ke keti tanya buat tu.
1: Keras sumbang.
0: Keras sumbang. Senaya undak berpeda orang lagi. Lepas ni kalau nak ngati ke diri deh. Amunnya kami lagi sekolah sebab nembiak ke punya. Sawa disebut kami bisi ngembuan utai orangnya. Bisa cari kembuan, mianlah bergulai orang. Kemunya begitu boleh buyuk-buyuk nakal main ke diri. Okey, sama pagi mega gaya pendengar kita ya pagi tu Agnes sungguh tinggi. Jadi ko ya berkenaan ke bab ngawa nyelat orang apo suba maya ke gawat tak siku-siku aja me iban dalam upis dia begulai ngau pupu bangsa ya kebukai menua agak worldwide mayanya. Jadi ba tungkah ya siga main nantu jadi lain maya saya leban utai tu yang berubah magang ni 360 darjah bertukar magang tang pega nyamai ga nyam gulai ngau orang ke pupura baban 18 ke terubah ya kita ulah ngasai kita tu ya bak pemakai ya baru ya kita nak makai anu mimi teh campur belacan campurnya semua tanya udah moyo macam saya ya kenya lalu ke strategi nyentuh ke dia tu moyo meh utai bukai ya ke dia temu ke lubuh lagi boleh goreng kayak kelebih lagi baru nemu nanti utai ngenyamai ikan salmon. Patut tanya utainya sesirapan nyebrangat ke Malaya. Amaya, isa sirap saya lampang itu jual bawa makiannya. Dekala ngujinya ya gibi.
1: Bisa kemudian nak berani nyapainya berpuluhan, bisa ratus harganya.
0: Ya kemudian aku bisa tika ngan nyapainya. Tang kenapa nanti aku beli terlebih apa tangai? Pama diri ya, ulet 3 hari aku makainya.
1: 3 hari ya.
0: Ya bapa lampang yang jadi sirap kerinya. Masa ni kena
1: 60-70 harga.
0: Bedau gigi nantinya udah tiap mayau kita. Okay, jadi atau terus saya melihat peringat dulu pagi tahu sudah macam komen yang kebukaan ke, ke sekali tahu kita berjoget dengan lagu kedebaya. Okay, jelma pagi tahu joget buah pria.

Yang tadi setiap hari program TV bisa dikeluarkan kami di bagian YFM. Yang tadi lagu irama etnik apa-apa bangsa. Kita ada mua menua kita Sarawak tentang ngembuan mayuah macam berapa bangsa yang kebisi ini. Artinya gibi. Jadi munyiku kita tadi kadang-kadang kita nak atau nak atau ke nak uleh kenggai kita tu

0: dalam setiap piece tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: YFM Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi
1: YFM.
3: Ya, Hakim Meniaga, Penggerak Pagi YFM. Kita pagi hari 2 tahun lagi.
4: Ya. Jadi ya, sekali tu Hakim macam sekedar pesan pesan ke sekedar komen nanti malam peningat kita Jem Nui yang selamat pagi. Jadi selamat pagi DJ Uncle Stone dengan Nancy ku ya. Bak, bak aku pindah kerja dari pusat kegiatan Guru Sri Aman Bak SK Tui Debayak.
3: Tui. Ah, tui. Tui. Orang menuanya.
4: Au. Lawan TUI.
3: Ah, cuba itu ya. Kita cuba tui nemu kon menuanya.
4: Ada banyak tahun 2004 cuba. Mai mah mai kenangan manis semua nembi tulian-tulian bangsa Melayu ngau bala cikgu pen semua Melayu.
3: Oh, dah iyo nyo. Dah iyo yo yo.
4: Nak siko aku ajak Iban nyelak sila lama ke dia serumah baik guru besar seluruh beranau saya ke ngatur dunia cara ngubat sekolah sakit dari segi akademik dan fizikal ukai muji direk ke ya laman ke cukup mayu penemu tik di tangkian di kumai bala pengajar bisik nangkian mayu pengaruh itu tidak ya mana lihat UPSR 27% sampai aku pindah 2012 ke 72% tinggal 3% nya dekat boleh kumai kementerian new dia. Jadi aku rajin ngubah ngena idea kreativiti pejabat am serta bilik guru. Lawan semua sekolah kecemerlang berpun pejabat am serta bilik guru ke kondaktif.
3: Ya, Mak.
4: Data melumat, up to date, lantai yang senang, alai bekerja. Tiap-tiap hari rindu amat gawat cara teamwork, seronok. Banyak mandi untung sekolah. Kau sidak PIBJ mendak semua utai bertukar. Jadi anak sidak apen. Pulai sekolah, nusui, ngagai peinai, mayu utai berubah mana. Mayu hakik. Ke berjakut Iban tidak ngau aku lama mayu bisa pengalaman kerja bak sekolah di Kapit tau sekolah ya tau ngajar bak sekolah Melayu
3: macam ah lama kita mu SK tuit tau nen ah tuit tau ya nang ya segi apa menua kampung ah kampung-kampung kita Iban ya genturung peniawanya ya genturung peniaw segi Melayu lalu mayu orang dia nang ya berjakut laut.
4: Ya.
3: Jakul laut kaku tadi ukai jakul laut Melayu saya awak kau kita si.
4: Ukai Melayu
3: sawah. Laut sawah dalam gi punya laut ya. Hau. Hau yo. Na yo de. Ni nye. Te kenya.
4: Apa lan ni mandek tu. Ada bisa terbawa ya.
3: De. Memet dah punya sawah. Tang kenang kelaban bukan nyam-nyam kelaban aku sopan punya sekolah abah betuang punya sekolah teknik betuang punya sebab aku pun nyelat bangsa si datu laban kami sebab bab budi yang segi dia nak tahu siti biliknya nak tahu tu iban-iban je nak ya lagi punya empat sebab mesti dicampur megang ni nak kak maksudnya di iya ke roommate kutu tadi mayu ah tunggak kurang ke seribas jadi munyi si danang nyoyoyo lah. Okey, jadi okey, jadi selamat pagi mengagai peningat kita ke bisi mati ke penemu yang stanto tak ke penerbak ya dan sebab pergi mengagai Daniel Wolfgang Kunol peningat kita pagi tu. Utai tu nang ya udah di asai kiampu. Jadi tip ya senang aja okey. Kita mesti ngemaruah ke dulu meh diri tu. Anang kalau ka tinggi ari urang. Jadi anang sesekali kita ngumbai tu tak tinggi ja belum penemu lalu pandai gi ari urang bukai. Urang bukai engka uliah lebih tinggi dari kita nak nemu lapan ku ya tadi sumbong jaku sigi nda tahu sesekali berubah meh kita lebak diri nyelat urang. Nyam lapan kita tu tadi aman Kok kita kita tu dah terbak begitu deh. Mm-hmm. Nyamai ketuk kita tu menantang kita nak nemu ba orangnya tadi. Kadanya mana agari kita?
4: Iya, betul.
3: Mm-hmm. Jadi kita menda orang tadi ana sesekali kita ngemaruh ke city society. Contoh atau bekat tua tu dah tari negeri. Mm-hmm. Anyo orang contoh temu dia obat celok kampung dan. Mm-hmm. Ana ni ngumbai ke diri, oh kami dan kami tu kami dan. Kadana orang di menua tu tadi. Ah orang di menua orang ba celok kampung tu tadi pandai gari deh. Yeah. Tahu kenyata bisik gi ari deh. Ah, okay. Tu lagi terus maca komen peringa. Udah tu lagi tentang sebelumnya. Lagi terus berperingang bak duo pagi ngau. Siti lagu yang kau dah mujur nyingkang ngagai final ACSJ ya ke 9 tu ila lagu kedibai Raban Tanah Bernyang. Terima kasih Arisa.

0: Ajak tadi lagu Arisa Ariben Tanah Bernyang Gibi. Amaya lagu tu meng asoku kesal meng semifinal. Mu nama kebuah?
1: Nama
0: kebuah. Kau meng black out mengnya. Tengah-tengah itu mu padam nasi api. Nama hati tetol nanti karan gak sekali. Pap lagu baru. Nampun munya gimmick sih dah ya. Aku mengumbainya tadi kami black out mengnya.
1: Pengarati ngai kumpulan
0: Tanah Bernyang tadi.
1: Mana lagu
0: Arisanya? Dia bukan mana-mana aja. Aku mendak sih dah ya. Bekau rekan urun belian.
1: Saya rock si Daya. Rock
0: Iban si Daya. Okey, boleh baru ke cerita tu berkenang ke cerita abang kita itu nyelat orang ke pagi tu.
1: Ya, Jonikel Juan tadi udah na.
0: Udah apa saya go?
1: Ya, saya pagi Jonikel Juan. Jadi kuya bak topik tu kuya patut diingat kita, pasti kedua keadaan ngelingik kita dulu kuya. Pada berjimat-jimat masuk ke jakuk tau ke penemu diri. Mayu agak kita mendiang jakuk randau orang hari kita itu jakuk bak perkara itu nak nemu pemenal ya. Dengar dulu jakuk orang, itu bisa pemenang tau nampil randau. Uranya ngau jakuk sirau serta penuh basa buai penyumbuang
0: au
1: atai kaya serta naruh ngemaruh ke diri ngocara umat kaya atau penemu yang nanti kita nyelak urang
0: betul tentang aku Siti itu pengingat kau main pelan kecita aku ke bagi belajar bahasa Nanjuang dia coba nyari gibir deh memangnya nyelak orang bisi aku kan nyari Siti bang satu cukup perdia aku kemai diri begulai ku sidak ya. Laban di nemu kami dia sebab mel bo aku bas sem satu. Nanti hari lima nang mayu sunyi re laban orang nyemes sembiang. Jadi aku tu di laban ke kelompok yang ketinggal ba kamsi dan lain mayu. Jadi ya ketinggalnya aku ngau pisik bala kaban India ada sama ngaku kelas ngaku yakin itu. Lebih aku nitia begulai ku sidak. Aku benar kan nitia. Flow, cara sidak ya. Nah oleh maswa, dia mau nama oleh maswa. Dalam sidak berandau, aku nak mau sapa bagi ke berandau.
1: Dalam berkenai kenya.
0: Ni nak, kami contoh, bisa lima ikut, enam ikut yang kami lipat dengan kaum aku deh. Lima ikut tengah aku nya, lima-lima belak berjaku. Aku nak mau sapa keningan, sapa ke berjaku.
1: Tau tentu India.
0: Enyam ke aku? Aku nak sapa bagi ke berjaku, sapa bagi keningan. Jadi ya kena tu kira ala-ala makanya. Tenuju aku ke gamal. Entah aku nak muya biaku ngaku ke biaku ngusapa. Lebih jako tak. Ya jako tak muya ke uji. Keluar ke kita.
1: Ya beringe-ringe ke dia.
0: Okey kau mendah sidak tu tanya. Nah mana sidak ya.
1: Sikit cara sidak ya.
0: Kan cara sidak ya. Bukan kita. Sidak tu pasti ke pasal biaku menyelepak. Belak-belak biaku. Belaknya penyelepak pengandirinan mu sapa sama bagi ninga. Sapa bagi ke biaku.
1: Bakal kena imangnya ni
0: ya. Ya, aku memangnya jakuk ke pelajar aku, jakuk Pantai Timur. Okey, kemudian dia mau ulah titi ya, mesti mayangin masuk-masuk. Nanti bakal jakuk utaranya, ulah sekali masuk aku. Lepas mayu kaban ke sebelah dan sebelah dah. Ya, mengkahri dia bah typing perak typing tu ya jakuk dah ke utara kini ya. Typing kedah nang dah hang-hang semua tak kenyal meh. Dia jakuk perak ni bos gini aku dia utang. Ya, kepada aku India.
1: Sikit India.
0: Pedih melakukan belajar nguji, kukan belajar jakuknya. Pedih aku laman, sidak ya Siti, biaku yang pahatnya.
1: Saya tinggi ke jakuk, kubah ke nganuk ke?
0: Nah, dan sikit cara ada biakuknya. Udahnya nanti dia belajar ninga jakuk sidak ya. Sidak ya belak biakuknya mau bagi ke depan dia dia belajar.
1: Ya. Dan okay. Kemerah gak bangsanya.
0: Amat. Hari ini gak mulai sih, ngol sidak ya. Laman aku pun bisa kayak bola apa sungai sipot coba deh bisa kau gangkat aku India dan coba deh jadi udah aku Dubai ngintu di Pak Bali po amarin doa ya nak bakal dia mendapat film terus tanya nak ya lain gi vibe yang main di Pak Bali itu
1: ngeneng ke di Pak Bali itu tuan bisa sekarang aku di baik sila ngabayang tuan ngapain aku ke rumah sida itu untuk break nemu ada ruti bakal
0: kalah ke bu kuniang ngak
1: ya ke kriang
0: oh ke kriang ngak
1: tikau ke bapala udua tuan meletup nemu ada gue nya tu
0: nemu gue kalah ngejek dia nemu ketegalnya ame kira sehari lebih aku nanti ngasai kutai kurang makai utainya aku ke sekalanya deh empat mimimian ini ke empat mimimian patut ya kita enak nemu tetegam sekali utainya aku bilang asai aku sekampiat gula habis sih Orang makan jadi pun mimimir. Oh. Kita ini nemu tegam sekali. Ini nak aku dari amat tersari nanti saya utai. Ya kemana? Nanti yang saya utai lagi. Teman ini saya dari nyawa.
2: Amatnya.
0: Ternyata tempat semua tabar megang ujung lebar dan makanya manis.
2: Ya, kaku bekerja kita cara kita nyelat orang.
0: Amat.
2: Yang celak nih.
0: Ya, kapan yang lama aku? Eh, apa pasal aku mau makan cuma cawa aduh. Sampai besok baru kemana rasa lagi. Ya. Orang patah mimir orang. Kita tenang mau menanya apakah ke roti tusuk kita jangan kalah ini sehingga segam sekali dalam mulut. Yang tadi pengingat kita
2: pengingatnya malah pengingat ya pengalaman kami dua untuk nyelat bangsa orang bukai.
0: Okey, jadi itu pernah saya tiba pengujuang tanya pihak punya kita
2: okey belalak meh
0: dan pengerinduk kita tadi boleh orang bukai Siti Jabun ya baru ni atau tadi kita mesti menah ke orang bukai ngambil menah kita itu ya. Bunyi ke lagu dari Richmond Mursi itu ngambil kita dikerinduk kurang
2: ya ngerti bapak dah laku
0: ngalaku bye bye.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang dunia ladang akhirat. Ya, masya-Allah. Pepatah Arab ada menyebut ya, yang bermaksud dunia adalah ladang tempat cucuk tanam bagi akhirat, ya. Dunia adalah tempat persinggahan bagi manusia dan dia tempat untuk mengumpul amalan-amalan untuk dibawa ke negeri akhirat, insya-Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW pegang bahunya dan berkata yang bermaksud jadilah engkau, ya, wahai Ibnu Umar, ya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang melalui satu daerah. Jika kamu berada waktu petang, jangan tunggu pagi. Esok pagi, jangan. Dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sehingga petang. Gunakan kesihatan, persediaan, ya, untuk sakitmu. Dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi artinya kita jangan bertangguh-tangguh untuk buat kebaikan sebab kita tak tahu. Maaf, ya, bayi pun meninggal dunia. Ini kan pula anda atau taubah yang kita ni macam taubah ni dah bayi purba, ya. Jadi kita tak boleh bertangguh masa lagi dan kita tak tahu bila kita akan dijemput Allah, ya. Jangan bertangguh untuk buat amalan, ya, kebaikannya sebelum maut menjelang. Kita tak tahu amalan yang mana satu yang akan tolak kita, yang bantu kita untuk masuk syurga. Mungkin kita buat amalan senyum kat orang, bukakan pintu untuk orang, kutip sampah kat masjid, ya, buang kayu daripada tengah jalan dan sebagainya. Benda yang amat remeh, amat kecil, tapi rupanya pahalanya yang akan membantu kita, ya, di padang mahsyar nanti. Amal jariah merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun orang yang melakukan itu dah meninggal dunia. Dan kita selalu dipesan hadis daripada Abu Hurairah, ya, yang berkata Nabi bersabda yang bermaksud apabila mati anak Adam, ini selalu kita dengar, kan, maka terputus semua pahala amalan perbuatan kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi selain daripada tiga amalan yang sebut tadi, rupanya ada lagi beberapa amalan yang tergolong dalam amal jariah yang pahalanya akan mengalir, ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya. Satu contohnya menyebarkan ilmu pengetahuan tentang agama, tapi sikit-sikit yang kita faham, kita sampaikan, kita kongsikan sedaya mungkin. Mudah-mudahan jadi sebagai amal jariah. Yang keduanya, didik anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Jadi setiap amal baik yang mereka lakukan, maka kita yang sudah meninggal dunia pun akan dapat, ya, kata orang tu, imbasan ataupun sedekah daripada anak-anak ini. Ya, pahala mereka kita dapat, ya, apa nama kata orang tu, sebagai pencin kubur, separuh orang kata. Anak yang buat baik di dunia, asbab didikan kita yang betul, maka mak ayah dan di dalam barzah juga dapat fadilahnya, insyaAllah. Dan satu lagi perkara yang akan jadi sedekah jariah, ya, amal jariah, ialah mewariskan mushaf ataupun buku agama pada orang-orang yang dapat memanfaatkannya. Ramai orang yang, orang alim yang banyak buku agama, bila dia nak meninggal dunia, dia berwasiat pada anak-anaknya, tolong berikan buku ini kepada syekh ni, kepada apa nama tuan guru ni, kepada ustaz ni, sebab mereka boleh gunakan buku yang abah ada ni ataupun ibu ada ni untuk sampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi ini pun akan jadi sedekah jariah, amalan jariah, ya. Dan of course tak dapat tidak membangunkan masjid, ya, memang satu apa nama amalan yang bersifat jariah lah, ya. Dia akan mengalir pahala selagi masjid digunakan, ya, sehingga Nabi bersabda barang siapa yang apa nama bangunkan masjid kerana Allah, walaupun sekecil mana pun, walaupun sebesar lubang untuk burung bertelur, maka Allah akan bina sebuah rumah di syurga, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jom kita, ya, hari ini cari jalan untuk buat, ya, amalan yang terbaik, ya. Kita buat yang terbaik, mudah-mudahan agar kita dapat jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar yang kini sedang dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Baik, Spektra 9.12 warnai harimu edisi hari ini Selasa 4 Ogos 2026, bersamaan 20 Safar 1448 Hijrah. Saya Azimah akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, apa khabar kita all semua pendengar Sri Aman FM pagi tu? Diharapkan semua-semua sihat sahaja. Terima kasih kerana memilih siaran Sri Aman FM sebagai peneman pagi anda untuk hari ini Selasa 4 Ogos 2026. Baik, yang tengah bersarapan ya, di mana saja anda berada, sekira di rumah, yang tengah dengarkan kami, di premis makanan, di pantry pejabat, selamat bersarapan. Yang tengah bekerja ya, di pejabat, di luar pejabat, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, yang sedang tune bersama kami di Sri Aman FM, terima kasih banyak-banyak. Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah selama 3 jam tu, pelbagai info, hebahan dan aktiviti yang akan dikongsikan bersama anda. Just stay tune bersama kami selama hampir 3 jam. Jangan ke mana-mana. Selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh ikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga YouTube Sri Aman FM. Selain daripada itu, anda boleh juga dengarkan kami di mana saja anda berada menerusi telefon pintar masing-masing. Senang aja, mudah aja. Muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, 9.25 minit pagi dan semestinya pagi-pagi tu masih ada yang ngirup kopi, kata orang. Jom kita warm up dengan lagu dengan daripada Bibi Shima, Kopi Dangdut. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Strong 93.2 MHz.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Semua kata hibur semua pendengar kita yang baru jadi hiburkan oleh Baby Shima dengan lagu berjudul Kopi Dangdut. Baik-baik kita orang tengah mengopi di luar ya. Baik, masih awal lagi siaran kita tu. Jam pertama Spektra 9.12 Warna'i Harimu, ditemani saya Azimah, InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami. Dan kami nangga dah, kami dah pendengar-pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lain juga dialu-alukan untuk drop komen salam anda, sampaikan salam anda, sampaikan wish birthday, salam kerja, salam rindu kepada rakan taulan, sanak saudara dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Boleh juga tag rakan-rakan anda ya, supaya sedianya alert dengan ucapan anda. Dalam masa yang sama juga, kita orang bolehlah juga request lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur dan dengarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warna'i Harimu. Baik, untuk ramalan cuaca bahagian Sri Aman dan Betong hari ini yang saya dapati di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan untuk bahagian Sri Aman pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Juga pada sebelah petang, ramalan cuaca yang sama, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat. Seterusnya untuk bahagian Betong pada sebelah pagi, petang dan malam kelak, bahagian Betong diramalkan tiada hujan. Ini adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang dah pun dikeluarkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Apa-apa pun, sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan ramalan cuaca kita hari itu. Sekiranya kita orang nak nangga cuaca di kawasan masing-masing, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia.

Baik, untuk bahagian, untuk pendengar-pendengar kita semua, Muslimin dan Muslimat, Pejabat Agama Islam Bahagian Sri Aman menjemput Muslimin dan Muslimat dari sekitar kita tu untuk sama-sama memeriahkan dan mengimarahkan program Forum Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Sri Aman tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan pada Khamis ini 6 Ogos 2026 bersamaan 22 Safar 1448 Hijriah pada pukul 6 petang bertempat di Masjid Salatul Rahman di Kampung Melayu Stumbin Sri Aman. Dua panel akan menerajui program Forum Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Sri Aman ini adalah Pegawai Takbir Agama Islam Bahagian Sri Aman Ustaz Kamarul Zaman bin Haji Kawi dan juga pembantu Hal Ehwal Islam

0: 89.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

9:39 minit pagi. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Seri Aman FM yang kini sedang menemani saya Azimah dalam Spektra 9-12 Warna'i Harimu, jam pertama untuk edisi Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM sehingga pukul 12 tengah hari.

9.52 minit pagi. Kepada anda yang baru jet tune bersama kami, anda kini sedang dengarkan 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 hari. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi ini kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas berita kelak jam kedua Spektra 9.12 Warnai Harimu, insyaAllah saya Azimah akan menyapa rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam dan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kami Angga dah Hamidah. Para pendengar kita dah drop komen dan salam sidaknya. Jangan lupa juga teks sidaknya supaya sidaknya alert dan boleh reply salam anda di ruangan komen kami juga. Boleh sertakan sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan dan kita berhibur bersama dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, jom kita dengarkan lagu dengan daripada Anwar Zain, Kau Bunga Cintaku. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

10.12 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Kita dah pun memasuki jam kedua untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijriah bertemankan saya Azimah. Seawal pukul 9 pagi tadi. Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Sekiranya kita dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz, yang menonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM, di akaun YouTube Sri Aman FM, dan juga yang tengah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Bagi pendengar kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, bolehlah berbuat demikian. Muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda, jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, seperti yang saya janjikan sebelum berita dunia 10 pagi tadi, saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, dimulakan dengan

0: Mak Kuntum Bunga disertakan dengan ucapannya. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar-biar madah, selamat pagi DJ yang bertugas di Seri Aman FM dan rakan pendengar semua. Ceria-ceria selalu hendaknya. Thank you dari Sadong Jaya. Orang Sadong Jaya dengan kita pagi tu. Selamat pagi juga kepada kita Biar-biar di Sadong Jaya ya. Terima kasih kerana tune bersama kami di Seri Aman FM pagi tu. Terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Seterusnya Dublin K. Bajan yang mana good morning di situ. Good morning to you too. Terima kasih dah tune bersama kami di Seri Aman FM. Begitu juga Robert Ganjar Robert, tanya pun sama, hantar emoticon good morning kepada kita di situ. Terima kasih Robert Ganjar. Seterusnya pendengar kita Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman, katanya. Semoga sentiasa sihat, insyaAllah, amin Allahumma amin. Doa yang sama juga kepada kita Sapian Podin dan juga ahli keluarga anda di Seri Aman tu. Semoga sidatnya dengarkan siaran pagi tu yang kita ada nyampe salam dengan sidatnya. Apa-apa pun, terima kasih Sapian Podin. Seterusnya pendengar kita Timbul Tawau, Timbul dari Bandar Tawau, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timbul Tawau mana lagi? Selamat pagi semua rakan-rakan Seri Aman FM. Tawau hujan lebat pagi ini, katanya. Buat DJ Aziz, selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau. Selamat bertugas juga kepada anda Timbul Tawau dan juga pendengar kita yang tengah bekerja sekarang ini. Semoga semua urusan anda dipermudahkan hari ini. Baik, terima kasih Timbul Tawau atas ucapan anda. Pendengar kita yang seterusnya Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Agnes, selamat bersiaran, katanya, menerusi Spektra 912 di Seri Aman FM. Semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca kat miri pagi tok panas, katanya. Minta diputarkan lagu dari Hafiz Suib, Awan Nano, buat hiburan semua. Buat semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Aziz. Sama-sama, insyaAllah selepas ini saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami. Seterusnya Azlan semestinya dengan dua emotikonnya dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi dan selamat bertugas juga kepada anda Azlan dan juga pendengar kita yang tengah bekerja tu. Apa-apa pun, terima kasih Azlan atas komen anda dan salam ada di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada Agnes Indai Robin yang nak dengarkan lagu Awan Nano dedangan daripada Hafiz Suib. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dulu dengan Mimi Fly, Temberang.
1: Betong 99.5 MHz.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

10:28 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Seri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warna Ihrimu jam kedua. Hari ini Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijriah bertemankan saya Azimah. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Daripada peringkat kita Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook. Jom kita stay tune Seri Aman FM, like, share, komen dan request lagu diminati anda. Betul ya? Selamat bersiaran buat DJ kesayangan kita bersama dalam segmen Spektra.

keceriaan, kegembiraan dan dirahmati Allah Subhanahu taala. Amin, insyaallah, amin. Sebuah mohon DJ putarkan sebuah lagu Iban Joget Iban Betong dengan lagu Pantun Janda untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada Kawi Kurus atas ucapan dan doanya yang panjang ya tadi. Amin, Allahumma amin. Semoga dimakbulkan dan doa yang sama juga kepada kita Kawi Kurus dan juga pendengar kita di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan salam DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, semoga sehat ceria-ceria selalu. Sri Aman FM mantap. Terima kasih Ramli Lee atas ucapannya dan juga doa semoga sehat. Semoga kita pun juga sehat Ramli Lee dan juga pendengar kita yang lain. Nah, insyaAllah Sri Aman sentiasa mantap berderap kata orang. Baik, pendengar kita yang seterusnya Rini Sabah dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bersiaran di konti menerusi Spektra 9-12 mewarnai harmu. Sri Aman FM pagi tu katanya cuaca di Serikai masih mendung. Salam ceria buat semua. Mendung di Serikai katanya pagi tu. Nyaman kita nak buat aktiviti di luar kan, tapi takut cuak lah. Beware jua, berwaspada, awal sedia payung sebelum hujan kata orang. Baik, terima kasih Rini Sabai. Seterusnya pendengar kita Brody Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Brody. Selamat bersiaran dan salam ceria selalu. Panas hari di Inkilili sekarang tok DJ katanya. Alhamdulillah panas. Tapi baik-baik jua hari panas. Jangan menagilah berpanas di luar. Mun terpaksa jauh berpanas, make sure ada payung, ada alas di kepala seperti topi. Jangan kurang minum air mineral, air masak untuk hidratkan balik peluh kita dah keluar tik. Baik, 10.31 minit pagi, jom kita realisasikan lagu permintaan daripada Kawi Kurus yang nak dengarkan Pantun Janda katanya. Tapi sebelum ya, kita berhibur dulu dengan Ultimate Amboy.

0: Siapa bilang gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

10.41 minit pagi. Diharapkan terhibur pendengar kita Kawi Kurus dengan lagu permintaan yang tadi dah pun direalisasikan. Baik, kepada yang tengah bersarapannya di mana saja anda berada, selamat menjamu selera. Kepada yang bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. InsyaAllah diterima oleh Allah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, untuk agensi-agensi jabatan-jabatan di luar sana, JKKKK yang nak join perarakan dan sepanduk bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman tahun 1448 Hijriah, Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam Bahagian Sri Aman akan menganjurkannya pada 26 Ogos bulan tu, hari Rabu, bertempat di Masjid Bandar Sri Aman bermula pukul 6.30 pagi. Jadi kepada yang berhasrat untuk menyertai perarakan dan sepanduk bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul tu, bolehlah ke Pejabat Daerah Sri Aman untuk ambil borang penyertaan, ataupun boleh muat turun melalui QR code yang dah disediakan di poster, yang di mana kita orang boleh dapatkan poster ya di Facebook Aktiviti Islam Seri Aman. Tarikh tutupnya adalah pada 7 Ogos 2026, iaitu Jumaat ini. Jangan lambat.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok hamba, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesihatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesihatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
0: Spau 99.5 MHz.
3: Sepuluh 51 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Sekiranya kita dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz. Yang dengarkan kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik untuk memudahkan kita orang dengan kami orang di mana saja berada. Dalamnya pelbagai banyak lagi stesen-stesen radio RTM kita orang boleh dengarkan di mana saja anda berada secara percuma. Baik, sedikit perkongsian semalam satu kenyataan akhbar berkaitan dengan timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof yang akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara dalam masa terdekat. Menurut kenyataan media setiausaha akhbarnya, Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Amar Fadilah dilaporkan stabil namun dinasihatkan untuk berehat sepenuhnya serta tidak digalakkan menerima pelawat. Ini bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan dengan lancar. Sehubungan itu, pihak keluarga memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan Ahli Parlimen Petra Jaya itu dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan serta dapat kembali bertugas seperti biasa. Baik, kami di Sri Aman FM pun mendoakan semoga urusan pembedahan yang akan dijalani oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof berjalan dengan lancar dan akan dikurniakan kesembuhan seperti biasa. Amin, Allahumma amin. Baik, kepada pendengar yang belum lagi drop komen anda, anda boleh lagi berbuat demikian. Sempat lagi ya, insyaAllah. Saya akan bacakan pada jam ketiga Spektra 9.12 Warnai Harimu. Jom kita dengarkan lagu dengan daripada Bunga Nak Buat Channel.

11.08 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi yang mengikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM, di akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Sila lupa juga yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Kepada yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, bolehlah berbuat demikian kerana anda boleh dengarkan kami di Sri Aman FM dan juga pelbagai lagi stesen radio di dalam aplikasi yang sama di mana saja anda berada secara percuma menerusi telefon pintar anda. Baik, jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu. Asyik berasa kata orang. Pejam celik dah jam ketiga dah lebih. Dah pukul 11.09 minit pagi. Kita bersiaran dari pukul 9 pagi tadi. Baik, sebelum kita meneruskan mendengarkan lagu sebentar saja lagi, izinkan saya berkongsi satu posting daripada Public Health Malaysia yang mengatakan di situ, kena orang dulu pakai gigi emas. Di situ nyemada perasan si orang dulu-dulu rami yang ada gigi emas. Biasanya satu atau dua batang gigi depan berwarna emas dan memang sengaja dibiarkan jelas dan nyata kelihatan bila tersenyum. Di situ Public Health Malaysia memaklumkan ia adalah benar-benar menggunakan emas, tetapi kebiasaannya bukan emas tulen 24 karat. Ia diperbuat daripada aloi emas, iaitu campuran emas dengan logam lain supaya lebih keras, tahan lama dan sesuai digunakan untuk mengunyah. Zaman dulu-dulu, gigi emas bukan sekadar rawatan, katanya. Ia juga lambang kemampuan dan status seseorang. Ada yang memasangnya kerana gigi rosak, berlubang besar atau memerlukan crown selepas rawatan akar. Ada juga yang sengaja milih emas di bahagian depan kerana pada zamannya, ia dianggap kacaklah mahal dan menunjukkan seseorang itu berada. Dari sudut pergigian, emas memang mempunyai banyak kelebihan. Ia tahan karat, sukar pecah, mudah dibentuk mengikut gigi dan boleh bertahan bertahun-tahun jika dijaga dengan baik. Jadi kena kini itu semakin berkurang orang pakai gigi emas tu sebab cita rasa dah berubah. Rami orang itu lebih memilih gigi yang nampak putih dan semula jadi. Crown ceramic dan zirconia juga semakin cantik, kuat dan sukar dibezakan daripada gigi asal. Manakala harga emas pula semakin mahal sebab ya gigi emas pada bahagian depan semakin jarang dilihat. Jika digunakan sekalipun, ia lebih kerap dipasang pada gigi belakang dan memerlukan ketahanan gigi. Baik, sekiranya kita orang nangga poster yang dimak turun oleh Public Health Malaysia tu, bolehlah refer ke Facebook Public Health Malaysia. Kena orang dulu pakai gigi emas.

11.19 minit pagi. Kepada anda yang baru jatuh bersama kami di Street Aman FM, anda kini sedang dengarkan Spektra 9.12 warna'i harimu di frekuensi 89.5 MHz, ditemankan saya Azimah. Kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Kepada yang tengah berkerjaya, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah. InsyaAllah. Amin. Dan yang tengah menjamu selera, sekira breakfast kah, lunch kah, brunch, selamat menjamu selera sekira di mana saja anda berada. Terima kasih kerana tune bersama kami di Sri Aman FM.

masih belum sempurna.

0: lagu. Akhirnya sempurna.
1: Spaus 99.5 MHz.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Milan Popular Lima Megahertz.
1: Sebelas 51 minit pagi, nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9-12 Warnai Harimu. Baik, sebelum saya mengakhiri dan menutup tirai Spektra 9-12 Warnai Harimu hari ini, terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Baik, saya Azima akan meninggalkan anda dengan lagu dengan daripada Aina Abdul dan Amir Jahari, Ayuh Pulang. Baik, terima kasih kepada anda semua yang dah dengarkan kami di Sri Aman FM. Selamat bekerja kepada yang bekerja, yang dalam kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada, selamat menjamu selera. Baik, saya Azima Kasim mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat tengah hari. Dia tu kami nak buat ke berita tengah hari-hari 2. 4 hari bulan 8, 2026. Perintah Sarawak berniat dekat ngeremai ke konsep Anjung Kasih di Menua Tu. Kena luluang ruang bilik orang tidak perubat ke hospital di Menua Tu. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi benar pengarap ke Anjung Kasihnya berguna benar gagai bala aris pesakit ari menua pesisir ti berguna ke tempat bermalam lebuh ti buan ke bala sidak ti berubat. Ia maksud kerja kutu lebuh ke berjadi Anjung Kasih Hospital Bintulu. Anjung Kasih Hospital Bintulunya ianya Anjung Kasih keempat dibuka di Sarawak. Tinggayan ke pengeran hati perintah jaga pengelantang rakyat mengenak strategi pemansang pengguna COVID-19 2030. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar bisik nerima penemuai basa hari Raban Komiti Pengawak Meresa Ngau Mansik Reformation Undang-Undang Kontrak di Malaysia Baas Tanah Negeri Sarawak. Penemuainya diatur berserimbai dengan pengawal libat urus di bekawal dengan langgur reformation undang-undang kontrak di Malaysia Renggat Zon Sarawak tinggelumuk ke Bala Hakim orang kelandia pasal undang-undang dengan raban akademik. Pengawal libat urusnya diatur alai sidak beranau ke jalan ngangkat ke pemanah langkar undang-undang kontrak di benua tu. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngarap ke pengawal libat urusnya oleh nyawup negap kagi kaul kerjasama antara semua raban ke bekawal. Kelimpah hari tinya di penyungkak ngagai pengawak tim rambu polisi ngau undang-undang kelebih inklusif, dinamik serta oleh merit pengelantang ngagai rakyat ngau pemansang menua. Raban sidanya diulu ke Hakim Kod Perintah Besai, Datuk Sri Wazir Alam Maidin Mears. Langgur pengawak tika nyedia ke jalai bas tip sambung ke Kuching ngau Putus Sibau di Kalimantan Barat. Disadang oleh negap kagi perkara penyambung antara Sarawak ngau Indonesia. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke langgur pengawaknya benung di Serenih mengenak penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS Lobo Antu. Penemuainya diatur alai berarti sekali ke perengkah guna udah disedia, lalu berarti sekali ke pengawak tu udah ulih di pejalai ke. Ia madah ke jalai nengah ICQS Lobo Antu nengah badau ngau ICQS Tebeduk Entikung. Disadang oleh gemuntang ke pejalai antara Putus Sibau ngau Pontianak. Di sebedau tu bisik 20 jam pejalai dengah jalai darat. Bab penemuan itu, ia madah ke kelimpah hari jalai darat. Upis Menteri yang megak ngasai ke Kuching oleh diangkat nyadi palan transit kanang menua ti bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia. Mensia mayuh di Serikai, Bukah, Tanjung Manis, Betuang Sibu ngau Kapit. Udah diperansang datai ngericah gi program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai. Tika diatur kena 8 hari bulan 8 tu. Sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke pengawak kena nyedia ke program yang megak ditetap ke mantup ke hati. Kalai semua agensi kebekawal begak sama udah ngerja ungkup pengawak sida. Ia madah ke Mensia Mayuh kais mina berpeluang gulih ke mayuh macam servis perintah. Tang megabar peluang mendiang kejaku hari Premier Sarawak serta nguluk mayu macam pengawak ke tau narit hati. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari milik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu lagi pendengar kita ke YFM Bintulu. Begulai bawa awak ngela tengah hari.

Ya, peningah, selamat bertemu baru kita di Bawah Gelar Tengah Risa. Hari itu 4, hari bulan 8, tahun 2026. Kita gulang aku pengelola program Syara Ludan, bak pengelamat 3 jam, berengkah hari pukul 12, nyentuk ke pukul 3, ngali hari itu lagi. Jadi, tusun program kita hari itu peningan ada berubah kali pukul 12.30 tu lagi aku berengkah macam pesan berat. Nangkan kenyap pukul 12.45 minit. Tengah hari kita boleh ngau pulau program Rut Ampung, bak program nemu kita. Pukul 1 kita boleh ngau pulau program Flora Libat ngau temuai ke minggu tu. Udahnya pukul 2, bakal selama kita boleh buat program kini kita sehari tu, lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah macam pesan rindu hati kita ke bisik di kenatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu atau ke dengan live buat TikTok Bintulu FM. Jadi ingat tadi tusun program kita sehari tu peningat 4 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi yang lalu ke peningkat kita, yang kanyak baru bergelengok kita jam ke dia tu, biar mereka berkongsi ke gaya hari kami di Puak Pasar Bintulu di tu. Oleh daripada aku hari konti di tu, panas kami di Pasar Bintulu di tu. Yang kanyak kita ke benuang ngetu belelak jam ke dia tu, jika lain luar ngintu dirik kini, tau ke nurun nganjung anak atau ke ngambil anak bersekolah terus ke program kita bergulang kami nyentuh ke penghujung program tu lagi. Okey, lagu ke terubah kita kena kita ngemun ke program menggelar tengah hari kita ke sari tu lagu hari Himawat Tungkat Semangat.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, lagu Ari Karen Libau dup dap ujung ke jam kita itu pukul 12.22 minit tengah hari. Jadi tu aku berkongsi dengan kita pendengar sitik info tu berkawal ngau nur kita ke dekat ngecik atau ke meresan nur atau kepalan nur anak kita sekolah lebih lagi ke pemeriksa tu bak kalender akademik tahun 2027 lah. Jadi apa indah tu ke penjaga uliah ngecik kemasukan pemeriksa satu bak kalender akademik 2027 lah. Berengkah hari 1 hari bulan 8 ianya ngena portal ITME IDME. Jadi intik semua anda setuju ngau school tu ke penempatan ke diberi kita uliah ngapil sekolah baru ngagai ngena portal ITME berengkah hari 1 ngagai 31 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi itu medak kan nanti ya bisik kusung bak sekolah ke dipinta. Jadi nanti ke ngecik ya atau ke medak rayuannya boleh digagak bak https://idme.moe.gov.my. Hanya tadi kena kita ngecik nur sekolah lebih lagi anak pemberi satu buat kalender akademik 2027 oleh di cik kita berengkah hari 1 hari bulan 8 tahun 2026 dengan portal ITME.

Jadi itu megak peningah berita mana ngagai kita ketekak ngau masuk ba aska wataniah. Jadi berserimbai ngau pesta Tubina 2026. Dia bisi dibuka kaunter kena kita minta pengawak tu. Ba pengambilan aska wataniah Regimen 510 aska wataniah ke dia turus pemanja pesta Tumina 2026 7 hingga 9 hari bulan 8 ba pentas utama Taman Tumbina Bintulu. Jadi syarat kita akan masuknya tentu ke kita tok berpengerai, regas berpengerai berumur 18 tahun hingga 45 tahun. Peranak menua Malaysia. Lalu ngemuan pelajar atau ke tikas akademik ba PMR, SPM, diploma atau ke ijazah, pas ba bahasa Malaysia, sejarah ngau matematik, aktif ba dalam sukan ngau nadai sakit kronik. Tentu ya, nadai ngemuan rekod jenayah. Lalu untuk lelaki, dia peninggi ya 153 cm ngau pemerat ya 47.5 kg. Nanti indo peninggi ke ditetap ke 147 cm ngau pemerat ya 40.5 kg. Jadi sebarang tanya kita megak tahu nanya ngagai Sajen Martin ba lumur 03 45 0 0560 tau ke ngagai Corporal Nelly ba lumur 018 77 0 7441. Oke, okay, nyak berkawul ngau pengawak ngambil tau ke pengawak puang askar wataniah Regimen 510. Oke, okay, kita lagi terus berperindang datuk lagi aku maca pesan berat ke bisik diterima kami Andrew Latiang Sulu Tembawai Lama.

Kaban Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan. Kaban Belayan di Sungai Durian, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim. Setapang Oyak, Pasai Siung. Kaban Belayan di Nangat Tadak, Sungai Pui, Pakan, Julau, Dabai, Serikai, Sungai Semah, Bintangor. Kaban Belayan di Rantau Panjai, Sebedil, Salim Setabau, Naman, Sung Kapit, Iran, Gau Kaban Belayan di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, Gau Kaban Belayan, Kenglala, Niang Joseph Suti, tau ke ex Cikgu Suti anak Bujing. Lalu pengawak Nguan Ulit, ex Cikgu Suti kena lapan hari bulan lapan. Ngawa pengawak ngetas ulit hari Minggu, yang nyak 9 hari bulan lapan. Baklot 248, Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa, Salim Sibu. Lalu penerang kesiliat tak bertelefon ke gelumur 012-372-5895. Nangkan kenyak pesan kedua, pesan pemati datai Ari Simon David Matan. Madah Kapaya, ex-guru besar, ex-konselor Tuan Rumah David Matan Anak Ambang. Tuan Rumah David Matan Anak Ambang, Udah Nadai, kena 3 hari bulan 8. Ianya hari 1, Bak Hospital Besai, Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai Kapal Melayan di Rumah Panjai Kes Pemakai, Bak Rumah Panjai Jukun, Rumah William Lium, Tanjung Asal, Rumah Panjai Tanjung Baru, Rumah Panjai Kerangan Pinggai, Rumah Panjai Jitu, Rumah Panjai Samuk, Rumah Panjai Ingkerbai, Rumah Panjai Linggit, Rumah Panjai Sepuna, Rumah Panjai Nangabuang, Rumah Panjai Penum, Rumah Panjai Lubuk Kelampuk, ngau semua Rumah Panjai Kes Pemakai Bak Batang Pakuk. Lalu ke ngelalan yang ke kalak sama gawak ngau ngajar, ngau niang tu subak. Jadi niang tu Niang Tuan Rumah David Matan Anak Ambang dekat Dintu Balamayu kena malam hari 3, 5 hari bulan 8 tahun 2026 bak rumah Yempu bak lumur 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing Seri Aman serta dekat dikubur bak pendam Sutung kena pagi hari 4, 6 hari bulan 8 tahun 2026 kena hari 4. Jadi penerang kesilia kita atau telefon dengan anak ya Simon David Matan Bak Lumur 019-875-6108. Lalu pesan ke Siti tu datai Ari Thomas Saga ngari ke yo anak rembak sebilik madah ke tija anak jelian. Tija anak jelian tau ke Indai Kupa tau ke yo Udah Nadai kena 3 hari bulan 8 tahun 2026 jam pukul 9.20 malam. Jadi niang tija anak jelian tu dekat di Sengait Balamayuh bak rumah Yempu. Bak tua rumah Kennedy nangga sebilat gad baliah kapit. Lalu niang dekat dianjung kena 5 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapan belayan di Sekayuk Aik Gad, Sekayuk Batang Baliah, Sekayuk Aik Mujung kelebihi bala bak nangga oyan. Bala Kapal Melayan Bak Pasar Kapit, Suang Kenawit Sibu Bintulu, belakang ngau semua Kapal Melayan di ngelalan yang tija anak jelian. Lalu kasitik tu pesan sembiang 100 hari niang surah anak bandar tok ke Inderlin dituju ngagai semua Kapal Melayan di Serubah Ilik Lemanak, Kapal Melayan di Betuang, Kapal Melayan Bak Melikin Serian, Kaban Belayan Sekayuk Ayat Lemanak serta semua Kaban Belayan ke Berserimai Pindiau Bak Seriaman. Jadi semua kita diminta datai ngagai Pasir Mas kena 5 hari bulan 8 lemai hari 3 lalu pengawak sembiang berengkah jam pukul 6 lemai lalu minta semua datai temu lagi sebadau jam berengkah. Jadi hanya tadi pesan kebisik diterima kami. Lalu ke setiap tu sembiang 100 hari niang Edmund Ujan anak juga kena 8 hari bulan 8 tahun 2026 jam pukul 8 malam bak rumah Steven Kat Long Sungai Puyut Marudi.
Jadi

Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di rumah kanyan, nyala ladung pakan, sera bintulu, rumah lindung kudu atas sebetan seratu, kabar melayan di rumah panjai puyut lubuk nibuang marudik, lalu penerang kesilia. Kita tau bertelefon ngagai Kathleen anak hujan, bak lumur kusung 12-950-5247 atau ngagai Alexan nyandang, bak lumur kusung 19-289-6940. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit. Datai Ari Keti Ludi anak timbang dekat mada ke pengok ngetas ulit yang apa ya, yang timbang anak acat. Kena 14-18 tahun 2026. Ngetas ulit lalu main terbalu kena 15 hari bulan 8. Baru masuk din nangasipan suang. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di nanga temalat, nanga melipis, nanga entengai, entangai, nanga ibau, nanga tadak, kabar melayan di pasai, lubuk antu, miri, kapit, sibu, bintulu, balengian, kucing ngau, semua kenglala niang tu. Lalu penerang kesilik kita tak bertanya bak Keti Ludi, bak lumur kusung 19-782-0614. Jadi kesitik tu pesan pemati datai Ari Duris anak nyawai tau ke niang indai niang wen anyi mada ke apa ya Jok Wan udah nadai kena 3 hari bulan 8. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kenglala niang Jok Wan ba sepemanjai jalai sebawah pandan, sepemanjai jalai ulu sebawah, semebak, gelam, sekutan, kabar melayan di Bintulu, Suai, rumah Robert, Jematan Suai, rumah Sanjan, Lembuang, rumah Baluy Sungai Asap, ngau semua kabar melayan kenglalan yang Jok Wan, kenalah disebut itu, jadi niang disenggai, kena 3 hari bulan 8, bak fusi unyigu lalu dikubur kena 5 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu pesan ke penudi Tok Peninga, pesan pemati datai Ari Muti anak bungsu tau ke Indai Cambai, madah ke Anthony anak Tama. Anthony anak Tama udah nadai kena 3 hari bulan 8 jam pukul 5 lemai. Pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan di rumah panjang isu, bangat, liduang, awur, tabut, tembung, memaloi, tebarung, kejemut, san, rumah Maxwell, libai, ngau semua kapal melayan kenglalan niang, lalu niang dekat diintu malam hari 3, 5, hari 8, tahun 2026, bak rumah panjai, tuan rumah anja selejau baru marudik. Lalu niang dekat dianjung pagi 6 hari bulan 8 bak pendam antarabangsa Lambir Miri. Lalu sebarang tanya kita tahu bertanya ngagai Muti bak lumur kusung 14-879-5744 tau ngagai Cambai bak lumur kusung 11-25-03587. Jadi peringatnya tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita mulai bak program kini kita sehari tu tang sebelumnya kita berperinan dulu ngau lagu Ari Florence loh peminat nuan.

Ya, jadi dia untuk jam pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu selama tengah hari, jadi gulai ngau aku bawa program Nemu Kita ke nang ya dikeluarkan inti hari dua, bawa ngela tengah hari, hari YFM Bintulu. Ya, jadi peningah dia tu jam maya dia tu ya, tengah hari. Lalu ngenang mandi tu peningah kita selalu ya mandi pagi. Ngau meka mandi lemai. Nyak nak tahu tak, nyak nak kita ini apa ya. Mandi pagi, ngau meka mandi lemai. Jadi, bawa jam-jam kebukainya, kita mandi, berpanggai bawa kita empu, ya. Nanti asal kita kelalu berpeluah kini, hari keluangan, bisiknya mandi. Maya jam kebukai, ukai maya pagi atau ke tengah hari, atau ke lemai. Ya, jadi malam, tengah hari kini tika mandi nyak berpanggai berdrempo ni tiah ke mengasai tubuh drempo pia antara peninga nyalai nemu kita kita ke sari tu bisik bekaul ngau mandi jadi peninga ba India seduai tu tadi asai ku sekedar kita nanti kita endang ya berarti ke berita-berita ba sebelah media ramah tentu kita bisik maca terbaca ke berita ke dikunci ke aku ke tengah hari tu ba nemu kita tu ya nyalai tu tahu sebut nyalai. Jadi pe India tu peninga sedua itu baru jadi pengantin baru jakok kemanya dia ya pengantin baru. Jadi Indo nadai dipadah ke nama tang ke lelaki nama ya Rajesh. Tang meh peninga rumah tanggal sedua itu semina tan 40 hari aja. Jadi bini Rajesh nyau mai sara. Baru 40 hari udah jadi melaki bini, bini apan mai sara. Nare bukain ya, tentu kita yang tadi nama bekaul ngolaki bini ke sara atau nanti bini mai sara madah ke kita tentu jampat meragam jampat kati kenyebut madah ke oh laki nya bisi induk bukai bisi bini dulu atau ke udah berbini belalai dari bini nya tu nak madah penyok ke sangka kita ini ya nyalai tu dah nanti kisah rumah tangga menyeka konti nyau sara tadi tu bini ya keminta sara mai sara tentu ketegal laki ya bisi induk bukai tau ke bisi orang kedua orang ketiga pihak kerundian kita tau ke laki yang tadi udah bisi bini tang belalai nak madah ngakai tu dah bini ya tu jadi nak jauh harinya peraga mati kita ini ya. Jadi ukai peninga ukai ukai tegalnya ukai tegal laki ya bisi dah bisi bini dulu atau ke ukai tegal laki ya bisi pangani nak bukai nak ukai ukai tegal tu dah rajas tu bisi nak bukai nak ukai tang main bini yang tadi minta sara laban laki ya tu inya rajas tu tadi berbau au nyak tegal bau nama kok kita bau nyawa bau cia ukai au tak bau mah bau tubuh yang pu bau Rajesh tu tadi nanti bini yang nyau mutus hati mai sarak peninga amat raya bau tubuh laki yang nyak ni sanggup bini yang mai sarak raya pemau pihak ku aku tu jadi bini ya hari terubah berari keterubah sedua kejadi malam terubah sedua kebegulai nadai berbunyi tu dah bini ya koyo ko bini nu suai lebok ke dikangau ba ngulu counseling nadai berbunyi tat kaja mabau pihak ko kita pesama nemu na peninga nama sebut ke terubah ke begulai tadi na baru kate kini nyebut baru berami nikah melah pinang kini kawin terubah begulai nadai berbunyi metua na nak ke ngeraro pangan diri pe nadai ngeraro ko bau nya nak lama keno ko ya keno kok kita kena mana apa ya? Jadi nanti aku pun kena engkau tenang lama kata mayanya yang kata bau ya tadi udah kita kena berami namanya berami ngintu rami kita ke kawin nikah pihak kerundian bini yang kata bekenya engkau nak sempat mandi nadai ngawak mah malamnya pihak ketu dah kena ke bini yang tadi jadi udahnya tadi hari Siti asuh mandi nama dia nak mandi pihak bakal kita nama dia nak mandi sana kita nama dia nak mandi pewai lagi meh kau laki ya hari Siti lagi sengah kia agak laki entar lagi au lagi mandi kau pihak kau tu dah laki berlagi lagi mandi tu dah dalih laki ya neh
maaf nyadi nya peningam. Nyalai nama deh nyau nyadi kelayak seduai melaki bini meh ketegal bau tubuh rajes tu kelalu bau. Nyadi bini tadi pengujung-ujung emang masuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat nyau nadai penyabar lagi bini ya peningam. Alai bini ya pan berkemas gari. Nama nadai bebah-bebah bini yang tadi kemas gari pulai. Baik gari ngagai rumah apa yang winai empu. Ne? Nyak ya nama kita. nama kita udah pemuas ke suah ngelara mesan ngajar. Ndak gedinga. Ne? Nadai bumunyi. Tipan gari tua baik pulai. Baik biat. Ne? Mupuak ngagai apa yang naik kita. Gagi bisa apa yang naik bisa rumah. Tukang gak menyadik kita. Nep ya. Kenyak itu udah bini raja tadi. Ne? Nadai babah-bah. Nadai berpadah-padah. Udah mupuak ya pulai ngagai bin, rumah apa yang winai. Ya? Jadi. Udah ke pulang ke rumah rumah Penginaya mulai kediri ke rumah Penginaya sudah bini itu tadi pan udahnya lalu ngelawa upis ke nur upis ke nur counseling orang melaki bini tadi counseling TBC namanya penanggul rumah tangga segi bisi upis kediri sida bermuno India maka kita itu bawa upis pengerja stabansa ni ya. Bisa unit daftar kawin atau ke sara kawinnya menjadi tadi nyalai nanti kita orangnya tadi kok sara dua melaki bini sebedau pemutus dia tetap ke sara atau kena oleh bukulai dua ya tadi dekat di counseling kenyak sama kalau kita di Malaysia dia tu peningal nyalai berkenyak mengik Rajesh ngobini ya nyalai Rajesh lebuah ke dikangau ngagai counseling ia nang ya ngaku ne ngaku ya peningal Rajas ngaku ia jarang mandi. Ukai ketegal kok ngelimat air ku ya. Ukai ketegal nadai air. Ukai ketegal nadai payap air. Ukai ketegal nadai sungai. Nang yang ngaku ia jarang mandi. Nang yang ngaku ia tak nanmu tengai mandi ku ya. Nah. Nyalai tang me. Bini yang tadi madah maya konseling. Sekumbang 40 hari seduai itu dah bergulai jadi melaki bini. Bini yang madah laki ya semina 6 kali ajak bisi mandi. Udah mandi. Sekumbang seduai ke udah jadi melaki bini 40 hari. Kok 6 kali ajak tu dah laki ya tadi bisi mandi. Laki ya pan ngaku ga. Nyak pan ku laki ya. Nyak pan bini ku bini ya. Uliah ku ngansak ku bini ya. Laki ya pan setuju madah. Ya, hari yang sak bini ya mehalai ke bisik mandi sekumbang 240 hari ke jadi melaki bini peningam. Nyalai udah ke di counseling, udah diajar, udah ke dipesan Rajesh pan bersemaya ya deka mandi nin tiang hari. Tang de peningam saya meh asik udah nyadi bubur. Ati orang induk wai nama udah kita bang. Mesan ngeraro nagang lama-lama ndak gedeki buah ndak gede asik tak nade ati ge nya kenyak kortin tadi nade ati agi metudah bini ya laban bini ya mutus ati mai sarak mutus ati sarak laban bini ya tadi ndak arab ke janji laki ya nya Rajesh tu tadi ke dekat berubah dekat mandi nintiang hari inah ke maya ke begulai ya, tadi 40 hari. Dia ansak mandi tiap hari. Dan nak tertitih ke 96 kali. Anang kena janji. Janji. Peninga janji. Ya, meh peninga. Nak boleh harap. Nak janji manis. Kadang dah nak janji manis. Tu dah Rajesh. Ya. Ni nemu. Kadang nak janji berbau buat laban. Ya, ngai mandi. Kelalu bau. Nyalai peninga. Ajar hari cerita rumah tangga Rajesh ngobini ya tu. Nanti ngai mandi. Teka kita yang tadi ngai mandi lebih haki kita ke lebih haki kita ke udah berbini belaki itu anak ngai mandi kita piok inah bau cia uliah ngasuh kita ngau orang tadi jauh ngenyawah kedere jauh betaka balat lagi nanti bau seluruh tubuh tua nak mandi inah sari tua nak mandi ti tua balat pebeluah udah bau anang kenyak tak tiap hari nak mandi. Ukai tak betakah sedepak dua depaknya. Nanti nyawa tiap hari nak mandi. Bini kita nyawa ke diri. Ukai tak ke sedepak dua depak. Pihak megak laki kita. Nanti bini nak mandi.
jauh takah ya peninga jauh kada nak terengkah bau pias JPN minta sara anam kenyau au tok mahajar lalau ke kita mayuh kita semua ke hidup gulai jadi melaki bini nyalai okai tak jauh-jauh lagi nah okai tak takah-takah lagi nama kita nak mandi nyau tiap hari nak mandi berbulan nak mandi kada nak dikit awet terus ni ya awet kok kansa nyalai peninga jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perincian tucum ketawa berari pengerindu sabun mandi ni nak ke bau rengut kita wai nanti kita mandi nak simpu tubuh nak sabun nadai orang kaya kita.

Ya, esna nala pengrindu sabun mandi mai kita ngage jam kedua bawa ngela tengah di sari tu 4 hari bulan 8 tahun 2026. Agi boleh ngaku Sharon Ludan yang tu ke punya program. Jadi munyi kaku tadi abak tusun program dia pukul 1 kita boleh ngau pula program Flora Libat ngau temuaya keminggu tu. Jadi nama nak topik siapa kini temuaya keminggu tu. Kita terus boleh ngau DJ Flo.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya jadi temuai aku inya Puan Najwa Dayana Abdullah inya siko jururawat kesihatan awam ari klinik pengerai Bintulu ianya ari bahagian klinik pengerai Indai Ngau Anak ne. Jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau berita sari tu.
1: Selamat ngali hari DJ. Berita aku mana sari tu DJ?
0: Oh ya, kapan lama tu? Sama sekolah sebab ane.
1: Sama sekolah.
0: Terkenyit mada ya data itu pening. Amat lama. Saya ku berbelas setahun ni tu anda bertemu. Ya. Pedak pengalamannya ni. Tang tu ayo kayak kat bercerita berkawan atau ayo ke sekolah sebab tu pening ane. Okey. Alamak bisa perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tu. Okey. Nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tu.
1: Okey, keterubah ya. Aku meri terima kasih ya ngagai DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakas hari itu topik ti dekat dikunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena ai tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawak nusu ai tusu ke anak berserimai engkau minggu nusu ai tusu indai sedunia. Ti di intu berenggat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintian tahun. Pengawak ngintu minggu nusu ai tusu indai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu indai. Pengawak nusu ai tusu indai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status pemakai anak mit ngone miak mit sepengudah kita itu dituntung igi penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantuk bala anak mit tu igi penyakit tu tadi bakal sidak covid suba bakal kedetuk musim influenza atau kenyak jadi status pemakai sidak ya tu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sidak ya nusu ai tusu indai tu. Laban ai tusu tu tadi udah mayuh merik ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sidak ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya nyebut penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari pekukuhkan amalan yang berkesan lagi kunusi nama reti setiapnya
0: ya nama reti nama kebuah temanya diangkat bak tahun tu ne jadi nyak peningah topik tak ke randau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah aik tusu inai tu kelebih lagi munyik ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ya nyak dua kita ngelaik tak ke minggu nusu tak ke minggu nusu ait tusu indai sedunia 2026 ne. Yeah. Siti topik ke cukup mana tu Puan Najwa ne? Ngambil ke kita sama berarti menyukurang aku pun gaget hati kan inga. Kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu kelebih lagi nama pemanah tak ke penguntung yang agai bala anak miet tu tadi ne. Yeah. Jadi tu Puan Najwa dekat nanya nuan tu. Kira tanya ke terubah ku ngagai nuan nama pemakai tak ke ai irup ya ke patut diberi ngagai anak miet ke baru ada tu.
1: Ungkup anak miet ke baru ada tu indah ya sigi diperansang nusu secara eksklusif nyentuk ke anak mietnya manggai umur ya 6 bulan. Retinya tadi hari ya ada sampai umur itu tadi 6 bulan anak mietnya ndak tahu nerima air bukai kelimpah hari air tusu indah ya aja. Ya na ibu ditambah kita air atau pemakai bakal air biasa air amat ku kita air madu atau air bukai tu meja de kekumai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksud ya memang ai tusu indai aja.
0: Iya, nak di nak ada campur uta bukai, nak makai uta bukai tu tadi
1: lah. Iya, nadai. Ai tusu indainya ia udah nyedia ke semua nutrien kena anak tu tadi diguna ya dalam tempo 6 bulan keterubah. Nangkan kenyak ai tusu inai to empu sige udah bisa 88% menyuku kita ai deh.
0: Mm-mm.
1: Nya alai anamia nya tadi ia nak berguna ke ai biasa atau ke ai tambah. Tajak pan maya riangan.
0: Udah udah bisa ba ai tusu inai
1: tadi nah. Bakal bakal kita tuai deh. Udah nya nanti kita itu tadi dah mere ya ai irup kelimpah hari ai tusu inai ya. Ya sige udah ngacau pengawak nusu ke ane. Nyun nak di kangau ke eksklusif lagi nya. Ya nyun dah bercapu ngau ai buka.
0: Oh, okay, ngarap kesama berarti kenyak ni Puan Najwa.
1: Yeah.
0: Jadi tau tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai tau tadi ni Puan Najwa lebih lagi hari ai tusu inainya minta nuan berkunci kenyak.
1: Okay, ai tusu inai tau ia bisa mengundang semua nutrien. Nutrien tu tadi pemanah lah bala peningau semua. Pemanah tidak guna untuk penumbuh fizikal engkau pemansel untuk anak mirnya. Ia penuh engkau macam nutrien, macam pemanah ianya yang kaum sidak protein, lemak, lektosa, vitamin, engkau besi, zat besi lah. Protein engkau lemak dalam tusu inai itu tadi berkualiti tinggi serta bisa dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engkau pemansel untuk anemiatnya. Kelimpah harinya tusu inai itu merik penglikun ti lebih maneh ngaga anemiat laban ia bisa ngundan antibody ku kita utai terkena nguat ke tubuh. Ti mantu nyaga anemiatnya hari kena rampit engkau elegik. Tambah megak tusu inai itu ia seruran bisa nak ibuh berbayar. Ni maya ya kak nusu, ya nusu wajak. Nadai perlu dibeli, nadai perlu dilumai kita.
0: Betul.
1: Ya sikit udah bersih. Ya kak nusu, tua lu numpir kia. Nadai dilumai-lumai semualah. Lalu, anda nak ingat, pengawak nusu megak ngerapit ke kawur. Pengerindau antara inai ngu anak miatnya empu.
0: Iya, pada kita pemanah ya tu tadi ni kelebih lagi pemanah ai tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ni. Nyak tadi pemanah yang ngagai anaknya tadi ni
1: ya.
0: Puan Najwa tau dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi mesti bisa menyukurang yang mereka pemanah tau ke penguntung ngagai inai ni. Okey.
1: Okay, nanti nusu inai tu sige untung sama untung mana ya kenyang. Inai pun boleh pemanah. Nusu tu ya mari penguntung megak ngaga inai baka. Contoh ya yang pertama ya uliah nulung ngecut ke sarang anak inainya tadi pulai ke sayas asal pengudah ya beranak. Nah yang kedua ya uliah nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu ngaga ovari. Ketiga, uleh nulung nguleh ke pemerat tubuh ti idea. Keempat, nyadi ke cara yang merambu ruang bilik. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindu antara indai ngwana miat nyaja lepas duai ke semampai bergulai lah masa nusu. Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebilik. Munyi kepada aku tadi. Ia percuma. Nadai berbayar deh. Laban tusu inai tu nak berbayar. Serta ia seruran bisa ungkup anemiatnya sebarang maya.
0: Nak perlu ngeluar ke belanja beli tiap bulan munyi korang.
1: Malamar ke tusu kemayari.
0: Utai bisa free munyi korang. Ini munyi korang nak perlu di lumai ya tadi. Oh ni ibu ngena air hangat. Ni ibu tanya jadi aku terbukai. Oh, nyak pemanah ya tu tadi. Okey, jadi Tok Puan Najwa, tentu bisa tips ke dekat dikunci kenuan ngambil ke bala indah ya ke baru dah beranak tu tadi ni. Nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sidak ya tu tadi mujur.
1: Okey, besai tanya Nuan DJ.
0: Mm-mm.
1: Kami ba fasiliti nyaga pengerai sigi seruran mantuk inai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak. Ke pemandu berguna ya ari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya sudah beranak ya alu de bere ora anaknya. Ngepun ke kawa kulit ngau kulit ko kami deh. Ngagai bala inai baluadin tentu si daya nemu entek ya kekala udah beranak sepengudah ya beranaknya bayak ya beranak noma ka entek ya scissor ka hian ada masalah beranak putong ko kita anaknya tadi Alu debrei ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya arti ya kawa kulit ke kulit ngawarna lah.
0: Betegau ngawarna.
1: Betegau kulit ngawarna dulu. Tuju ya tadi kita meri anak tu rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Ya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okey. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi, iya lo asuh kita meri anak ya nusu tubuh. Anak tau ya kadal ke dunia tau ya sigi keni istimewa kok kita. Laban ya ada, ya sigi dah nemungin sab tusu peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ya sigi dah nemungin sab tusu. Nyak nanti misi ngajar sidak ya ngasuh inainya tadi ngengkehkan ya. Berimbang ngau tusu nya tadi. Ya memang alu ka nusu.
0: Oh, alu nemu ya.
1: Alu nemu.
0: Oh.
1: Kita itu cuma mantau anak kita nya tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah kebeda meda kan. Ndak gegini yang menyukur tekeh ke debat isi tusu. Ya nemu nyium bau tusu inai ya nya tadi.
0: Okay.
1: Udah nya ya alu. Ya lu ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sigi alu ngajar ngiring inai nanti saleh peda ajar kami bekenyak pemulaan ya kita ke mujur ke nyusukan ya itulah
0: ya bisa cara ya
1: ya bisa
0: ne.
1: Cara
0: bisa
1: ya.
0: Ke mesti kita bisa madah ngagai bala inai ya tadi ne
1: bisa udahnya tadi bila kita dah merik kawa kulit ke kulit, anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita kak ngasuh hindainya begulai nguanek yang pu kediri. Nanti kita nanti bakal sida indai tu bisa persa ke klinik sida ini nga munyiko jaku ribainya tadi. Rooming in ku ya, rooming in tu maksud ya. Ya begulai nganek yempu. Ya ngibun anak yempu, ngemata kanek yempu.
0: Ya nusu kanek.
1: Nusu kanek ya yempu magi ngurus kanek ya. Bisa kebuah ya. Kebuah ya adalah bila yempu begulai nganek, ya nemu tanda-tanda anak ya kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kak nusu tadi, ya lu nusu kanek. Nadai takeh masa anak ya pun boleh tusu. Utai tu bisik pemaneh ya gak.
0: Betul.
1: Bila ya nemu tanda-tanda anak akan nusu kan, ya dah nyedia ke diri. Okey, ya meda anak aku dah kat nusu. Ya pun alu merik tusu kan ya.
0: Betul.
1: Masa anaknya nusu tubuh bak ya, ya nusu nitih penekak yang pu. Sama agak bisik dalam jakuk ribai. Maya misi ngajar si dak ya tentang penyusuan susu inai tu. Misi madah. Breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitiah penekak anak yang nyampu. Okey, ia dah meraih nusu manaknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyung lekak ke tusu. Dia ai tusu inya tadi anak yang boleh kenyang laban tusu ia cukup.
0: Iya.
1: Kedua ya ai tusu inya tadi sentiasa mayu. Bekenyak me anak yang nusu, bekenyak me ai tusu inya ke pansut. Baka aku meri contoh selalu nanti ku ngajar balik inai ku madah. Baka kilang ya mama kaku. Nanti mayuh kita ya berguna ku tanya. Mayuh ke kilang mansut ke ya. Apa kenyak ya tadi.
0: Nak putusnya tadi nanti munyinya.
1: Nak putus. Udah nyak tadi bila inai tu tadi. Udah nusu kaneknya tadi kan. Ai tusunya tadi sentiasa mayuh. Sentiasa bisai. Cukup. Dalamnya tadi ia bisa pemanah ngagai inai ga bila anak itu tadi suah nusu tusu inai itu tadi nak kembai inai pun gerai anak ia pun kenyang
0: betul nguntung ke kedua-dua anak ngagai inai
1: ya,
0: tadi
1: ya nguntung ke kedua ya udah nyak tadi ti kita selalu ngajai inai sepemanyai sidak ya persa kandung kena mantau sidak ya kan bila sidak ada berani ya madah bekeni cara anak tu tadi kat nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita deh maya sida yang ngandung maklumat ke maya sida yang ngandungnya mekat guna sida ya maya sida ya deh berani
0: dipretik ke sida udah sida berani
1: dipretik ke sida medak keni cara anak tu tadi kat nusu bakal selalu pada kami ngagi inai tanda-tanda anak dekat nusu untuk mama. Mulut itu tadi nanti dia tegak dengan ujung jari, ya lu kak nangkap. Ya nitiah ketunjuk jari dia. Terkerindas puak kah nama. Tapi si mulut, lu kiyak ku yang mulut ya. mata gegini yang bagi gak kutai.
0: Ya lapa atau kekan usuhnya tadi.
1: Mulut ya kekecup. Pama dia dah madak tandanya. Bersedia madak ia sigi kat nusuh.
0: Ana ngante ia nyabek anya tadi.
1: Ente ia dah nyabek DJ. Ia nyujuk kat kutai. Dia matu anya nundu. Akhir dulu. Baru ia numpi. Anya pun ia nusuh dalam ringat. Nya ia tergidan. Nya kedengar kita nyungum-ngum-ngum-ngum. Dia metusu inainya tadi mudah terlihat. Labai ia dah kelalu lapar.
0: Amat.
1: Tua tu tadi nya bakal kena faham. Tu dah isyarat. Nya tadi dah.
0: Nungante ia kenyabek.
1: Nya ringat. Tu dah. Insap-insap nyak memudah putih tusuk kita indah itu tadi keterliah kepedias ke orang dah. Nanti kita kak mengelak ke nyak tadi nyeliah ke putih yang nyak keterliah. Tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusu tua lu nusu ke ya.
0: Iya. Ana ngante yang ngila diri menyukurari.
1: Iya.
0: Okey. Penerang ke cukup sili ngau mana hari Puan Najwa atau Peninga tentu boleh nangkap bala inai atau tadi Puan Najwa ni nanti sidak ya ke baru dah beranak. Aku dah beranak lama tu. Udah nemu nama tu aku disebut nuanya tadi. Nah. Jadi tu dekat nemu tu. Kemaya inai tu tadi ya boleh merek pemakai ni maya anak sidak ya keterubah boleh makai kelimpah te nuso ai tu su inai ni tadi
1: okey bila anak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam tempoh penyusuan susu eksklusif kok kita ya segi nak boleh nego sebarang pemakai okey selalu dipesan kami ente bakal ubat demise ko boleh inai ubat boleh tapi atas arahan dutur.
0: Betul.
1: Pemenda duturnya ngasuh yang meri ubat, baru kita ulih meri ya ubat. Okey? Udahnya tadi, bila umur anak tu mangai 6 bulan, dia kita sigi ngajar inai, meri anak makai. Okey? Bala misi sigi ngereh, makai bubur, bubur. Buburnya ya kedisebut sebut kita pemakai amat bala anak lah. Okey, ya di start ke kita, di pun ke kita maya anak tu berumur 6 bulan. Laban bila anak berumur 6 bulan, kita merati sida ya nyo nemu ngerayap, nyo nemu ningkap. Sida ya nyo perlu kelebih gay tenaga, kena sida ya besar deh. Jadi ai tuso tua tu tadi macam setengah hari hasiat. Ia kekena emom besar. So setengah gaiknya kena tu nyukung pemesaya tadi pertumbuhannya semua. Sigi hari pemakaya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi. Tu dah anak tu berdaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling punya gini yang kasingi-singit. Bila ia 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ia semakin landia, ia semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia mah kita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap kesama berarti kenyak mega. Ukai mada ai tusu inainya nak cukupnya tadi. Umah saya tang kena nambah ke age. Anaknya udah aktif ge munyi kan tadi.
1: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inainya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun. Atau sampai yang pung lekak kenyak meh.
0: Okey, mana Ahmad ga? Utai ko dah dikongsikan wanya tadi ni Puan Najwa. Tu pulai baru tu nyengagai rambai jakok tau ke tema Minggu Nusu Aik Tusu Indai Sedunia tu. Tentu ia bisa erti nama kebuah tahun tu ngena tema tau ke rambai jakok ke baru dah dikongsikan wan pun tadi Puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat Madah dulu. Minggu Nusu Tusu Indai Sedunia tu, ia kempen tidak lancar ke dalam tahun 1992 subak.
0: Oh, lama diri tu dah.
1: Ya, lama tu. Dikenak merik penyedar, senentang ngelaku ke pemanah Nusu Aik Tusu Indai tu. Tema keberbeda daripada nintian tahun. Lalu kami buat fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikena ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ke tahun tu tema Minggu Nusu ke Anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada itulah tepalnya mana lah. Hmm,
0: nada lebih harinya.
1: Nada lebih harinya. Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngaga indai ke nusu ke anak. Ngaga indai ke gawa terus ke pengawak nusu engau ngaga pengawak. Jadi ke diri engau silia. Maksudnya ditau bakal sida inai ya ke bekerja tau sida ia ya tetap agi uliah terus ke nusau kan ya tu tadi ngau tusu inai.
0: Nada alasan mada aku gawak na uliah.
1: Iya, nada alasan. Dia misi sih udah ngiriang sida ya ngaja sida ya masa sida ya ngandung. Bayat ya sida ya dah berani sida ya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak bakal inai ke turubah beranak lah. Agi uliah bertanya dia kami akan mantau sidak ya terus lah.
0: Kena cara ni.
1: Bakal sidak ke gawak tu kan. Ya lebih nemu ge bekeni ko kita yang ada persekitaran dua ya kerja. Okey kena ianya dia ke diri terus ke penyusuannya tadi. Berkah hari pun hari rumahnya tadi sebedau ya nurun gawak ya segi deh ngiga orang ternyaga anak ku kita deh dia ya kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak mit ya kenemu mereka itu suinai nyak tergiga ya deh dehnya maya ya gawaknya tadi ya mesti nemu keni ya ke ngepam tusau nya tadai memerah tusau nya tadai nyedia ke tusau maya ya gawa maya ane ke berpisah ngoya tu tadai
0: iya ya maya ke gawanya
1: iya ane ya tu tadai maya yang nganjuang tu ngagai orang ke ngibun nya tadai ya sigi nanti orang nya tadai kan udah nemu keni mere aneknya ai tusau pa semua ari ya maksud ke tusau ya nya aku udah depam nya tadai bekeni ya
0: nyimpan air tusunya ngau betul.
1: Nyimpan air tusunya ngau betul. Ngambil air tusunya tadi sentiasa bersih, sentiasa mana ya untuk anak ayahnya tadi. Tusu tu kita nak tahu ilap mimit, tua mesti cukup bersih.
0: Pembersihnya nomor satu.
1: Pembersihnya nomor satu. Lepas air tusu tu tadi pulai keisik ke pengerai anak tua deh. Jadi tua tu tadi hari tua nyedia ke diri, nyedia ke perengka, kena tua ngepam ya, kena tua nyimpan ya. Tua mesti dah sedia. Bakal perengka tu tadi mesti dah tuci tua bersih. Okey? Dah keri yang rangkai ku kita. Dehnya dalam tua ngepam tu tadi tua mesti bersih ke jari tu dulu nu tua ngepam ya semua. Udah tua ngepam tadi tua nyuka nyimpan ya bayi dalam butuh ke dalam plastik susu simpanannya deh. Dehnya dayes tua. Bila tua lagi nyuka nganjong yang kayak orang terbuang pasut ketua tua mesti nemu dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam contohlah aku mari 8 jam tua gawa dalam 8 jamnya tadi pelabak dek berapa nyampau tusu cukup empat anak nyak kede bekal tua ngagai orang kengibuan ya nyak tadi dan nyak dia ngagai tugas orang kengibuan itu tadi laba ya segi dah nemu ia akan nemu bekeni maksud kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek ya, tuanya tadi bekeni cara ya ngangat ke tusunya menyukur kita ambil tusunya tadi nak rusak hasiat ya sentiasa bisa
0: ya nak ngelenyau ke hasiatnya tadi
1: ya, ya nak ngelenyau ke hasiatnya deh udah nyata deh anak tuanya tadi nusu bakal selama lama udah nyata deh tua ke kerja tu tadi bisik cara tua gak kena tua sentiasa mengekalkan itu so tuanya bakal tua di rumah sampai bisa bakal tua ti di rumah tua meda tanda-tanda anak kan nusau ya tua nusau kia nanti tua tu jauh tua tu kerja tadi tua tetap kejam tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tu so tu ambil tu so tu tadi sentiasa baka ke dinsap ya belama nyak ya akan ngasuh ai tusu tu nyak tadi mayuah contohnya tua netap ketiga jam kini te pengawak tu nyak nak kelalu berat dia tua sekitar madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
0: minta
1: pemendah lah aku tu nusu kan aku ngau tusu ai tusu tubuh jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kak ngepam ai tusu so sida ya nemu baka kita ke nyadi penyelia tu tadi kita aneh nak nyukung
0: betul
1: ngawak ke baka tau laba ya
0: ke mana
1: ya dia nyak tadi yang ngepam nyak tadi Entai bandua yang gawaknya bahkan ada peti ayes dia kita bisa ngajar sidaknya dia ke keniku kita yang anaknya box ayes.
0: Bisa ke cara bukai bisa
1: kena sidak ya ngeka ke suhunya tadi ambil air tusunya sentiasa mana denya tadi pamnya tepuk ke dalamnya deh cukup jam lagi ataupun yang saya air tusunya sudah bisa ya ke ngepam baru sampai kia pulai lagi
0: iya
1: bila ya dah datai di rumah lagi air tusun ke depan ya baik ya rindu gawak tu tadi tepuk ke dalam petai kebekannya air pergila deh
0: iya
1: jadi maya ya dah di rumah mana kita nak ngasuh yang ngepam tu so agak. Nama cara ya, yang mesti nusuh ke anak yang pun. Ambil anak itu tadi, sentiasa agak ingat kasih tu so yang tadi, nusuh ke diri deh. Lain ke asal ya, nusuh wari butur, ataupun cara sidak pengas, kenanya orang kengibuannya mereka. Lain ke hari yang ngoyna ya. Isapan anaknya uliah ngasuh air tusuk nyampu sikit makin mayu.
0: Lebih natural gitu punya kau.
1: Natural gitu kan. Kenyak lah ya.
0: Okey. Ya cukup silik penerang ke dikunci ke Puan Najwa. Okey, jadi nanti sidak ya deka nguliah ke penerang ke silik ataupun Puan Najwa ni lebih gitu berkawa ngau nusuh ke anak tu. Dini sidak ya uliah nguliah ke penerang tambah.
1: Okey, bakal sidak ya ke ngandung tu, nanti sidak ya berpersa bak klinik. Sidak ya sikit bisa nerima pelajar pengerai berkawa engkau pengawak nusukan ya. Hari raban nyaga pengerai lah. Hari bala misi sidak ya. Penerang ke pandai bisa ga ba buup dalam buup record antenator atau buping ko sidak ya nya.
0: Bisa dia lah.
1: Dalamnya sikit bisa nya membuupnya detok tepat bakal ke kamus ko bala sidak inai. Okey nama. Dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayuah. Penerang tentang penyusuan susu ibu kena anak sakit pesayis antenator pesayis ibu mengandung sangat mayu bisik dia magang tapi untuk bakal penerang ke siliak memang bisik dalamnya kena cara nyimpan pun semuanya bisik deh bisik dalamnya nangka kena pengudah hinainya berani ilak kami raban pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
0: Kita meresa mesti ke rumah tadi.
1: Sambil meresa, sambil mantau sidak ya deh.
0: Okay.
1: Nanti bakal sidak ya pansut bespitar, pansut aris pita atau maya sidak ya agi bespitar. Pengudah ya beranak tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu, udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut, sambut kami ke bak klinik kesihatan, kami agak mantau sidak ya. Utainya tadi,
0: nak putus, kita nak putus. Mantau sidak itu tadi.
1: Mantaunya nak putus, hari spital nak putus, hari klinik nak putus.
0: Dengan kita nyok ke rumah lagi.
1: Nyok ke rumah lagi. Datai di rumah lagi. Ke pelabak aku, kita ke pelabak sikit pengawak kami. Bukan kita sekadar inai ke dajah, sentian tusuk anak tau. Ngau apa-apa yang ngakai inai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak ya bersawa, bersyukur.
0: Betul, nyukung inainya tadi.
1: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu aja. Ketua, tapi berat dia sebenarnya hari yang pun
0: emosi
1: inai ya. Ya. Nanti ya lelek tua tu tadi sebagai laki ke ngelumai ke air. Udah cukup besar
0: dah cukup
1: ya.
0: Besar.
1: Bakal tua tadi ke tua atau tadi atau inai. Kita mereka sukungan menyukur yang agak aneh tu ngagak nantu tu madah ke pemaneh air tusu tu tadi lah.
0: Lepas kena putus asa inai tu tadi mereka tusu air tusu ngagak aneh
1: sih aneh. Ambil sedaya setiasa semangat. Lepas pengawak nusu karena tu saya ku ukaya detau gak utai tau. Sikit hari subah-subah hari ya pindah ya kini kita yang dikurang kan.
0: Ukai ke dia tau utai ya ke bisi. Penerang, jadi penerang bukai ke dekat dikunci ke nuan.
1: Okey, bakal mensia mayuh megak tau ngelawak laman web bakal bahagian pemakai UPS Menteri Pengerai Malaysia bak laman web

0: Yeah, ngigak Kenyalang Nutri Info at Pusat Maklumat Pemakanan Sarawak. Bak dia bisi maklumat tentang susu indai itu lah.
1: Oh, mayuah penerang ni. Nanti kan nguliah ke penerang tambah. Jadi tuan pun udah datang berpengujur randau tuan ke ngali hari itu pun najwa. Yeah. Tentu nuan bisi jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai indai itu tadi ni. Okay?
0: Okay. Thank you DJ. Pengawak nusu kanak tu pejalai ti mana ya? Ngagai siku inai. Setiap kita siku inai tu perlu kuat. Hari suku fizika ngarunding lebuah kita kat nengah pejalai nusu kanaknya. Utai tu ya ukai tua kini kurang ada. Bercontoh ke orang. Tua mesti nyedia ke diri dulu. Jadi orang tu tadi ke contoh tuanya nadai ngawak. Tua tu mesti berunding hari mula tua ke ngandung, hari mula tua ke muka buku pink. Dia misi sikit dah ngiri yang tua hari pun. Beketau ajar bala misi, dia nyak tua pun ngerundiang diri. Maneh pengawak nusu kanek tu untuk pengerai anek. Lah banyak sikit. Tajuk pertama, menyekur yang maya si daya muka buku pink ni. Maneh kanek. Maneh agak ngagak aku, kenyak rundiang kita ini. Nanti tua medak pemanehnya tadi, udah cukup maneh kena pengerai. Dia tua mesti nyedia ke diri tua. Kak ngerjanya tadi, kak ngagak, kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi, nusu inainya tadi untuk anak tua. Ambil anak tua tu tadi, boleh gerai menyikurang, udah boleh pemakai ke optimumnya tadi. Kena lagi lebih mana harinya, nyak lah terpaling mana.
1: Aik susu inai itu.
0: Iya, dia tua tu tadi, anak enggak kediri aja, enggak ilmu tu boleh tua hari sidak misi, tua boleh madah ngolaki tua. Minta sukung ya, dari segi pengerai madah kia, dari segi ekonomi berkeni, dan yang alu madah ngagai diris bili, ambil sama nyukung niat mana tuanya tadi deh, ambil tu mujur lah, pengawak nusu kanaknya.
1: Okay.
0: Nusu inai tu segi mana lah, nanti pulai ke pengerai, bayak ngagane, bayak ngagai inai. Anak sekali tua madah tu seh pengawak tu ndak. Laba misi sikit nak kalau ninggal ke sida ke diri.
1: Betul, semampai nyukung.
0: Semampai nyukung, semampai ngiri yang sida ya deh. Hari sida ngandung, nyentuk kanaknya makai dah jar semua. Kenyak lah ya.
1: Oh, okey. Lalu ke cukup mana hari Puan Najwa ke ngali hari tu peninga kelebih lagi pemanah air tusu inai tu tadi ukai semina ungkup anak tang megak ngagai inai kebuah yang mai topik tu sari tu peninga laban munyi kaya bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu air tusu inai sedunia.
0: Ya, betul.
1: Okey. Penerang ke cukup silik, cukup lenak. Okey, terima kasih Mayu ngarap ke nyak tadi ulih ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayu di luar dia ngambil kenemu pemana air tusu inai tau. Okey, sekali lagi terima kasih mayu ngagai nuan Puan Najwa ngarap ke ulih bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik ya kebukai ne.
0: Terima kasih DJ, terima kasih kawan.
1: Ya, kawan lama
0: tau ne. Bertemu baru.
1: Bertemu baru. Okey, lagi tu bercerita baru mode tau ne. Okey, jadi ya peninga kiranya nak mai kita bergelang kami ba dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.

0: Hormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Ya, peningah lagu Utai Orang hari ini. Ngujung kejam kita datuk pukul 1.46 minit ngali hari. Lagi boleh aku share dulu dan untuk ke pengujung program. Jadi baru nerima pesan ngeta sulit tu peningah. Jadi aku terus maca pesan ke baru diterima kami. Pesan ngeta sulit tu datai hari Josephine Dujung. Tau ke indah jeluak dekat madah ke pesan getas ulit lalu berantu keniang indaya yangnya jeraba anak sambang tok ke ini jeluak lalu pengawak getas ulit tok dintu bak rumah Simon Ulu di Jia Selangau kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 yangnya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Batang di Jia, Batang Bawah, kabang belayan di Dijiah Tamin, Batang Mukah, Nanga Wuh Ulu Mukah, Nanga Duat Sungai Wong, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, kabang belayan di Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, kabang belayan di Batang Julau, ngau kabang belayan di Sepemanjai Jalai Ulu Dijiah Selangau. Serta semua kabang belayan kenalah dirintai itu kita dipinta datai, ngau nguluk pengawak ngetas sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang. Niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluak bak rumah Simon Ulu di Jia Selangau kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi penerang kesiliak kita tau telefon ngagai Josephine tau ke indah jeluak bak lumur kusung 11-299-3-3-7-7-0. Okey, nyak tadi pesan ke baru diterima kami. Jadi aku tu dekat berkongsi dengan kita tu peningah. Cukup ramai kami di Bintulu di tu. Jadi kena ujung minggu tu 7 sampai tu ke 7 ngagai 9 hari bulan 8. Dia sitik pengerami ke dekat dia tu hanya Pesta Tumbina 2026. Jadi tentu ya mayu atau pengawak ke ngerinduk kati habaka tok Tumbina Night Walk. Tetuk diatur sudah tiap tahun tok Tumbina Night Walk. Udahnya bisi pameran jualan seni, pameran jualan fauna, bisi megak steam explores, pameran ari agensi-agensi, bisi face painting, jualan kraft tangan ngau flora. Okey, flora kami ya. Okey, flora DJ nya tangan namanya flora tu bunga itu teh ketumbuh tu tadi peninga di bisi mega pekit nyura ngau diri sebili ya ngau aktiviti interaktif nya kreatifku warnaku. Okey nya antara tau ke atur pengawak ke bisi digagak nyurumbak Pesta Tumbina 2026. Haram sampal datai kita ngerami ke menua Bintulu baru. Tik minggu yang tadi kita udah bisik pesta layang-layang ngau Bintulu maraton. Minggu tu kita ngerami baru kita bisik ngawak Pesta Tumbina 2026. Okey, cukup steady orang Bintulu. Mayuh pengerami ke diatur. Mayuh palan megak nur kita uling lantang katib jalan ngagai Bintulu di tu. Nanti udah pulai di Pesta Tumbinanya kita tahu ngelayang ke seberai ngagai Tanjung Batu, ngagai pantai Tanjung Batu duduk dia meda lautan bunyi koran deh meda tasi ya. Okey, jadi kita terus berperindang datuk lagi pukul 2 kita boleh buat program kini kita seretuk tang aku agak terus merindang kita ngau siti lagu lama tu ari Sisila Rositi nawan ndak mutus ati.

Ya peningga bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi Kini Kita Sarito peningga. Sarito ku mai kita raun berjalai ngagai gunung kuai lundu. Jadi aku dekat mai kita mansik Siti dari pengraja asal di majak narit ati. Lebih orang kerindu nikit bukit ngau orang rindu ke medak rampak menua. Ianya gunung kuai ti bepalan bak peliliah menua lundu di Sarawak itu. Tajak pan namanya engka ndak terbilang baka gunung kebukai. Tang gunung kuai bisik penyelai kerimpu. Pemanah rampak menua. Angin ti berpupuk celap asai lebur ratai datas ngau pemandang panorama ari tucung ya. Nyadi ke gunung untuk palan ti engkeman. Ungkup sidak ti dekat ngasai ke aktiviti berjalan kaki. Seraya ngasai ke penyelai ngau keunikan bak dituk. Bepalan bak pelilih menua lunduk. Berjalan kia ngambil jam atau ngambil awak dalam sejam setengah. Ngagai dua jam berjalan. Nanti kita ngena kereta hari kucing. Lunduk megak peningat endang ya terbilang. Ngau mayuh macam palan eko dagang temuai. Kebiagi bakal pantai pandan. Pantai siar, gunung gading ngau taman negara gunung gading. Jadi penatai gunung kuai tu megak. Nambah kemayuah ki pilih ngagai temuai dirinduk ke ngerja aktiviti ti ngerinduk ke hati. Gunung tu merik pengasai ti lantang serta kurang sekut dibanding ke ngau sekedak gunung ti terbilang lagi. Nyalai ia engkeman ungkup sidak ti dekat ngasai ke pemanah rampak menua dalam pengasai ti lebih likun. Jadi nikit gunung kuai tu merik penelebak ti cukup narik hati. Jalaya nengah kampung hujan tropika sepemanja jalai. Dia sidak nikik dekat dengan bunyi burung serta ngasai ke penyelap angin serta asai ting lantang kati pak kampung jeruang. Bisik sekedandur jalainya cukup mar ditikik. Nyalai orang kenikik tuk patut ngembuan tikas pengerai tubuh kemana serta ngenak kasut. Ikit bukit ke engkeman. Tajak pihak semua pengawak tiba mendar dekat meri asil lebuah sidak tu tadi. Datai Pak Adan. Hari tucung gunung kuai, dia sidak ke betikit tu tadi uliah ngasai ke pemanah panorama kandang menolunduk. Bukit ke gadung serta pemandang tasik Cina Selatan nanti gaya dicelap. Tumu pagi, tasik remang megak ke kadang ulir di pedak ngau ngalir kati. Gunung tu peningah, kaya ngau mayu macam utai tumbuh ngau utai hidup. Kampung bak kandang dur tu, nyadi palan, endur bermacam bangsa pun tropika, orkid liar ngau utai tumbuh kampung ti nyelai. Kelimparinya kandang dur tu megak endur bermacam bangsa burung. Rama-rama ngojelu sigak ternyadi ke ekosistemnya berguna amat serta patut dijaga. Ngagai orang kerinduk ngambil gambar rampak menua. Tiap sukut pemanja jalai, niki uliah ngasil ke gambar ti narit hati. Serta ngasuh hati nuan tu tadi tertarik nyadi kelimpar berjalan kaki. Temuai megak uliah ngagak gambar rampak menua. Mendak burung tau ke seminak ngasai ke pengelantang. Rampak menua. Mayu orang kenikik milih berengkah nikik tumu pagi tuk peningah ngambil ke wulih mendak. Mata panas pansut. Hari lebuh sedak kedatai bat endur ketinggi. Nagi sedak kedekan cabar dirimpu. Gunung kuai nyedia ke penelebak tinggerinduk kati. Ngau ndak ngalai ke sukut penglikun. Sebedau nuan nikik gunung kuai. Tentu kenuan ngagak pengawak nyedia ke diri hari sukut fizikal. Mai air, ngenak kasut tingkeman dikenak kita itu tadi nikit bukit. Mai emergency kit, serta anang muai uras bak dini-dinindur. Serta nitiah keatur hari malin gunung, nitik bisik. Jadi, kena mai konsep leave no trace. Retia, seminak ninggal kebekau kaki aja.
Lalu mai pula semua uras di udah dikena kita baka uras umbang pemakai ke di kena kita itu tadi. Jadi Gunung Kuai dilunduk jadi ke bukti Sarawak agi mekai mayuh pengerja asal di bedau di pansi engau penua. Pemanah kampung ya pemar niki engau panorama ari tucung gunungnya ngasu gunung untuk tadi. Jadi palan ti patut dilawa orang ti rindu ke rampak menua. Tajak pihak dalam ngasai ke pemanah rampak menua, ramai kita sama-sama ngetan serta nyaga pemersi rampak menua kandang dia. Ngambil ke rebak tu dia rimega uliah ngasai pemanah ti sama. Jadi peningah nyak tadi bekawal engau Gunung Kuai lunduk bak program kini kita sarito. Kita sudah datai bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datai baru berkusingu kita. Dini palan kemana hendur kita berjalan raun ngelantang kati. Ngonya, mupuk dulu aku, hari aku pengelola program kini kita sarito. Mupuk dulu ku, bye-bye.

Ya peningah ngau lagunya ngujung ke jam kita retuk pukul 2.14 minit ngali hari. Kita baru dah mulai buat program kini kita esar itu. Jadi aku dekat nyapa bala peningah kita ke bisip gulai ngau kita ha ba Facebook dulu tu peningah hari. Kennedy Ama sama ngali hari ke Dani Ama. Hari Miri, hari Kampung Lambir Miri panas ko ya kami di Miri ditu. Lalu ya minta lagu Ari Gwen Sanggup Aku dituju ke ngage cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebilik di Bintulu ngau tunggal ya di Sungai Senggam sebawah Bintulu ngau sidak serumah ke ngalih hari tu. Okey, terima kasih untuk Kenawit udah nyapa megak bak Facebook sama jalan ke pengawak ko ya. Gaya hari sidak di kenawi di Mambam ka hujan ko ya. Udahnya terima kasih Alisata. Nyapa megak selamat jalan ke pengawak ko ya. Dayang juga selamat jalan ke pengawak ko ya. Terima kasih. Okey. Jadi kita nguyang ngagai TikTok tu. Jaban Melina bisi nyapa kita. Terima kasih megak ngagai Nan bin Joha yang madah ke gayari di Lubuk Antu panas ko ya. Udahnya Abang Man minta lagu Cinta Segitiga buat Alicia tercinta, buat Alicia Cinta Satu Malam ko ya. Udahnya selamat lumai DJ bisik sikok dak tu Abang Man minta Abang Man tu tadi tu boya terperasa di tugu. Ha. Okey, ya tadi sekedar peninggal kita Dim Mapang, Dim Steven Mapang sama lemai ucuk kue. Oh, mama tu akik rock tu nemu bayam TikTok tu steady akik. Okey, kita lagi terus berperindang lagi pukul 2:30 lagi aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita banyaknya dengar Facebook tau ke bak TikTok. Biar megak terima kasih yang agak kita ke seruran bergelengok kami nak ngiranya di nindur kita bukannya benuang berbaik ke perengkap pengangkut kini hari utara ke selatan Sarawak, hari selatan ke utara Sarawak kini tahu ke kita ke benuang mendiang kami dengan RTM Klik. Okey, biar megak ngagi kita ke bertengah ke jalan alun tu tadi ngarap kita semua sama semampai nyaga penglikun kita lebuh kita ke berbaik ke perengkap pengangkut laban kadang-kadang tu nanti bakal kami jalan tungak ke batu sebelas kin nanti namanya ngeluik kita dari jembatan kemenanya orang Bintulu tu nemu jalan ya simpang Roslin kurang jalannya tu tadi udah dibagi setengah ditutup sidak setengah laban sidak bisik ngadu jalan buat dia jadi nanti kita kena untuk lebak jalan buat Bintulu ditu. Nanti uliah anang anang laju meh laban kita nak nyadang utai bak mua dien ngai ke lagi jalannya dua luruangnya di sitik luruang kita nak ngadang benung kita laju tu tadi nak tu uliah kita namanya ngetu kalanya tadi mangi ke penglikun nyawa penglikun kita ngau penglikun orang bukai ke sama tengah ke jalan aluan. Okey minat bak jalan batu lapan diajak tang bak dini ndur baiknya ba utara atau ke selatan menua kita itu tadi ne. Okey. Jadi kita lagi terus berperindang ngau lagu tu datuk lagi ku berengkam macam pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita dengar Facebook ngau TikTok.

Ya, lagu Sanggup Aku Arigwen ke Bisik Megak dipinta peningat kita ba live Facebook tadi. Nanti nak salah aku hari Kennedy Ama terminta lagu tu. Ngarap aku dah terperinang lagu kebaru dah diputar ke kunyak tadi. Jadi aku terus maca pesan rindu hati, pesan ke Bisik dikenatai ke kita dengan Facebook ngau TikTok. Aku ngepun ke hari Facebook dulu nah. Kawi kurus minak nyapa

Nebah ke lagu Pulai Kesarang, Ari Remjana, dikena yang merenda semua peminat rakan pendengar rakan Facebook di Ngelala Kawi Kurus di sebarang Duriau. Ngarap ke terperindang kue, ngarap ke semua itai gerai pelama. God bless kue. Okay, terima kasih. Udahnya John Gerang, selamat ngali hari panas hari kami di Batu ni ya. Minta lagu Nuan Tetap Pusayau hari Duna dikena merindang dirimpu kue. Ngau semua khabar Facebook, ngau pesan selamat ngali hari ngagai semua. Rani Dana, selamat ngelihari DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu Kunci Hati dari Mae Franklin, dikena merindang dirimpu ku ya. Api mega apai lambai, selamat ngelihari, selamat berjalan ke pengawak. Minat nyapa Duki Api panas hari kami di Seriaman DJ ku ya. Okey, madah kegaya hari di Seriaman panas ku ya. Udahnya meredan Asyadi tengah hari tu ninga kenuan DJ ku ya. On aja dia ku ya, amat munyi ku ya. On aja lagu ne. Oh, Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta pemain ke lagu Melikai Pengerinduk dari Iku Anthony dikena merendang kaban Facebook ke Mayu di tag edit tu biar ngagai nuan megak DJ ngau semua. Jadi yang madah kia lelengau ngagai dirik sebilik di menua Sarawak ngau Jonathan Rayang sama berjalan ke pengawak mambam menua kami di Pakan Dituk ku ya. Lalu yang minta lagu Nak Semayang Ambil Nuan ke dibaik penyanyi Ricky Anderson. Okey, nyak tadi pesan ke bisik dikenatai ke peningah kita bak Facebook. Nanti aku nguyang ngagai TikTok hari Bumi Kenyalang minta lagu Tungkat Semangat hari Mawat ku ya. Udahnya Matthew Bandan minta lagu Aku Uke Penyakengkai hari Achan. Udahnya Anna Upi minta lagu Lejuk hari Richa Rosana. Sophia minta lagu Genggam dari Daniel Devin. Udahnya Misha minta lagu Anang Ngiga Uliah dari Lily Steven. James Manga minta lagu Selendang Biru yang madah kediri dari Ulu Bakun. Okey, kita terus berperindang lagu kebisik dipinta peningkat kita. Lagu dari Stevenson, Selendang Biru.

Ya, lagu Ari Stevenson ngujung kejam kita lagi bisi 20 minit lagi kita boleh bawa ngelatang Ari Ari YFM Bintulu. Okey, lagi terus maca pesan ke bisi dikenatai ke kita Ari Facebook tu Ali Sini ke sama ngali Ari ke minta lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang dikenal merindang kaban Facebook ngau keng lala nak tinggal ngagai Joshua Tut sidak menyanak di Bintulu serta sidak serumah di Belawan Sungai Menawan Menuan Kapit ngau bala kaban jauh ngau ke Semak kena lah disebut itu kuya okey yang ada ke gayari di Kapit Mambam udah nyak sindun edi selamat jalai ke penguari Marudik panas kami di Marudik kuya lalu yang minta lagu Melikai Pengerinduk Ari Anthony dikena merindang di Rimpu kuya igu Ari igu Anthony dikena yang merindang di Rimpu ngau bala kapan Facebook ke Mayuh di tag editu yang mega ngagai balam nyadi ya di Sungai Berit Marudik ngau kaban kaban WhatsApp ngau semua peringa jam ngali hari tu kuya udahnya Ujuh Cawang minta lagu dari Richard Lee aku di tempaya dikena yang merindang kaban Facebook ngau kaban TikTok hari kami di tok panas kuya nanmu dini oh hari sebau ah hari sebau tu kuya okey.

Banyak kita nguyang ngagai TikTok tu, TikTok Bintulu FM. Sofia minta lagu dari Veronica Natasha Ukai Selatan. Kena merindang bala ke ngelala. Adanya apa ya long yang madah ke gayari di tatau. Hujan. Nyak kalau nyengwak keluar ke kena puput angin hari tatau tu ketok tadi. Nah, dai gak lagi gak panas di Bintulu itu ya. Okey, adanya Roslin sama ngeliari hari song tu ke ya. Lady Shakila minat nyapa. Alistair Juin sama lemai ko ya. Amada kediri penuh pemisi tu. Lady Shakila minta lagu dari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan agi. Okey, nya antara pesan ke bisik dikenatai ke peninggal kita.

Syasha Amanda tu hari RTM page rasmi RTM Bintulu Facebook tu minak nyapa yang madah ke panas hari di Sibu ko ya. David alo selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu abak wan hari simpang semunjan balai ringin minta lagu dari masterpiece lagu menjadi dikenal merindang kaban tinggalala serta kaban kebukai megak biar megak agenon megak DJ ko ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak. Panas gaya hari kami di Betung. Lalu minta lagu hari Jonas Juniaman, Nuan Bisi Intan di Kembuan, dikenal merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerinduk, Mami Sulu, Datin Sulu, Bestie Group. Khabar sedia ngau semua ke Ngelala.

ke situ sitik tu peninggal kita hari Sibu tu yang madah ke gaya hari di Sibu hujan kami di Sibu. Cila M hari tatau minta lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson. Okey nang asak kati peninggal kita ya Mayuh minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Jadi kita terus mendiang ke lagu tu.

Ya peningah anak berasai kita udah datai bab. Kira ke bab hujung program itu pukul 2:50 minit ngali hari. Okey, terima kasih halaban kita udah boleh ngaku berengkari pukul 12 tu tadi nyentuk ke penghujung program untuk peningah. Jadi ya udah tu lagi kita boleh ngau pula program kami kebukai ba awak rentak ngali hari hari YFM Iban Kuching. Terus ke pengeredok kita boleh ngau kami nang era dini luar kita laban tadi bisik peningah kita hari sandakan tidak salah aku sandakan walaupun mendak dulu hari menua sandakan dia yang madah ke ya mendiang ke kita ngena RTM klik ngau mega hari media sosial kita kebukai baka Facebook ngau TikTok au laban nang era dini nur kita kami sigi oleh didinga kita ngena RTM klik ulih hari telepon mega ulih Facebook, buat TikTok. Okay, buat dini-dini luar. Terima kasih ke penduduk kita. Tajak berita jauh hari menua. Tetap terus ke penduduk kita berlengok kami. Okay, kena aku berserah ngok kita ngelekat ke kita. Baduk cemburu buta hari Alistair Juin. Kena aku angkat diri hari Konti. Bintulu FM. Bye-bye.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit, Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak Kukai Seminak Nyambung Orang Tiba Darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap Cukup Mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh pendial Jembatan Tu di dikagat menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua ititian ke bakau pendial burung kenyalang. Penegak Jembatan Tu Megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter hari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabun lemai nomaya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidur rias lampu LED ke betikijap mayur curah. Bukis mina ulian dua kitai nimpai tebing sungai aja Jembatan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngaubah seberai ulian medak rampak dan turun peniau tipnya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Ya, lagu oleh Robin Julai, Arame hasil lagu kena ngepun ke rentak ngalih hari sehari tu kena 4/8/2026. Nama berita kita peningah. Aku harap ke berita kita mana sehari tu serta udah tulis ke pemujur pengawak ke kerja kita sehari tu. Jadi sehari tu nang yang bakal selama nanti yang hari dua dia kata dekat bulan aku ni si tambah mentah ke isi. Jadi program kita lemai tu lagi bakal selama kalau pukul 4 tu lagi dia kita nanti ada penanggul lagi dekat mendiang ke Randau aku bulan ke temui ke BC datang ke konti YFM. Jadi pukul 5 bakal selama megah dia kita sama mendiang ke utama 5 petang ke alai di tabur terus dari Kota Midiang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam 30 di bak awak rentak ngelih hari sehari tu kena 4/8/2026 dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita bulan ke Mr. Edmund Langi. Bukannya kata sun program kita bak awak rentak ngelih hari sehari tu. Jadi yang nangguin ke frekuensi kita terus bergulang dengan kami nyentuk ngagai pengujung program kita. Auto lagu kena merindang kita bawa rentang ngalih hari Anang Nindian Nindian lagu hari Linda.

0: ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke-9.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

lagu ni Clement Joy Dayang Intan, lagu kena merina kita bawa rentak ngale hari. Jam dia tu pukul 3.26 minit ngale hari. Selamat mendiang ke kami YFM. Jadi tu dekat buku unsing kita berita kalai langgur pengawak tika jadi ke jalan bas tip sambung ke Kuching Gau Putus Sibau di Kalimantan Barat disadang oleh negap kaki perkara penyambung antara Sarawak Gau Indonesia. Jadi Menteri Pengangkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang madaka langgur pengawanya benung di Serenia ngena penemuai sambil gawak ngagai kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS lubu antu. Jadi penemuainya diatur alai berarti sekali ke perengkau guna udah disedia lalu berarti sekali ke pengawal tu udah boleh dipejalai. Pihak mega yang madaka jalai dengan ICQS lubu antu nanga badau ngau ICQS terbedu entikung di sadang boleh gemuntang ke pejalai antara Putus Sibau engkau pun tianak di sebedau tu boleh tak kebisik 20 jam pejalai dengan jalai darat. Lalu bawa penemuan itu dia yang madah ke kelimpah hari jalai darat dia upis menteri yang megak ngasai ke Kuching boleh diangkat ke nyadipalan transit kandang menua di bersambung ke rantaian penerbai bilun ke Indonesia nya ngenang engau ngelansak berkawal engau berita kita buat YFM sehari tu. Jadi udah tu lagi agi mega ngenang sekedar berita lebih agi sekedar berita ke bisiknya di buat menua kita udah terkesai lagu hari Silia Julia rentang kali hari YFM.

0: Mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi, ada ulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama di ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Sedih lagu hari Alexander Peter Ndak Uliah Sawa Kutanya lagu kena merindang kita ke Benung Reja Pangawak jam ke dia tu aku nemu sekedar kita tadi Benung lelanuak mata kak tinduak nemu main lagunya Ayun Lundai nambah kagetnya kak tinduak ne. Ok salah ajak kita terperindang kemudian ke YFM, terima kasih ya. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan program Sarawakku Sayang SKS ke dekat diatur kena 8/8 tu kalau mesti mayuh di Serikai Muka Tanjung Manis Betung Sibu Ngokapit dipinta diperansang kebenaran datai ngericah kagi program Sarawakku Sayang SKS bagi benua Serikai. Jadi Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dengan orang empat benua ianya Datuk Lien Talib Saleh madaka pengawak dikena nyedia ke programnya megak ditetap ke mantup kati kalai semua agensi ke pekawal megak sama udah ngerja untuk pengawas sidak lalu yang madah ke mensia mayuah ukai semina berpeluang ulih ke mayuh macam servis perintah tak megak berpeluang mendiang ke jakuah di Premier Sarawak serta ngulu mayuh macam pengawak ke tau narit hati ya Siti berita berkawal dengan program Sarawakku Sayang tagai SKS bagi menua Serikai tidak diatur kena 8 hari bulan 8 tu ilah. Okay, jadi pukul 4 tu lagi terus bergulang dengan kami buat program hashtag nombor aktif jadi tu lagi melina kita dengan lagu ke bisa dipinta kapan aku tu orang kata perindang barang tu jalai lagu hari Chris Tingom Tebak Duri Saya Lunggak Rentak Ngali Hari.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama enggak ada di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ninga aja ku lala orang per radio deh pia. Maso kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Lelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari, diau di rumah.
0: Alam munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita labanya. Napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiam tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar ngelatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak bala rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengar curak cerum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke badur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung keniau nur kita diau. Nada Aedes, nada medenggi. Pesan tu hari YFM.
3: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intern hari 2
4: malam minggu peluang bertemu kot 4 lemai
3: YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
5: Hai,
6: hai,
5: hai.
6: Anang nak ingat, dengarkan
5: hashtag Nubia Aktif.
7: Hai Monica.
8: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
7: Hello Harry.
9: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
7: Hai Larry.

0: Sek nang pihak aktif.
1: Ba YFM.
2: Mari pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9.

0: Evans Bajiat. Terima kasih lama lagi mengkam gelengar kami Bob YFM. Jadi kesal itu aku bisik berandau dekat berandau ngau siku lulung lulung hari ni lah. Nanti bakal kita bisa meda about Facebook YFM udah dipandang ke poster lulung ke dekat berandau ngau aku dah tu lagi ianya lulung lubuan tu 2026 lalu ke penataan wan tu Dira.
1: Selamat datang DJ.
0: Selamat datang. Nama berita lah.
1: Mana?
0: Oh, okay. Peningan nanti kita bisa berarti ke buat Facebook YFM juga. BC Live. Jadi kita boleh meda berkini gamal lulung lubang tu 2026. Tu meh Dira Marcella ke dekat beranda dengan aku penglamat sejam tu. Jadi awak ke anda masa jam tu Dira nyerah ke Gen 1 juga madah ke penatai Nuan kini ke nosoi rimpo manuan madah ke rimpo.
1: Jadi penatai asal aku ari Betung. Laban didi aku orang Betung. Tang kami membesar kami semadik membesar ba bau lah sebab didi aku pun gawok din ba bau. Sampai aku umur 13 tahun, aku sekolah ba MRSM Kuching. Sampai form 5 banyak. Untuk ke dia tu. Lalu dia ubat kucing sama kami.
0: Dia ubat kucing. Kata yeah. Ngasal alaban ke nitiah spek apai yeah. Tadi sigi orang Betung banyak yeah. Nah, indai orang ni
1: orang Lubantu.
0: Orang Lubantu bo. Jadi nuan nanti ndak nanti ndak salah deh. Nanti kau berkongsi ke umur nuan mega dia tu berapa umur ah?
1: Umur aku bedau genap 19 tahun. Mula 9 dia genap ya.
0: Okey biar lulung kita itu jadi jauh agak jauh perjalanan itu orang jadi nuan dah madah ke penatai asal nompo lalu tu dekat moga nuan suwa primary dengan secondary sekolah di ni dara
1: primary ba SK Tungko Lunduk dan ya secondary ba MRSM Kuching
0: kan oh MRSM Kuching itu yeah. Oh jadi nuan kalau ke ngau aktiviti about sekolah suwa
1: untuk aktiviti pageant tu Nadai kalau
0: nanti buat sekolahnya nama aktiviti buat kelab atau ke kau yang bising kau
1: wakil sekolah bising
0: kalau jadi wakil sekolah ne
1: kalau
0: nama ne
1: main bola jaring
0: rindu enggak orang lupa main lupa yeah. Main jadi kata kau tahu kau yang dekat kau beauty pageant beka berpaket buat lubang tu pelama
1: tonton tadi laban kakak ku tok share poster dalam group family. Uji nuan ngau tok ko ya. Ku madah. Nak kalak kita sebilik ngau tok ko. Uji ngapa ku tu tadi? Laban sidak pun kami family pun supportif ga. So okey uji ngapa? First maya preliminary-nya. Nervous ga saya labannya kan first time. Aku pun agak biak. Laban ada experience langsung. Kenyak meh tadi.
0: Lagi itu berana panjai kaki berkawan dengan yeah. Nyatan tu ke kira ke nanya kak nemu nuan ke tu darah laban dengar-dengar aku nuan benar belajar.
1: Yeah.
0: Jadi pelabak aku dah salah nak berkongsi ke nama ngau dini nuan belajar kos kedambi nuan dia tu darah.
1: Boleh. Aku reto benung belajar ba UiTM Samarahan kampus 1. Kos ke dia aku nya accounting lah, diploma in accounting.
0: Oh, ramina matematik tu.
1: Iya. Itu ke didi ku ga.
0: Jadi hari didi nuan pun meh nuan tu tu terindu ke kenika kos nya tadi yeah. Ne. Ni pengalaman tadi?
1: Pengalaman aku belajar
0: deh. Pengalaman belajar.
1: Nanti diploma sampai pun tahun 2028 dan yang aku sambung degree lah laban potong SEM dia sambung buat UiTM pun dalam sebedau dalam umur ku 23 lah aku boleh habis degree lah
0: berarti tadi Nuan kat Nampung belajar dengan ikas degree buat UiTM lah yeah. Okay, harap kemujur belajar Nuan kelimpah harinya mega engkanya Nuan tu tadi habis hati ke engkau aktiviti luar bakal ke udah di pasuk ke Nuan nampak lama tu tadi
1: yeah.
0: Jadi tu mega berkawal ngokos ke dambik Nuan nyak darah nama ke buah Nuan berarti ke dia tu deh nambiak ke ngambil belajar belajar ngambil course accounting tu tadi. Tambah lagi orang ke anti di Perhati Kedai tu induk, tambah lagi kau ngambil accounting tu. Tak biar ya. Kita sekelas pelawak aku Maya Gindo ni. Nanti hari penemu rundian wan bukan ni nama tahu berkenyar eh.
1: Entik bakah aku. Aku tak laban nak minat menghafal teori lah lebih dikatakan. So aku ngambil decide ngambil accounting tu laban kat lari dari teori. Tapi dalam accounting tu pun bisik teori gak sebenarnya. So untuk balan nembi anang ngumbai accounting tu nanti belajar matematik. Alu nadai teori bisik ya sebenarnya.
0: Aw tanda Mayu habaka kos kebukai kebukai accounting tu ne. Aw okay tu ngelekok ke haranda tu habaka awal ngau anuan ke belajar ba UiTM. Jadi tu ngui yang gagal randau ke benar bata randau hanya berkawal ngau nuan ke ngau ke mengau berapa kem pe lama. Jadi ngatu pelabak aku bedau lama ke pe lama ke mari tapi puji ngenuan udah boleh lulung lubuan tu 2020 6 tenang. Jadi kelimpah hari nuan ke boleh lulung boleh lubang tu tu tadi. Nuan pan bisi menang ba kategori garik ngepan ya, kan?
1: Ngepan pemadu mana?
0: Ngepan pemadu mana? Jadi uji nuan nusui pejalan nuan ke ngau berpekitnya tadi hari keterubah nuan ke nemu berkawa ngau pekit ke dekat diatur tu tadi ke udah diatur tu tadi.
1: Okay, at first udah ku daftar diri aku ngau pekit je tadi. Alu aku ready lah ngau semua soalan-soalan ni ke akan ditanya Maya preliminary-nya lagi.
0: Siapa ada soalan tadi? Nang nampu nyedia ke diri?
1: Nyedia ke diri. Macam soalan soalan ke ni ke orang ada general lah pasal bangsa kita Iban tu. Udahnya tadi susah mimit lah untuk untuk menjadualkan waktu aku ngau pekitnya galaban. Aku kan bendung bersekolah agak
0: baru. Jadi, ya agak iya. Baru ngepun ke pelajar kan.
1: Betul. Jadi mainnya cun-cun main preliminary-nya berarti ya macam bukan interview lah, macam first
0: audition.
1: First bakal audition
0: out.
1: Agak susah lah laban cun-cun bertemu ngau aku mpu exam kamenya, exam financial accounting. Jadi aku decide untuk ambil examnya awal-awal lah. Danya awak ke hari seterusnya ya. Aku boleh pergi ke audition. My audition ya agaknya lah agak kaku laban first time join. Puji Tuhan boleh datai ke boleh tamat ke peringkat final mainnya.
0: Jadi bisik utanya di kini Maya atau ke sebedau nuan ke ngau berpekiatnya darah
1: utanya di
0: maka hari utai ke disedia nuan orang ke ngau nuan baka tukang kebat nuan utanya nasi ke udah di dah di gigak nuan tumu kini katika
1: nadai sebarang masalah lah ke orang laban semua dah di ready awal.
0: Jadi siapa ke suah ngau nuan kini ke baka jadi tulang belakang nuan punya kau kata.
1: Antik dia antik baka kuarinya kakak aku lah. Kakak aku ke gawak berseratuaknya selalu ngau kukin kiak laban dia memang kini ke orang excited kat nganjung aku. Nya sebenarnya one of her impian lah korang.
0: Jadi ia nak boleh tadi ia ngeletak ke pengarap tadi buat
1: orang laban subak ia kalak nusi ia kak ngau pekit bakanya tang subak ia kan gawak berselangor jadi susah kak pula yang audition.
0: Dia tu kira ke ngelak ke nuan menjadi pihak kita berapa ikut menjadi ni Nira?
1: Tiga ikut.
0: Jadi menjadi nan ke pada antaranya ketuai?
1: Iya paling tuai.
0: Keduanya deh.
1: Abangku.
0: Menjadi lelaki.
1: Benung gawak ba istana negara ba Semenanjung lebih polis.
0: Jadi seduai di Sarawak di tu nya alai ya tadi nang kuang kuit nuan aku lu kilit nuan. Bergulai dengan Wan jadi pelabak aku ukai tu keterubah ya dekatnya di Siti Ari Pekit ke dekat di Pasuk Wan angkanya dekat datai tu ilak Mayu Hagi Pekit ke dekat di Pasuk ke Wan jadi asai-asai Wan nama kini Pekit ke dekat di Pasuk ke Wan dah tu ilak
1: Aku Kak,
0: bisa target
1: join Miss Tourism Sarawak lah untuk tontok bulan 9 tu lagi.
0: Sikit dah habis berarti ke nama yang pun syarat-syarat semua ni.
1: Habis.
0: Nanti kata ke take dia sedia dah dah.
1: Menti hari segi pakaian. So, evening gown korang.
0: Mm-hmm.
1: Dan ya, traditional po kostum.
0: Tanya dah di sediakan wan?
1: Iya.
0: Kita pulai baru ngegai pekit nuan ke empat lama di lubang tu. Jadi nuan tadi madah ke nuan ke terubah yang ngau pekit ke begitu. Jadi bawa nuan tadi laban nuan orang ke terubah. Apalah bawa aku nuan orang ke ngau ngabi bagi tu tadi orang ke pemadu biak ngau napa ya?
1: Ya.
0: Bisa orang bukai ke sama umum nuan sekali ke?
1: Bisa sikok ke. Biak ya baru cuncun baru habis PM lah banyak. Kira kami dua lah paling biak dalam.
0: Nama kata ke laban terubah yang nuan sedua yang kau masuk waknya masuk pakai tu tadi. Buat nuan pun kata ke utai ke di pedok nuan laban orang ke kau nuan buat pakai tu tadi orang kendang sikit ya kena ke
1: pengalaman lah
0: orang kena mayuh bisik dah kau suah gig kau buat pakai jadi nuan orang ke terubah berkena ke pengasai nuan mayanya
1: agak sedikit takut lah, takut. Laban kita nak kalah kan dengan utai bakanya. Jadi, aku pun selalu macam advice dia impu lah. Anang takut, cuba aja. Nanti nak cuba, bila lagi kita kat cuba. Banyak ada experience langsung kan, nanti nak cuba. Jadi, aku try sehabis baik yang aku mungkin.
0: Jadi nuan maya nuan ke engau tukang kebat nuan tadi. Ya ngari nuan. Ya ngadu ke nuan makeup nuan semuanya deh. Jadi utanya nang segi nuan pu ke kok bekenyak sekali ke nang segi tukang kebat yang pu nang 100% ya hari ujung buak nang nyentuk ke ujung kaki ya nang ngari nuan nitiah ke penlebok ya.
1: Memang tukang kebat lah. Laban aku pun nak nemu bakat ni sebenarnya otaknya. Aku pun baru kau.
0: Laban ti peninga berarti ke gambar atau ke poster ke bisik di ayan ke kami buat Facebook YFM. Nanti kita berarti ke gambar ya. Anang sigi nak sama yang kau gambar le ke live dia tadi kita berarti ke live kami tu ne. Jadi nah berkini ke komen wan kau kini ke ngepan wan mainnya kau kini ke make up wan semua
1: aku no berpuas
0: hati
1: ya tapi pujilah ngagai tukar kebat aku laban yang memang boleh ngubah aku 360 darjah
0: amat kitai ya au ari gamal pada orang beketuk aku berarti kena nasi ke biak nang nang kenika nang berupain one student tang maya ke berpekitnya tadi aku laban aku nak meda nuan kenika maya nuan ke berpekit tang aku berarti ke gambar-gambar nuan utai ke di share nuan mega aku meda aku berarti ke nang ya jauh berbeda dengan gambar nak dia tu nyak mai ke buah tadi nuan mai kene ke ngepan pemadu mana nak ya jadi hanya mai tadi sekedar randau kami duai bekaul engau paket ke bisik di Paso Adira jadi udah tu peningal kami duai belalak dulu kita belalak kau lagu ke udah disediakan kami lagi bisik randau ke bukai tanya ke bukai dengan Kedira harap Kedira boleh nyawut tanya ke udah tu lagi lagu ke sekali tu lagu hari Monica Allen L-O-V-E Love.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
1: Alang nak ingat, dengarkah.
2: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Banyak orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: #NumbiaActive.
1: But YFM.

0: Ya, lagi berkelengau aku ianya Adira Marcella ke lemai tu peningah ke dekat berandau engkau aku berkawal engkau ya ke kalau masuk pekit ke bisi diatur berpelih lubang antu lalu ya siko hari orang ke boleh mai pulai gelar lulung pelih lubang antu wow. Jadi itu nguyang ngagai mayan wang ke engkau berpekit nah Adira. Nama kini main asal kedi baik no main ke enggak berpekitnya.
1: Okey, main asal kedi baik aku main berpekit nya ngajat lah.
0: Ngajat.
1: Laban aku nemunya aja mainnya.
0: Oh, jadi nuan nang segi nemunya ari mit sekali ke baru kene ke nemu baru sebedau nak ke enggak berpekit.
1: Ari mit, ari skor rendah lah.
0: Jadi siapa ke ngajar dah deh?
1: Belajar ke diri sikit nadai orang ajar lah nanti yang
0: okay. Yang tu ke nuang ke engkau orang berpekit tu tadi nang segi dari nompu meh berarti ke engkau hanya bisik berarti ke ajar roka bukai bawa sebelah media ramah ni. Jadi menyadi nuan ya dia tu belah aku benar mendak randau tu ni. Laban aku bisik berarti ke komen-komen sekadar hari orang ke bisi abadak tua berandau tu. Jadi tu bunyi ke di pada aku tu tadi Amelia Mel Nixon Luta tu tadi menjadi nuan ke induknya ne. Jadi yang ada nuan nemu belagu tu amat terira.
1: Nah. Belagu direk je baru mah.
0: Jadi terima kasih ke kita ke Agi Bengkang kita ke bisi mendak kami live buat Facebook YFM jadi tunggu yang agak randau tu tadi laban nuan madah main asal ke dibantai ke nuan main yang nukung gak berpikir yang ngajat jadi kelimpah hari ngajat tu tadi main asal ke bukai nuan madah tadi minang ngajat je nuan nemu bisi hati ke belajar main asal ke bukai nuan dira
1: bisi
0: dah mau kini.
1: Aku kak belajar beramban lah.
0: Oh, beramban. Jadi kata yang kena tahu tak kak ngau kak belajar beramban tu.
1: Laban bisa si kok madek adik beradik akik aku memang pandai beramban.
0: Jadi lagi dia tu lagi bisa ni. Reti tadi lagi boleh ngajar menti nuan
1: boleh.
0: Jadi pelabur aku nadai salah nuan tahu engkau belajar main asal ni tadi beramban tu tadi laban tu Siti Ari kena kita ngetan ke main asal kita ni Dira. Jadi abak main nuan ke berarti ke orang ke engkau nuan berpikir tadi laban sidak yang main asal take ditemu sidak ya bisiknya tadi baru nemu maya ya ke engkau baka lama aku bisik dah berandau engkau siko hari selinggah matahari ke sama megak engkau nuan berpekit lubang tu mainnya ni. Jadi ya madah ke diri ya baru nemu engkau saya ke main asal nama baik ya mainnya aku ya tangguh kain ngajat lebih nak nemu ngajat aku yang nguji berjawa dengan saya ke pihak saya ke berkenyak lah sebut yang aku mainnya jadi ya baru nemu ya belajarnya hari media ramah. Nah, jadi abang nuan tu tadi main asal ke bekenya deh. Kini ke pada nuan sidak ya ke kini ke ya ke bisa main asal sidak ya belajarnya di pada nuan sekali ke sidak ya nasi gigi dah pada nuan dah nemu sidak tu tadi main asalnya.
1: Aku memang medak sidak.
0: Oh, nasi bisik medak sidak ya belajar, praktis kenyak ne. Oh, jadi no bisik bertanya ngan sidak ya kini. Bekeni sidak tahu ingat ke leko jaku main asalnya.
1: Nak gaku nanya tapi ente di pedak lah. Memang sidak ya bila hari-hari sidak ngadunya memang otomatik lah sidak ingat.
0: Makanya nampak ingat. Nuan bisi hati ke engkau sidak ya bisi dah nguji kini nuan baka kini ke Cynthia Chong seringnya ya berjawang. Nuan bisi hati ke

0: kurang banyak. Awak tang anuan tu tadi bisa pengelandik abang ngajat. Jadi ngajat tadi dah datang buat lapan ngajat tu tadi ya mayu bunga tadi. Jadi nuan tu tadi ngajat eka berkeni ke di bantai namanya.
1: Ajat biasa aja.
0: Eka biasa aja. Eka ngelalu ke temuai.
1: Ya, ngelalu temuai.
0: Ngelalu temuai. Jadi, nyak sekedar hari penlebok nuan eh Adira. Jadi nuan ke berarti sidak ya ke ngau nombor pekit tu mega. Namo tai ke narit ati nuan mainnya.
1: Ke narit ati aku is bila meda nembiak debat barulah. Sidak macam bisik semangat ke ngetan ke adat asal kita Iban makanya sama enggak ngagai aku. Aku pun aku anti nandai ngau tekanya aku nak nemugi mendalam pasal Iban.
0: Berarti tadi nuan sebedar tu nuan nak nemu beket ni bunyi orang ke Jawa.
1: Iya.
0: Beramban yang kau bisik kan nuan dah akala ni ngau apa kau bunyi padan tadi bisik balong ngau nak kedang nemu ne. Okay, leka ke mega apa kawal ngau main asal ke udah ditemu diranya tadi peninggal. Jadi tu nguyang ngagai nuan ke berpekit mainnya. Nuan udah ngau berpekit tu tadi. Berpuas hati ke tak nuan ngau gelar ke terima nuan tau ke nuan bisin dah nyangka kini tulis ke gelar ke bekanya.
1: Aku sejujurnya nak nyangka lah. Aku labannya kan first time aku join. Jadi amat kena aku men, ya, boleh mau dua tu
0: kuenya. Ketika asai pengasai hati namanya dirajin dan nusui.
1: Gagal lah. Tapi at the same time memang nak nyangka kita bakanya aku bisa boleh nomor. Jadi untuk macam pencapaian terbaik lah buat setakat tu laban baru kali pertama lah.
0: Ngau berapa kita berkata. Jadi sida ikamadah ngepan pemadu manah yang tadi. Dan segi maya sida ikamadah nuan ke ngau tanya-nya nuan ke boleh gelar lulung tadi. Nang berita mayanya sida ke nyebutnya ne.
1: Ya, serta.
0: Jadi buat nuan tu nama kini pengerak Atina dah terelak.
1: Aku harap aku boleh ngau pekit tu barulah tapi mungkin betul kali tu tapi bukan dalam masa terdekat. Aku mungkin akan ambil masa dalam 2-3 tahun tu lah untuk ngau pekitnya baru lah bangku kak belajar lebih lagi pasal main asal Iban.
0: Agi bisik ke hati agi bisik hati ke ngau pekit pekit ke kumang keliang tu nah. Jadi laban nuan madah tadi nak terubah yang ngau berpekit berketu antinya mau elok nuan ngau berpekit baru menyikan nuan tadi nak ngau orang baru hari ke udah hari penelebok nuan dah ke berpekit ke terubah tu tadi nama utai ke dekat di utai nak di adu nuan berpekit ke terubah tang berpekit kedua tu nuan ke utai nyak patut disediakan nuan dulu.
1: Aku kak bersedia untuk belajar ngajat Batarajang lah awak ke boleh ditunjuk ke umaya ngau pekit baru lah.
0: Nama nak milih Batarajang nak milih tanya ajat ke bukai
1: sebab unik ajatnya bagi
0: pada
1: aku
0: nuan.
1: Unik.
0: Bisa orang ngajar sekali ke nampui lah ke belajar
1: mungkin aku akan giga orang untuk ngajar aku
0: ngajarnya ni. Harap ke nuan mujur dira.
1: Amin, thank you.
0: Okay, meninggal kita agak tu dah lama belalak dulu meninggal ke lagu ku dah dipilih kami berhashtag #nembiaktif lagu mawat tungkat semangat.

0: syarir. Datainya darah rumpas tumumir ngasurindang ati lantang kanjeng gagir.
1: Hai, kami
2: Swave.
1: Kita benung ninga
2: #NembiaAktif.
1: Segulai sejalai.

0: Ya, pilih aku lagu hari Hani J, lagu merindang kita lemai tu, selamat lemai serta hamba terima kasih yang kita ke lagi mengkam kulangan kami buat YFM. Kita akan mendak kami live buat Facebook YFM Mega, bisik udah Mega di pedak kami duai, Dira mayu komen sedak ya, bisik kena bala dirampu apa yang indah ya, kenang ya sikit, nyukung pengawak Dira, bawa pengawak ke bakato Dira. Okay, Dira tu nguyang ngagai tanya ke pelabak aku buat last segment tu ne. Jadi nguyang ngagai tanya tu inya berkawan dengan main asal ke ditemu nuan. Jadi buat rundiang nuan laban nuan ngasai ke diri nuan mina nemu ngajat eh. Berkeni ke rundiang nuan main asal tu berkeni ni cara nuan ngetan ke buat nuan tu kaku berkeni nuan cara nuan ngetan ke main asal tu awak ke ya ndak kene ke jampat
1: punas
0: awak ke utai tu tadi awak ke seluruhan bisik mah kena sedak ekor bak dudi lah
1: bak penemu aku niti ya ngau kami ngau aku tu ngau berpikirnya tadi nya salah satu cara lah untuk ngekal ke adatnya tadi kaban. At the same time, kami pun akan belajar gak nama utai akan ditunjuk kami maya uji bakatnya lagi. Jadi, untuk nombor rebat baru pun, nanti sidak kak belajar. Untuk nanti sidak kak ngau pikirnya. Mesti sidak belajar gak. Jadi, lebih mayu sidak belajar lebih pandai agit lah sidak tentang
0: ya, mayu agit pernah lebak sidak yang berkawal dengan main asal lah. Jadi, udahnya kini ke rundian nuan lagi kena main asal tu elok kini ke dikingat bala nembia entinya mau utai ke bakal padan tadi paketnya patut diatur baka ngelama tu ni entian tahun lapan kita yang ngelama tu nasi nemu paket kumang keliang nasi kena kalau nak daya tiap kali pengerami gawai daya diatur
1: betul.
0: Okay, tu ke penudia minta nuan angkanya bisi Jakub ke penudia dari nuan dira ngagai orang kendangnya suran nyukung nuan ngelamak tu bawa pengawak ke berketuk yang kaum bawa pelajar nuan.
1: Aku kak merik terima kasih besar lah ngagai kami sebilik kelebih lagi mami diri aku laban kini-kini aku pergi sedua yang memang akan bisik. Jadi ngau cara tu salah satu cara untuk aku membalas bakti lah ngagai sedua ya.
0: Okay, jadi abis saja aku buka kini ngagai tukang kebat nang kini tak ke orang ke nang ya abis maya nuan ke bapa kia tu tadi.
1: Terima kasih mega laban sidak ya udah kak nyawap aku ngintu aku hari palak sampai kaki lah kono korang ya. Nyau sampai aku boleh gelar lulu ngau ngepan maduk mana. Jadi aku macam sangat-sangat appreciate ngau sidampu hasil jari sangat kemas.
0: Okey Adira ngau tu ara kena mujur banyak pelajar nuan sekali ke bapa kit ke dekat di pasuk anu dah tu awak ke nuan tampak Rita dah tu elok anak nak ingat ke kami. Okey Adira jadi ngau tu mega ngujung ke randa aku bergelang Adira Masela baranda hashtag nambi aktif ngau tu mega sekali lagi mari tabi puji ngan nuan laban ke dah boleh gelar lulung pilih lubang tu tahun 2026. Okay Dira,
1: thank you DJ.
0: Okay, sama-sama. Akhirnya tadi randau aku gelar kau temu aku sehari tu jadi buat minggu baru tak ke angkanya udah tu elok siapa nak temu aku dekat datai berandau dengan aku buat program stand up aktif terus bergelar dengan kami serta sokong program buat YFM.

penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diteriba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerip ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, wa.

0: Jalur Milang atau Kemenira Malaysia bisi 4 itih curok, enyok curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang baik reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak dapat penyawak pemindah nak lama ajak. Pihak mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Kes culik tau kenen biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, bergulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu Berpadu Nyawa, Edi Kuih Engau Ita Medin sama rindu lagu kena merindang kita bak awak rentak ngalih hari jam etik penudi. Lagi bulan aku ni si tambah minta keisi jam tu. Terima kasih ke kita ke lagi Mengka Mila YFM jadi ke City Area Station kita. Kita ke Berantu Jalai Berjimat Anang Suah Berpedak ke telepon ngai ke utai ke nak mana. Jadi tanya ke dekat di Seliah ke kita. Oh, jadi harap ke kita datang bendur ke dituju kita ngalikun lemai tu. Jadi kelimpah hari nyamaga tu dekat berkongsi ngau kita berita ke engkau yang kita bisik dah berarti ke berita tu bisik ayan ba sebelah media rama kalai tu 5 ikut orang ti nyengkaum siku raya menu luar udah ditan ke polis pengudah sidak ya ke di pelaba nguji ngencuri barang ba sebengka premis perengka pengangkut di Batu Kawah kemari. Jadi Kepala Polis Peliling Menua Padawan dia pemangku Superintendent Barry William ia madah ke semua suspek ke berumur antara 28 nyentuh dengan 45 tahun tu ditan ke di RPR Batu Kawah. Jadi sidak tu ditangkap dalam tempoh hendak datai 48 jam pengudah video sidak tu ke balat dikerembai ke bak media rama. Lalu maya ke berjakuk dengan RTM pagi tadi dia madah ke dua ikut suspek tu sudah dilepaskan dengan nak jamin polis. Lalu tiga ikut ke bukainya agi ditan ngambil ke di pansia ngau silia agi. Hanya siti berita ke patut di perhati ke kita awak ke kita sama nyaga diri nyaga rumah lebih lagi lebuah kita ke diri berumah kunci rumah gate rumah anak muda kita ke bisik berumah gate pagar pintu ni boleh dikunci ni boleh ditambil enggaknya dikenyak ya peninga kalau kita tu patut nyaga penglikuan diri serta orang ke ngau kita berumahnya awak jadi ngelalau kita ngelalau diri empu tu mega awak ke kita sama nyaga diri nyaga penglikun orang ke ngau kita serumah. Okey, jadi pukul 7 pukul 5 setengah tu lagi dia kita terus mendiang ke leman berita tanduk leman berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentang hari hari tu ke 4/8/2026 tang sebenarnya tu sitik lagu kena merindang kita bawa rentak ngelih hari enggai beruman anang beruman kita ke benung dan teriba jam ke dia tu lagu hari Shan Ivan enggai beruman.

0: Ayah nak kutungai muenge rumah rena kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kat rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uleh nyawa aku. Darku aku tau kagak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
1: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia ini auto kai semina berta terkira aja dunia hari lah nanti mah gang tanya
2: yo
1: ana mangat ngemaruah kurang kedep daun mangga merinsa ingat yo budi basa ngai pangan diri ke pemandu berguna nya baru kawal kita teguat lama
3: pesan tu ari aku Ken Michael
4: kau aku Uncle Stone ana ingat boleh kami doa nenjing pagi hari 3 ngau hari 4 bah duo pagi wai.
5: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh, sama nagang penyakit tu aring rekai.
6: Aram ngerangkai ke ngeli, bak program Leman Berita.
7: Di menua Kongo dapat dengar, bisik siko ngembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagorek.
6: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
7: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut lelaki ku penuh tidur.
6: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
7: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
6: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

baru kita peningat dalam program Leman Berita. Mansang kita, mansang agak aku kita. Laban aku bisa lima itik Leman Berita dekat itu sehingga kita ke minggu tu. Tapi kita sudah bersedia yang tadi. Oh, aku dah lama bersedia nanti kita. Bah, kita berengkah dengan Leman Berita kita ke sekali itu. Kita yang ngenang Leman Berita kita ke terubah. Leman Berita kita ke terubah. Aku ngecek dulu. Tiga-tiga Leman Berita tu nyadi di benua Indonesia ada dia. Ha, dengar kita. Nama ceritanya di benua Indonesia ada dia ya. Jadi keterubah tu aku dekat ngenang senentang dihukum dia 5 bulan 10 hari ke Tegal Betundik. Ha, nak tahu sebarang Betundik. Tang bekeni ke Betundik atau? Ha? Igak ganya nak tahu Betundik ke kita. Mau Betundik hukum jil kini dia tu. Okey pia dengar kita. Tundik lelaki tu. Jadi nyak menasib kenyadi basikot lelaki tik Betundik madah kediri bisi mai bom bom mau bom kemeletupnya ba dalam laptop ya laptop tu tadi yang nyak tadi kira ya anak komputer tau ya kuliah baik kita mindahkan kita komputer kuliah baik mindahkan kita lelaki tu bernama Frantinus Nigiri okey Jonathan Giri ya. Ya tu tadi berumur 26 tahun serta agak belajar student ya. Benung depan sebuah biluan. Ha, nadai ke depan dah kini penungak lelaki bernama Frantinus Nigiri tau. Tangnya tadi dekat depan biluan. Lebuah orang sudah duduk jenuh berdalam biluan. Sudah duduk mana ternah masuk ke tali pinggang ke dah kena kita berdalam biluan. Bisinya tadi ngadu-ngadu ke biak batas. Mendak kita bisik laci batas biluannya. No kita duduknya nepuk-nepuk barang berdia. Bala induk biluan mega pan nepuk barang berdalamnya. Jadi lelaki bernama Frantinus tu tadi ya madah kediri nak terpentup hati ngauleh siku induk biluan kok ya yang tadi lebuah ke berpadah ngagi polis lebuah polis nyasat yang tadi ya madah nak puh hati ku tuan barang aku biak aku yang tadi aku dengkah aku datang yang tadi tuan tak kasar yang ngau pedih mati ku tuan kok ya pedingah hanya me tadi puan yang tadi pedih tengok induknya jadi ya madah tadi kira nyindir induknya jaga-jaga kira bunyi tau tadi peningat jaga-jaga puan kaya badalam laptop kunya badalam biak kunya bisi bom kaya madah ngagi induknya terkenyat induk ke induk biluannya tadi pramugarinya ningai

no tu dah sebut ku tadi. Ha nyam tadi kelalu mayuh tekat disebut ke ngujung ke yang tadi ngepai nok biluannya. Oh puan-puan kita dulu kue kita bulak kau nyaukai kue nade mai buam kau minta ampun betunik ngonoan aja kue apa ingatan perkara tau utai dah disebut ti perahu uliah batak tua pulai tang jako segi nak uliah ya tadi de tikal ketua pulai jako nyamu tai kenyadi ba lelaki tu peningat jadi pilot biluan tau lebuah nemu berita atau peningan jadi nyak maya tadi pilot ngatari madah ngagai bela penumpang jadi kita semua ke depan biluan tu dalam biluan tu pansut kita berumah-rumah dari biluan tu lama bisi penanggul dekat nyadi pilotnya pansiti ke tadi peningan lebuah berjakup bunyinya engkanya sama kesal dengan bunyi buam lama dia tu padam biluan nanti nyebut utai ke meletup-letup kenya buam kini nah segi nak tahu segi ditangkap orang nyak mentadi peningan ke ngujuang kurang dalam biluan yang tadi dalam biluan ke dekat angkat yang tadi pengen nyo capuh nyo begau orang nyo habis berdujuk-dujuk orang nguji dekat mansut ke diri hari biluannya tini tiah sedap mansut dengan jalai kudah disedia korang tambisi sekedaknya tadi laman kelalu takut ninga buam tadi dia muka ke diri pintu biluan bab belakang dia yang sedak ya hari pintu belakang biluan yang tadi peningat ia bisik duit pintu dalam biluan ya pintu penama siti ya kebenar ya siti kita tadi pintu emergency ya emergencynya kena buka sedak ya pintunya tadi peningat nama lagi pansuat sedak lebih 10 ikut sedak dengan pintunya lebang gaya lubah-lubah lari dari biluan ke dekat meletup ku nyaku bisik sekedar kita nemu bilun tinggi ya. Saya bilun ke tanahnya cukup tinggi sedak ya nyak mentari lebakan nyelamat ke nyawa terjun semua sedak ke ngujuang ke 8 ikut hari sedaknya patah kaki ketegal terjun dari biluan ke dekat meletup ku nyaku hanya mentari peningan lelaki bernama Frantino Senigiri itu pandai tangkap polis ya ada baik ngagi kot lebuah di pecaran tini tiah ya nyak tau dukum jail 8 tahun tangnya mentari kot nyekanya ketegal medak ya agak nembiak sekolah agak gi sekolah tak udah nyak tadi kasih medak yang kanya hari ruang bilik ke serantak amanya tadi ya pan semina dukum jail 5 bulan 10 hari aja hanya mentari anang saya sebarang balan nak pekat kita nak tahu nyebut tem letup-letup nak tahu nyebut bom bak padang biluan anang ginti udah tamak ke dalam biluan oh nak tahu nyak takut orang ningalnya nyak tadi peningal leman berita kita terubah ke sekali tu kita mansang ngagai leman berita kita kedua agui Indonesia yang nyak Jawa Tengah dedian ngenang senentang meri anak namanya ngenang senentang meri nama anak kemaya hari tu nama nembiak maya macam ya bisik nama panda bisik nama panjai ya tang mayuh lagi ke nama panjai ya aku medak ba sekolah kali ya lebuh maya register sekolah ni kau berkumpul nama belah anak dalam register cikgu panjai maganyo kan cukup ruang kusuang ke bisik dalam form ya dia kena ngisi nama anak panjai nama apa ya panda kak sejepuat ya nama apa ya nama anak kadang berenggat 3 berenggat 4 kemayang hari tu jadi nyamu tak kenyadi bahawa menua Indonesia yang peningah tang berkeni nama anak tu diberi jadi makan kita bantu senang nama aku ingat nama-nama orang keliak baka nama layuang kadang kayuang nama luta anak sano akhirnya ya tau kestina anak sano maka sawai anak maliang nyak nama iban tau tang ti nama orang putih maka aku Edmund anak langi senang digiga senang dikingat ke kita ti kita dengar program mama berita atau ya jadi mai macam ya nama-nama ke senang disebut kemayar itu jadi bak menua Indonesia ada peningat siku lelaki siapa nama lelaki itu nama ya Selamet Wahyudi apa indah itu tadi ya merik nama anak lelaki ya ti baru ada ngenak nama ambo kita nama kita beri ba anak ya tau ketegal ya yang tadi pendengar kelalu rindu kelalu gagal gawak ba UPS ya jadi nyak kebah anaknya tadi diberi nama UPS empung siapa nama anak dengar kita nama anak ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik nyak mana-mana ya pendengar diberi ya UPS ndoi gawak nyak tadi nama UPS ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik nyak mana-mana ada break pia. Bahanti aku kan nitih pengawal ya. Radio Television Malaysia. Nyak mana-mana aku. Akhirnya reti tadi. Nanti kita gawak polis. Polis Diraja Malaysia. Nyak mana-mana kita. Nanti nyemak nama kita Steven. Polis Diraja Malaysia anak Steven. Tuk mulah laki tu peningat. Macam-macam. Tang dia terima ke? Ya, bak menua Indonesia ada dia. Jadi, tanya

pihak peningat panjai-panjai penemuan net beri ya Dinas Komunikasi Informatika Statistik tang seduai bini yang ngangau kana nama dingko aja nama anak. Eh bakal kita emang tadi beri nama anak okay, main panjai diberi nama tadi Alexander Alexson Ebner okay, main nama tadi kangau igat dom abang adik tau ke wat dekangau kita oh, panjai-panjai nama diberi siti jadi kangau nama dom igat wat kok kita nanti nauknya tadi nauk bibi tau ke kangau kita aji ya. Kejap tadi pening apanya-apanya nama beri ujung-ujung kangau nama pandaknya aja. Nyapen nama oke okay, ngipak ke nama. Terima kasih aku buat gage de kangau ke niang apa inai ko kelihat wat. Nyam tadi ngenang nama ba menoi Indonesia. Dedian anak diberi nama berserimbai ngau upis nuar ya gawa. Ha bah kini kita ke gawa Lenin Savey. Anak diberi nama Lenin Savey ka. Tahu ke nama kilang. Kilang roti ah cong. Ya nama anak. Wah, peningat kita mansang ya kelemahan berita kita kedua ke sekali itu. Agi bermula Indonesia di Jakarta, Indonesia, Deden. Agi megak ngenang senentang nama anak. Jadi sikur lelaki, lelaki itu bernama Zul Fahmi. Simple nama, senang nama Zul Fahmi. Tang anak lelaki yang kebaru ada, dia beri nama siapa? Nanti tadi nyamai ke anaknya tadi nama upis. Tang anak tu tadi pengen apa kini. Aku nak nemu kini caranya buat anak ya tu. Nama anak tu. Dengar kita nama anak itu. Eh. Anak lelaki nya. Dia beri nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu. Nyak nama dia beri peningal. Jadi cerita tu ya. Damai aku dalam tahun 2019 subak. Ah, kalau viral cerita tu ya, baru ya temu kumpul mak. Jadi mayanya orang bertujuan vaksin COVID-19. Lagi ingat kita, udah bertujuan kita vaksin, udah ngambil booster. Ah, lebuh belaya induk misi ngangau ke orang. Datai ba po manaknya tadi dia ada belaya induk misinya bertanya bapa liat ngupangan diri. Amai nak kini tu, wai nan mu wai tak kangau dia meh kau sidak ya peningat. Kangau ke A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu. Mansang mesti ku nombak lelaki peningan mansang. Kaya dua-dua ke dari mana dia. Nyari mana. Amai nama dek tu ikat. Korang nanya gaya. Anggot ke pala. Alu jia orang peningan. Lebuah ke depan si ya. Dia ada nama ya tu nang sigi amai. Dalam tingki ya. Udahnya tadi dalam surat beranak ya, apa yang mendah kiri ina sigi amai minyak menama anakku kau ya dia beri ku nama bekanya jadinya tadi pendengar apa yang mendah kiri aku sigi rindu 26 itu urup ABC sampai Z nya kau ya nyak kebuah nama anakku sigi dia beri ku kenya lelaki bernama Zul Fahmi itu bisik merambu dekat beri nama anak yang nombor 2 dengan nombor 3 lah dekat dia beri nama NOPQRSTUV. Ngau anak nombor 3 XYZ. Hanya ke diberi nama anak ya. Tang bini nak setuju. Oh, kok bini ya. Udah ke nama anak keturubahnya pedih dekatnya buat. Ukai aku je pedih. Ukai orang pedih. Nuan pun pedih dekatnya buat nama igat kitanya. Aku bini ya peningah. Jadinya mentadi Pupuas Sodoi ke Bicelege, Pupuas ke Berundiang. Jadi dipilih nama Amar ngau atur. Nadena Amar ngatur aja dipilih nama ba dalam leman berita kita sekali itu senentang nama duit leman berita senentang nama ba nang ngayang cianci mari nama ne nama ne nyo 3 genteran 4 genteran udah nya nama kita site aja aki ini pedih nyebut ya anak kaget kita pemedih-medih ngiga nama ne ujung-ujung kang aku igat wat duom cantik kaca. Macam-macam peningat. Bah kita berperindang dulu au ngau lagu. Jadi udah lagu tu lagi kita mansang baru bisi duit itu leman berita nanti kita nama leman beritanya sabar nanti dulu au bah kita lengkap dulu program tu kita belalak dulu.

Mansang agak round take kedua program laman berita kita ke sekali itu. Nama laman berita kita ke sekali itu. Jadi kita nemu dia tahu ya, lomba main Olimpik di sini dia tour. Mayuah macam menua di serata dunia tu. Mungkin nak salah ingat kaku 184 menua di serata dunia tu. Agi ingat kita sekedap menuanya. Pelabak kaku, ya agi boleh ditemu aku. 50 itik menua di dunia. Boleh aku ingatkan lebih harinya. Engkau nak uliah apa pak kau peningah? Lama mayuah menua kita di dunia tu. Yang kaum kena kalak di dengar kita. Lagi kita dengar nama menua tu ya. Jadi dua itik leman berita tu. Dekat ngenang senentang lomba ngemain Olimpik. Ya kebenuang diatur buat menua Paris. Buat menua Paris ke tahun 2024 tu. Benuang diatur ya. Lebih kita dengar leman berita tu. Ya benuang diatur. Jadi dua itik cerita. Dekat kenang ko senentang lomba ngemain Olimpik tu, ya kebenung nyadi dia tu, ngau ya kebenung nyadi subak, kalak nyadi. Bisik dua itik cerita. Jadi keterubah tu, aku dekat ngenang senentang lomba ngemain Olimpik ke kalak dia tu bat Sydney, Australia tahun 2000 subak. Kun kita mansang, kita nikal baru ngage tahun 2000 subak. 24 tahun ku dah lalu. Nama tak kenyadi. Ngenang senentang siku atlet. Pengari lumak ngomain tau. Atlet ku kita kira kita minyau jaku atlet. Nyamai dek ingat kita tau. Ia tu tadi bernama Eric Mosambani Molanga. Hari menua ni apa dengar? Ia tu datai hari menua ke dekumbai Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Hanya nama menua atau pendengar. Jadi, nyak macam mana buat ada cara bukai, ya? Menua tu tentu nak kelak di dengar kita. Aku lebih tulis kelemahan berita tu. Apa? Baru ya mendengar nama menua tu pendengar, ya? Jadi, ya tu, pengari lombak ngemain menua Equatorial Guinea tu tadi. Abak lombak ngemain Olympic Sydney 2000 subak. Bak pekit nyemerai. Dengar kita cerita, ya? Ya tu, nemu kena ya tu nyemerai. Jadi, dalam kes tu pendengar, lebuah pekit diatur bisa round sitik ke dokumairo wild card masuk dalamnya. Jadi ngau betul dah namanya Eric Mosambani ngau dua ikut ke atlet bukai. Ianya ngari ke menua Niger, ngau ngari ke sitik ke menua Tajikistan, semak-semak ke menua Gohet Gostan. Jadi lebuah ngantik pekit yang berengkah peningan. Lebuah kita mendak orang ke dekat start badan yang tadi. Banyaknya Belanda kini nyedia ke diri dekat kecil Belanda ya. Jadi sedap tu nyedia ke diri dekat kecil terjun ke dalam air. Lebuah nganti orang munyi ke siren berengkah yang tadi peningan. Nak muka-mukai atlet nyemerai hari menua Niger ngau Tajikistan tu tadi nyopawal. Fawal seduanya tadi terjun dulu sebedau sirennya berbunyi ke ngujung keseduanya tadi disqualified pawal kita yang tadi ya nak tahu ngau nyemerai bah nama tak kenyadi lelaki bernama Eric Mosambani Molanga tu tadi. Jadi kak pendak peninga ya dasuh hari nyemerai ke diri nadai orang ngau berpekit nadai orang ngau bersemekit nyak mereka ngujung yang tadi viral tahun 2000 sobat. Ya kediri berpekit ngelaban dari empu ya megak menang. Allah menang batangan dari empu. Ya peningap. Jadi mayanya yang ngau pekit nyemerai 100 meter gaya bebas. Kira ya dua kali melihat peguang do nyemerainya peningap. Nanti niti ya. Nanti niti ke rekod ngelamak tu orang ke nyemerai. Nasigi orang ke ngau pekit tu bayak menang bayak ke Allah tadi. 47 hingga 49 second nak datang seminit kena sedar nembuk ke dua rawan nyemerainya tadi tang lelaki itu seminit 52 second nyuka 2 minit ia nyemerai laban nama aku pun ada orang laban ya peningat. Jadi nitih ke cerita ya nyok ke dalam lagi aku mansiak kisah lelaki bernama Eric Mosambani Molanga atau peningat dia ada sedar bisa madah ia atau kebenar nak nemu nyemerai. Tentu kita terkenyit. Bekeni atau nak nemu nyemerai tahu ngau roba pekit dengar kita. Mayanya peningat menua Equatorial Guinea tu tadi. Ngiga orang ke berpekit lumak nyemerai. Siapa keadaan juang kita? Jadi nak muka-mukai nama yang disebut. Lebuah nama disebut yang mana? Aku tu kak ngari ke menua kita itu. Tang aku tu nak nemu nama sukan ke kak depasu aku. Kau ya peningat lemah dah ngage. Engkanya ngage orang kemilih pengari rumah kemayan tu. Ya orang mana? Kita pekit bukai bisik kau yang nyemerai je nadai. Ngai ku tuan. Ngai ku dan juang kita nyemerai. Nak mu nyemerai ku. Bakal kemuai batu aku tu. Nak mu nyemerai. Nadainya tu sah deh. Kau pengari lumak ngomayan tadi. Ya kemilih orangnya tadi. Coach sidaknya. Juru latih sidak ya.
Nadainya irau dah igat 8 bulan dah ge. No pekit tu de penyadi orang. Belatih anu anje meraya ku. Nama ge peningau. Ya dia anjuang orang belatih ku ya. Batebiam tasia begulai ngau bala orang berikan de dia. Orang berikan nian mah kengajar anje meraya nak nemu amai kenda. Tanya mencerita ke dunia aku senentang siku atlet Arimono Equatorial Guinea bernama Eric Mosambani Mulanga. Belajar nyemerai dalam tempoh 8 bulan ngari ke menua ya berpikir ke diri ya menang ya begaleh dia. Bak lomba main Olimpik bak Sydney Australia tahun 2000 suba. Ya tahun 2000 bak nama tak jadi tahun 2024 deh. Ah tu ya. Jadi cerita tu dikunci ke kaban aku Dom Dines. Ah, kaban kita itu polis kita bernama Dom Dines tu. Cerita kedua tu jadi di Paris ke dia tu. Ah, benar jadi di Paris. Ukainya ngalah lemah berita tang Siti Ari penerang ke dekat dikunci kunggu kita. Jadi lupa ngau main Olimpik Paris tu bisi di pasua 184 bengkah menua di seluruh dunia tu. Bisi ke menua nak ngau ya. Semua pengari ke bisi ngau tu lebih 10,000 iku. 10,500 iku sidak ke ngau tu. Jadi menua kita Malaysia nganjung 26 iku pengari sama bakal menua Peru. Menua ke pemadu mayuah nganjung pengari ba lumba ngau main Olimpik di Paris tahun 2024 tu inya of course menua Amerika paling mayuah nganjung atlet berapa mayuah dia nganjung sida ya anti ditu 594 iko ditangkan ke menua France empu atau rumah merti tadi 572 iko serta nombor 3 Australia 460 iko. Ingat ke kita tahu tinggi-tinggi. Engkau bisik tanya sawat orang lah. Bisik prayas. Atau ya, aku dah mereka kita penerang. Share lah. Kunci lah prayasnya. Oh. Bisik 4 bengkah menua. 4 bengkah menua nganjung. Siku aja atlet. Tentu ya tadi. Atlet siku tang pengari kebukai. Tukang urut, dutur, chef di mission. Udahnya tadi mayuh lagi pengari kebukai. Mayuh lagi hari atlet. Atlet ke siku? Tang pengari-pengari kebukai. Tukang urut, tukang tanggung. Tukang meri semangat. Bala dutur. Lagi bisa. Engkanya bisa 5-6 iku. Tang pengari ke siku aja. Jadi menonton ianya Belize. Udahnya menonton Leicester. Menua Nauru ngau menua Somalia. Bayak ke menua Somalia nya kalak di dinga kita. Menua Nauru tu bisik ke kalak di dinga. Leicester tu jarang-jarang, kadang-kadang. Ya ke sedikit-sedikit di dinga kita menua Belize. Nyam tadi peringa ya. Sidak ke nganjung seminak siko aja atlet 4 bengkah menua. Engka terbisik dalam tanya sawat tahu disimpan kita. Jadinya tadi peringa laman berita kita ke sekali tu ditusu eko ngagi kita dalam program laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ya ngagi kita kudah bergulai dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching pihak maga ba ruai laman berita dalam YouTube. Terima kasih ngagi kita bertemu baru kita dalam minggu kebukai nama lagi laman berita kita nganti dulu meh bisik ya lah. Ada ni ingat semadi ngenang lomba main Olimpik bak Paris di menua France tu ulih ke meh berita penerang senentang nama utai kenyadi ba dalam lomba main nya semina ba RTM bayak kenyaba TV RTM radio RTM pihak megak ba Y Arena begulai ngau DJ kami Daniel Steven. Terima kasih peninga mopok lah aku ke minggu tu dalam program laman berita mopok lah aku bye bye.

0: Jom yunankai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tang ya uleh belagore.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nau milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada erti. Pengayuh ti benar, ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Nggak piak ya belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai jempu kita. Yang gi Allah talo, pakai semua tai bo dunia injau tu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, kemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lo ngasih ke jaku ya. Jaku ia tidup oleh merik penghidup ngau pengerai gaya barang sapa timerti lelungasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke tebu ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunya itu. Anak, benda yang putai tersebut aku itu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sida dekat merik penghidup ngau pengerai gaya barang sapa merti ke sidang. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: YFM segulai sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM Sekulai Sejalai YFM.

Okay, di baik Ricky Anderson ke lemai tu peningan pengerinduk segitiga mungkal sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 4 hari bulan 8 2026 nyala selama lemai gaya-gaya semua bala peningan kita lemai tu nangira dini do kita diau nama nak pengawak ke benuang jadi kerja kita jam ke dia tu harap ke mai penglantang mai penglikun gaya-gaya semua kita jadi lemai tu buat sada lemai gulai dengan aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk gaya pukul 9 malam tu lagi lalu buat tusun program kita buat sada lemai YFM lemai hari 2 jadi bekas selama 6.15 tu lagi Nur kita ningat ke berita ke Kadip Kunsi ke Bana Jimbat buat Hello Y Miri lalu 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai tu lagi kita mendiang ke program Aram Mansang lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya. Jadi untuk bala kita kerindu mendiang ke main asal pukul 8.30 tu lagi indur kami nabur ke main asal lalu malam tu kami mai kita ninggal ke Ramban ke malam tu lagi jalannya tu sun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026 jadi nanti berarti ke hari kita bawa Bandaraya Kuching ya, bangat hujan nyalem jimat untuk bala kita ke bisik bombaik ke peringkat pengangkut jam ke dia tu ni yang nemu gig beskut bajalah alun kini sama berubah sampai ke kita yang tadi mujur datai bak palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Miri begulai kau Bana Jimba.

0: и собирай.
1: WAIFM.
0: Не, Барунга.
1: Как?
0: WAI.

0: Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Selamat lemai, tapi bahasa peningah begulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Jadi berita ke terubah ada baik aku hanya berkawa ngau lomba Basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat kemirinya di palan dagang semuai lomba ngemain tikas antara bangsa. Lalu ngonya nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Sapa Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengawal ngatur pekitnya seriris ngau pengawal perintah Sarawak tidak nyadi ke sektor dagang temuai nyadi penyungka ekonomi hari baru strategi pemansam pengudah COVID-19 PCDS 2030. Ia mansa kejakonya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato Sri Adu Karim Rahman Hamsah berjadi ke pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Bak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tadi. Koyah kenyau ditumbuh ke 5 tahun ke udah KBCR udah mansang hari pekit lumba basika ngagai pelasar di ngempung dagang temuai gaya penghidup berpengerai ngetan kerampak menua ngau-ngau community. Edisi tu ngempuruk ke 545 ikut penyerta hari 27 itu tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jalai lumak sepemanjai 108 km dengan Brighton, Bakam, Jalai Tebian Tasik, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Bekenu, Jalai Besai, Pinbonio, Ngau, Lambir, Merik, Kelala, Pemanah, Rampak, Menua, Sarawak, ngagai peserta antarabangsa. Ingu yang ngagai berita kedua. Pengawal berjalan ke sistem imigresen bersepadu nasional atau ke MINIS dengan fasiliti kod QR bak komplek ICQS Sungai Tujuh dikarap ke oleh menyampat ke pengawal meresah imigresen serta ngurang ke penyekut bak pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asam Malaysia ke Mekak Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man mandah ke inisiatifnya berguna dikenal nangkup penambah pemindah merakak garis antara menua kelebih agak maya ujung minggu musim pengerami ngau maya kemisi sekolah. Kuya, tiga lorong penatai ngau tiga lorong pansut dekat disedia ke ungkup pengguna MINIS tang pengawal meresa minua agak dekat dibuka nyadi kesukuang di semak bisik penangguh teknika. Chiu meransan pengguna di suah minah ngagai Sarawak ngebrunai ngeregister diri bak MINIS tumu ngambil ke pejalai sidak lancar. Palan Servis Rakyat Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta ngenatai ke timbar hari community ngagai pihak di Bekawa. Terima kasih peningah kita ke baru mendiang ke YFM ke lemah itu agi begulai ngok kami bawa Hello Y Miri nyingka ngagai berita ketiga pekit main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus ngenegap ke penduduk Miri nyari palan dagat muai lomba ngemain antarabangsa. Sapin Menteri Nibia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato Dr. Ripi Laman madah ke penyerta 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke peketo majak dikelala barengat antara bangsa kelimpah hari nyungka ekonomi menua tu. Ia masuk ke jakutnya bak pengerami berjadi lumba badminton Westlake terbuka Miri 2026 bak gelanggang badminton Kansing Senadin Miri. Koya penambah penyertaan tidak banding kengau lebih 500 ikut pemain tahun yang kemarin mandang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa mega nyadi pelasar ke berguna dikena nyerungkai serta ngegap ke penau main badminton yang ngarap ke peketo oleh dikeramai ke agi dudiari ngamik ke oleh mata mayu hagi penyerta antarabangsa lalu ngonya ngangkat kemiri nyadi palan dagang temuai lomba ngomain peketo berengkah 31 Julai nyentuk ke 2 Ogos ngau 58 kategori di peket ke. berita ke penudi bahawa Hello Y Mirika lemah itu pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat diatur berengkah hari 28 hingga 31 Ogos disadang oleh Negap Kemiri. Nyari palan dagat muai lumba ngemain serta gaya penghidup di bepengerai. Sapi Menteri dagat muai industri kreatif ngasni pemerintah Sarawak Dato Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam ngau luar menua tang meka nyukung pengawa ngelaku ke Sarawak nyari palan dagat muai ti dikerino. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua, penyelai budaya, ngau perengka guna hospitality ti oleh mata mayu hagi temuai demostik ngau antarabangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus jadi pengawa ikonik ti ngangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa yang kau mengerapir ke kawa komuniti bermutasika ari mayuh menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, ngau Indonesia. Jadi berita berkawa ngau Miri International Bike Week 2026 yang tadi ngujung ke Hello Y Miri kita kelemah itu. Sekali lagi Miri selamat lemai tapi basang ke semua peningah YFM pulai baru ngagai YFM di Kuching.
0: Segulai, sejalai, YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekini kekukan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemat.

0: ajak. Send ajak ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi aku nak tanya ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke besik diterima kami bawa FM kalau pesan ke Terubatuk menuju ke Pemelayan ke Diau Batang Gabangan bakal berumah Kristina Remai, rumah Siti Tisak Buyung, tiga buah rumah ke Pemelayan bak Awur Bangat Saka, ke Pemelayan bak Nanga Buai Batang Padi ya. Kau Melayan bak Buai Melanjan Kerun Sungai Sibau Gawis Pedanum Nanga Padi ya. Kawan Melayan Bak Penurin, Pelasuk, Rumah Nura, Tebarung, Gakundung. Kawan Melayan Bak Mujan, Murad, Bunuk, Selulap, Semumuk, Baloi. Kawan Melayan Bak Sungai Bulu, Selangau, Putat, Peruan. Kawan Melayan Bak Batang Air, Ngau, Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Gelau Anak Unji, madah ke Gelau Anak Unji, dan nadai kena 1 hari bulan 8, 2026. Lalu niang tu dekat dintu malam tu. Malam hari 2, 4 hari bulan 8, 2026. Lalu dikubur ke pagi hari 3, 5 hari bulan 8, 2026. Nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipintak datai ngagir rumah Norman Kamson Abang Teban Ulu. Jadi tu tadi pesan madah ke Gelau Anak Unji. Gelau Anak Unji kau dah nadai kena 1 hari bulan 8, 2026. Lalu niang dekat dintu Balam Mayuh malam tu. Malam hari 2, 4 hari bulan 8, 2026. Lalu dikubur ke pagi hari 3, 5 hari bulan 8, 2026. Jadi semua kawan Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngai ke rumah Norman Kamson ba Teban dulu. Nya pesan ke Terubah lalu pesan kedua tu menuju kawan Melayan ke Diau ba Dabai, 5 buah rumah, kedua 3 buah rumah Rantau Sukat, rumah Daud Brayang Sungai 3, kawan Melayan berumah Jimmy Brayang Ulu, rumah Nyai Brayang Baru, kawan Melayan berumah Dil Sungai Wong, rumah Tugau Brayang Kemuntang, kawan Melayan berumah Macup Sungai Tapang, Kampung Melayan Berumah Jimbai Sebubu 2, Rumah Gaduh Sungai Nabau, Kampung Melayan Bak Sungai Pasir, Kampung Melayan Bak Lubuk Pisang, Kampung Melayan Bukai Mega, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Elisha City, madah ke Elisha City dan adai kena 2 hari bulan 8, 2026. Jadi niang Elisha City tu ke di Senggait Balam Mayuh malam tu, malam hari 2, 4 hari bulan 8, 2026. Baru Malangkan Dabai Atas, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3, 5 hari bulan 8, 2026. Ya, tadi pesan madah ke Elisha City ke Danadai kena 2 hari bulan 8, 2026. Lalu niang dekat di Senggai Balam Mayuh malam tu, malam hari 2, 4 hari bulan 8, 2026. Berumah Langkan Dabai Atas, jadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3, 5 hari bulan 8, 2026. Jadi penerang ke Siliak atau bertelepon ngagai Melvin Mai bak 019-4551-507. Nyak pesan kedua bisik diterima kami lemai tu. Lalu ketiga tu pesan tuju Mak Henry, Ellen, Angge, Desmond, Emerson, Juyeng, Kampung Melayan Bangkabang, Sungai Rumput, Kampung Melayan Bak Lubuk Pisang, Mengeris, Aliet, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Pelasuk Ilek, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Engkajang, Pengkalan Rian, 6 buah rumah, Rumah Bagus, Simpang 4, Kampung Melayan Bak Seriduh, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Kampung Melayan Bak Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Betung, Gerigat, Nyabur, Awiak, Ngau, semua Kampung Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Ramia Sanak Saleh, madah ke Ramia Sanak Saleh, dan ada

pendam Anglican Panjang Roban kena 5 hari bulan 8 2026. Yang tadi pesan madah ke Ramia Sanak Saleh, Ramia Sanak Saleh udah nadai kena 1 hari bulan 8 2026. Lalu yang Ramia Sanak Saleh tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke bak pendam Anglican Panjang Roban kena hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nya Siti pesan mega ke bisik diterima kami ba YFM. Lalu nangkan kenya pesan nuju ke Mamlayan ke diau ba batang dijih, batang bawah dijih tamin, batang mukah nangawuh ulu mukah, nangaduat sungai wong, nangai lebay, batang kenawit ke Mamlayan ba batang uyak, tajam uyak, batu 8 bintulu, ke Mamlayan ba batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, Kemamblayan buat sepemanjai Jalai Ulu di Jia Selangau. Ngau semua kemamblayan bukai ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur bermasaimen Ulu di Jia Selangau kena malam hari 6 15 hari bulan 8 2026. Jadi itu tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Kalau pengawal tu dekat diatur bermasaimen Ulu di Jia Selangau kena 15 hari bulan 8 2026, malam hari 6. Jadi penerang ke silik berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon dengan Jospin buat 011-2993-3770 tahu ke dengan Runai buat 011-1986-2611. Ya, pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti Tok Peninga pesan nuju ke Mamlayan ke naulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya. Pesan nuju ke Mamlayan ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang ke Ngelala niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit dekat diatur kena lemah hari 6 ianya 8 hari bulan 8 2026. Lalu pengawal ngetah sulit ngau ngambin terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi kita ke di pesan di pintak datai ngai ke rumah Sawing Sungai Atap Ulu Stras Jalai Pakan. Jadi penerang ke silik tau buat telefon ngai Ganya tau ke Jampi Anak Lidum buat 012-807-8157 012-807-8157. Hanya pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM kelemah itu.

0: Ya, lagu Meligai Pengrindu Ari Gwendoni Gelmai tu jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik di terima kami lemai tu jadi pesan tu menuju ke pembelayan ke ngelala ni yang guni anak banyan ia ke jauh atau ke semak jadi kita dipinta datai ngagi rumah berandah atau ke tuan rumah kinta bulu sungai naman ngau pengawak kita sulit ni yang guni anak banyan jadi pengawak nguan ulit nak malam hari 6/8/2026 lalu kita sulit dekat diatur kena pagi 9/8/2026 nyalai penerang ke silik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Roslyn ba 0143595513 tahu ke 0146526634 hanya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit ni yang guni anak banyan kita sulit yang guni anak banyan jadi kami pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah kinta baulu sungai naman ngau pengawak kita sulit yang guni anak banyan jadi pesan nangkan ketuk nuju kami pelayan ke diau ba rumah panjai sungai anak peligong baru engku dua atas engku dua baru kami pelayan ba krikap kami pelayan ba diet panjai debak itu dua buah rumah rumah Indru Sungai Belung Kaman Belayan Banang Asam Kaman Belayan Bak Sungai Antu Baru Roban Sungai Engkabang Roban empat buah rumah Kaman Belayan Berumah Sanggat Sungai Ruan Roban Rumah Lim Betung Roban Semurin dua buah rumah Rumah Galing Lubuk Nibung Kabung Rumah Luis Tanjung Ngawiak Kaman Belayan Bak Kemidan dua buah rumah Rumah Linggir Batu Tiga Sebetan Rumah Ajung Temawai Puk Kaman Belayan Bak Sungai Berangan tiga buah rumah Ngau semua Kaman Belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apa tau udah nadai kena 3/8/2026 pagi hari 1 jadi yang Jawa anak linggih tu tau ke apa tau tu dekat lintu bala mayuh malam hari 3/5/2026 lalu dekat dikubur ke bapak penam temawai tinggi yang kudu kena 6/8/2026 ianya pagi hari 4 nyalai kamar melayan ke pesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratua ngau ngesah penusah tu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apa tau udah nadai kena hari 1/3/2026 jadi ni yang Jawa anak linggih tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 3/5/2026 lalu ni yang dekat dikubur ke bapak penam temawai tinggi engkudu kena 6/8/2026 pagi hari 4 nyalai kemah melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratua ngau ngesah penusah tu jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Edward Retau ba 0178445468 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu untuk di kenyak tu pesan nuju ke pembelayan ia ke diau ba Bintangur Kup Ibu Seliduh ke pembelayan ba Sarik Serikai Bayung Serikai Sungai Pawah Serikai ke pembelayan ba Sebangkoi Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau semua kawan pelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Dumi anak Senabung madah ke Dumi anak Senabung dan nadai kena 2008-2026 lalu yang Dumi anak Senabung tu dekat dintu bala mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 jadi yang dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 jadi kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jembu sungai kerubung selalang serikai lalu penerang ke silik agik berkawal ngau pesan tu tau bertelepon ngagai jawan berlumur 0111404-0992 nyak Siti megapesan ke bisik diterima kami lemai tu Lalu pesan ke penudi ke sekali tu Peninga, nuju ke Mamlayan ke diau ba Sungai Melinau nangga staba balih nangga pulang ke Mamlayan ba Sepulau Gad, Sebetung balih ke Mamlayan ba Serian balih nangga Sepetai balih nangga Selawut ke Mamlayan ba nangga Banyau bermajam puang balih ke Mamlayan ba Bawai Ulu ngau Ilik ke Mamlayan ba Rumah Umpiang lepuang balih. Kemblayan ba nangga Enceremin, Pulau Raya, Bukit Goram, Simpang Tayar, nangga Lajan, Kampung Sawang, Abang Ulu Ngau Ilik, nangga Beguang Ulu Ngau Ilik, Kemblayan Bengemah, Ngungun, Kemblayan di Sibu, ngau Kemblayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai ulit yang simbah anak tingum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam 7 hari bulan 8 2026 malam hari 5 dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawak Getah Sulit, lalu Muai En Tebalu. Jadi kami pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah Edison Bukap bak sungai Melekun Kapit. Ya tadi pesan madah ke pengawak Muai Ulit yang simbah anak tingum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam hari 5 7 hari bulan 8 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu Getah Sulit ngau ngambil Tebalu dekat diatur pagi hari 6 8 hari bulan 8 2026. Nyalai kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Edison dan Bugap Sungai Melekun Kapit. Nyalainya pesan-pesan ia ke sempat dikenatai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026. Jadi aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga. Aku ngarap ke kita ke bisik dituju ke pesan mega sama bisik gulai ngau kami bawa sada lemai.
1: Sada lemai. YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Balap Linga, buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indo-Upis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Li Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat mai kita Linga, kerana aku dengan siko usahawan kebisik berdagang ke produk madu di ulia hari lepas lulut. Kena nambah ke penatai mesej. Ianya mencedikat anak kisam. Hari naga kesit, lubuan tu seri aman. Kau tu, aku ngeluh keduan, cedikat yang girit. Geranda program Arah Mansang. Selamat datang, cedikat.
1: Okay, terima kasih, Tuan.
0: Dan Tuan pun sih ngau bala peningan kita buat program Arah Mansang. Berkini Tuan tahu berpun, tahu kebisik terbuka runding dekat madu ke pengawal pedagang produk madu dulia hari lepas lulut lalu dijadikan penatai pemisik.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut dari peminta manusia mayu amainya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua hangat jadi mayanya menua bala aku bergerigat ke buang segit dua orang bergerigat atau ke mulia ke sarang kulut. Jadi hari ini aku berundiang ke supply ke lok kulut agar orang tak nupik kulut mayanya. Jadi hari ini aku lalu belajar khusus ngagak lisin kena supply lock, ngagak khusus penternakan, ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagak mensia buat pelelih seriaman. Jadi aku juga lalu ngagak khusus serata menua agak bakal ngagak kuci yang kapit berjulu gulai ngau sidak hari matap koperasi Malaysia lamanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
1: Aku belajar nyak mayah tempat no ke belajar sentau ko ngadi usahawan ke dia tu lah. Aku terubah ya ke belajar ba kita ngau Captain Shed Agrofarm nya Captain Agrofarm dan nya ngau kita Arif Tanjuan dia ngau kita call nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senajuan ni, kumpulan yang senajuan
0: ni. Jadi yang tadi yang ciri kat, lihat nak kunci yang ada, kunci yang bala peninggal kita, lain nuan ke dia tu, ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Ke dia tu, aku mesti nupi kelulut buat menua aku, buat bakuang lingga dia. Dan nyak buat rumah, aku buat perumahan di seraman dia. Ngau kuartas sekolah aku itu Pak SK dengan kesihat. Nanti pemayuh sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok kena lah. Nanti tang aku lebih fokus dengan gaya produk hiliran lah. Produk hiliran kulut yang bakal punya angin, sabun pemaji, produk pengerai kebukai bakal ke dia tau.
0: Ini kita akan ngira ke ukuran tadi. Nuan wadah tadi kena lok.
1: Ya, loknya arti sarang. Lok itu maksudnya sarang. Dalam sisi loknya arti pemanah ya. Dalam sisi loknya mesti ke dalam 10 kaki dari sisi lok. Jadi kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuh sama kita. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan ku itu tidak besar. Ya, kebuah aku tidak boleh nupi 100 lok aja ya. Laban kawasan aku tidak besar. Ya, ya. Ari madu, ari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok tadi ya. Aku leh ngatai ke dalam satu lok, dalam satu lok perata ya dalam 250 gram. Bidang perata lok ya. Di darab ngau 100 lok. Satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo mas tu jaya sebulan.
0: Boleh nuan rangka ngagi bala peninga proses-proses atau cara pemprosesan madu kelulut ke dia nuan macam kan?
1: Terubah ya aku nerangka produk asal kelulut tu. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk hasil kelulutnya nak madu, roti kelulut, ngau propolis. Utainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarah ya. Kita tidak boleh ngarahnya nikah ke penikah. Kita lah laban karangan ini kematangan ya kandungnya kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang, baru kita boleh ngarang ada.
0: Lihat tadi udah nuan tadi kira beka ngamai udah 45 hari tadi ngulih ke madu kelulu yang tadi nya takkan 45 hari kira nuan tadi be madu kelulu aja baru tadi nya takkan kan.
1: Ya betul-betul tadi beka madunya nasi karang ke 25 hari ya, 45 hari. Jadi beka madunya udah di karangku, madunya dekat disimpan ke dalam cila atau kena mesin mesin pengering lah. Tujuh mesin itu dari kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Ini kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami nuang nak pemerat ya. Jadi reti ya, berat lagi madu, reti ya, tulen lagi madu dalamnya. Tahu ke juga baik kita tuai lagi, punya ya, laban ada lagi air dalamnya.
0: Ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita terlalu ngulih hasil madu tadi di kakak sudah lepas lulus betul. Nah. So pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke teka di mata kita buat lok tadi kan?
1: Kita mesti ke mata ke loknya, kita ikat ngemata ke sarang lulusnya hari kacau induk utai bukai lah perusak bakar ti cicak kacau cicak kacau ambelawa ngesta induk untuk utai bukai te ngacau sarang yo nya mesti ka dikawal nya tina dikawal utainya tau merusak sarang kelulut kita lalu ngujuang ke kelulut kita tau lari
0: aku pasal lo nya tadi tuan non pung ada
1: we tadi aku untuk aku pung ada laban aku usaha aku mengusahakan kelulut tenang sendiri aripun ya nanti ya aku ngadu aripun ya agak kumpul agak kekumpul udahnya aku pun nupe udahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta minta bagilah ngagai seluruh nuas sawah tu lah jadi dia tu aku okay minat nupe aja aku bisa nyual lok nyual produk hasilan kelulut juga bisa nupe setelah nyual lok juga
0: lok tu tadi barang antri nama tadi tuan
1: antara yang kerabat dengan lok lulut dia ambil nang sikit ambil kami hari sarang kulut tempat kampung dia pilih kami hari induk kulut dia sudah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama letak kumai orang kami kumai topeng itu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami mulai ke madu ya dia bak topeng aja dia ngulih ke madu aja bak topeng jadi bila aku ngagak kurang dia bisa permintaan orang asuh aku bila utainya udah nikit kata sudah bak topeng udah bermadu baru nak dijual hanya NRT tadi di lok kosong tadi udah digagak kami topeng lok kosong kami ngangau nanti lok penuh maksudnya berarti ya loknya udah bisa madu ke atas sudah sedia untuk dituai
0: berarti ya berarti itu lok bisa bisa topeng atau loknya kusuang
1: ya lok topeng nah orang yang boleh nak sedia untuk temu ngareng aja arti ya temu nganti timpuh untuk ngareng nanti lok kusuangnya siang pun agak kiri ya nah ya aku pun bisa nyualnya tapi aku nak menggalakkan orang nyualnya laban laban aku berdaun di dalam proses aku laban ti orang ada basic nupi ya basic aku nak galak ke orang melelok kosong mana melelok ti udah di proses aku lah tu ya tadi atau hari pendal nak buka itu bisi asas ngagak lok lah
0: topeng tu tadi hari nama tadi pada dalam topeng tu
1: topengnya arti ya sarang 2002 tahnya tuan semua ada atas baruhnya tadi luar ya betelok baru loknya jadi bak atas topengnya luar ya ngagak madu nggak maksud nanti apabila beli lok yang siap ya tadi ya tadi udah bisa madu atas ya nanti dalam 25 hari terus oleh karang jadi dan orang yang beli nang bisa warranty lah
0: Arti tadi tu, dah ya tadi punya ke beli lok habis topinya. Ya tadi nanti 45 hari ni. Kalau lihat di apa sedaya, lihat di apa sedaya. Ya betul, 45 hari.
1: Ya yang sikit 45 hari, ya kan madu dalamnya matang. Ya sebenarnya madu dalamnya sikit sampai bisa matang, ya benda matang. kita berdau datang 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup matang lah. Laban ti berdau datang 45 hari, madu diambil hari bunganya minak yang ambil jadi hari nektar bunga ne, hari nektar bunga. Jadi madunya tadi berdau jadi madu penuh lah. Agi kumai orang agi air bungai. Air bungai lah berdau berdau kai di kangau kati madu berdau berdau tuai. Jadi bila 45 hari utai nektar tadi nadi madu hanya kemai madu matang hanya kebuah tempoh 45 hari nanti sebenarnya ya minat jadi minat nektar bunga madu ya ukai ukai di kangau kita madu namanya madu matang kena ya
0: teh bukannya lebih hari 45 hari itu nama lagi berkira di berkualiti gitu
1: iya lebih manah ge tapi ya kurang ge kualiti. Kena ya mayu agi dalam ya mayu agi kandungan air ya.
0: Oh. Bapa orang pekerja kegawa ngan dua anak kerja tu?
1: Anak kerja tu nak aku nadai beda mesti ngaji orang lah. Minak kami sebilik aja lah. Lepas aku lebih fokus dengan pada hiliran. Pada hiliran ni aku tadi ngaji bakal punya angin, kau sabun pemaji, kau produk-produk untuk buka lah. Jadi produk madu tu kita mati pasarannya tadi kak kurang mimit nanti perlu gak aku ngaji orang nanti market orang segi bisik sampai bisik minat ya nanti perlu digaji orang lah nanti utainya banyak dikerja aku nak mesin megang lah
0: nah jadi kedai tuan tadi ngadu madu pulau tu lagi produk hiliran
1: ya ya betul berbagai produk hiliran aku
0: hiliran terjadi tadi tuan tadi bisa buka perkakas kamu prosesnya tadi tuan
1: ya bisa aku bisa perkakas kena proses yang pula aku enggak bisa belajar ke cara memprosesnya lah
0: produk hiliran tadi ada tuan tadi sabun maji ya semuanya
1: sabun maji basam yang minyak urut udah banyak minyak hangat coba mayu ya boleh scrub mua lotion gula batu ari madu baka kita kembali kita lozen subak tanya permintaan tinggi lah nanti laban aku munyi aku tadi aku nak ada ngaji orang tapi nak terkabir aku lebih ngaji fokus yang kita laku permintaan tinggi lah nanti setakat tu permintaan tinggi buat produk aku hanya basem dengan minyak angin jadi aku fokus dengan tiga produk basem, minyak angin dengan sabun jadi saya buka laban aku berdau oleh ngaji orang berpanggil kami sebilik aku fokus dengan tiga itu aja saya buka dia lengkap aku dulu lah
0: madu
1: dulu kita
0: jual
1: rencana
0: lagi
1: jual madu bisik nak nang sikit bisik laban yang nanti perlu proses nanti nak nyamai di laban oleh diambil kami kemenyanya udahnya masuk mesin beberapa hari udah jual.
0: Berapa harga serta pemerat madu keluar ke dijual nuan bapak san? Jadi kan?
1: Dan aku jual produk aku nya bergantung gaya pasaran. Nanti pasaran kami bak Sriaman. Nanti setakat itu baka madu. Nanti nasi je aku jual ya. Nak kilo ni aku tadi. Nanti kami nak kilo tu tadi. Ya berat gitu artinya tulen gitu nanti dia buat artinya tulen gitu bahkan nuan 1 liter aku nuan 1 liter nanti nuan tua sama nuan 1 liter tang madu aku tu berat gitu hari madu nuan artinya tadi madu aku tuai gitu hari madu nuan nak kebuah dijual 1 liter nanti kaya dijual 1 kilo kilo 1 kilo buat pasar kami itu aku nuan ya 1 kilo kena 130 ringgit. Jadi nanti orang kau beli mimit aku jual 100 gram 1 gram 15 ringgit. Jadi produk bukai aku buat panggai bak nyalah bakal mayu lagi orang melir tu ya bakal ejen itu tu lah kira ka lain gig aku jual merengu harganya bakal ada sabun dalam nyangat. Tapi orang mulai ngawak aku siti-siti. Lain gaya gerga ya. Kata yang ngangkat borong. Lain gaya gerta ya. Dia tu selatan nuah, kumsi nuah. Jadi ba baka bintulo miri kucing sarian sampai limbang. Jadi bak sidanya laban dagangkan waktu lain ge erga jadi laban dah tulak kos pos. Jadi kunual kita murage. Jadi baka minyak hangat. Minyak hangat kunual ge dah 3 ringgit. Jadi pasar 5 ringgit. Minyak ni ada dua cara beli. Ada ente mayu lagi order lagi aku mereka sidak ya, laban sidak ejen aku lah sama sama bertolong pengandir. Mungkin saya punya am ya.
2: Sabun pencuci muka ni, sabun pemandian
1: kan? Sabun pemandian aku jual ya 5 ringgit untuk 300 gram. Okay 300 gram, 30 gram. Untuk 30 gram.
2: Tapi tuan tuan tu tadi jual produk. Produk kiriman yang kebari diulian ni madu untuk keluar dari tuan tuan dirimpu gak bisa jual.
1: Aku bisa jual dirimpu tang. Laban aku tagi gawak tu orang lebih yang lala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sidak tu etip gi jual aku bakal sidak batamu Sleman bakal sidak batamu Serian sidak ya etip gi jual hari aku jadi ketampak gi rita ya sidak ya meh laban bakal aku tagi gawak jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagak aja. Nanti orang tu mahu beli ngaji aku, orang tinggal lah aku aja. Nanti orang tu ya, mainkan peranan, main jual aku, nanti ijen aku, bala orang tu dah ngalah aku lah.
2: Ada kelolot ke, ai mana kelolot ke jual, kerinduan jual di kedirian puka atau ke anjung ngaji ijen kan?
1: Ya, madu kelolot lebih ngaji aku pun. Lepas madu kelolot tu bisik sensitif mimet, leban nanti melalui ijen orang. Siti laban nyote dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang mukai dah maka kita mendak madu ba pasar kan kita kadang-kadang was kita beli madu ba pasar puri kena jadi maka bekerja mega madu jadi apabila orang beli ngagai ejen amai kena tu arisanu amai kena tu ori bekerja arti tadi jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual kumpul lah orang beli selalu hari aku di hari ejen kurang laban dah dasarnya menurut aku tadi kurang kepercayaan agai agai ketulinan kena ya tadi
2: ini ala tuan jual
1: saya tak kata madu aku agai lokal bisi aku minta aris nanjung mayuh aku minta aku sebab tapi aku nadi oleh supply laban titik 100 lok nadi oleh supply agai untuk market besar. Jadi aku fokus yang kaya market tempatan aja lah. Maka belah kucing madu belah kucing Sereman ngau Serian aja. Ya. Jadi produk hiliran aku dah tahu bak bintulu miri ngau nua bukai sibu artinya ya.
2: Lepasnya tadi ejen nyuan tadi ya?
1: Ya, ejen.
0: Boleh nuan madah ngai bala peninggal kita strategi atau keatur kebisa dikenal nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tu?
1: Strategi aku tadi aku nganjur ke khusus ya strategi aku nganjur selalu nganjur ke khusus cara nginang kelulut cara ngagak produk hilirannya aku berbagi penemu orangnya arinya aku nanam ke pemerti hati ngagai mensia maiwa erti ya pemaneh produk are kelulut tu. Lebih orang nomor tipe mana orang berani melihat tayari kita. Jadi apabila mayuah gig murid aku tadi erti ya mayuah gig orang merti ke erti ya pemanah produk tu. Jadi tidak ya punya kurang secara tidak langsung nulang promosi ke produk aku erti tadi. Hanya kebuah aku selalu nganjur khusus. Maka aku selalu nganjur khusus ngagai bintulu, miri, kucing, kapit. Sebelum COVID sebab aku tiap mulai dengan mata kepada rasa Malaysia salah satunya strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti yang nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemanah produk keluar dan erti ya
0: selain daripada rajuk nganjur kursus saya bisa kolaborasi dengan agensi atau jabatan tempatan tuan macam kan
1: sebab aku terbahaya aku ngau mata kepada rasa Malaysia mulai udah kapten agrofarm udahnya gitu aku udah pindah gawa lebatu itu aku mulai kita upiah bertanam itu nanti upiah bertanam tu nasi gak ngambil aku jadi ke tenaga pengajar tidak untuk khusus berkait dengan kelulut lah dengan produk hilirannya jadi aku nasi gak berkomplit nggak sih tak tahu lah aku ngajar orang di diau semak tu bagaimana cara nampak kelulut bagaimana cara ngagak produk dari hasil kulit kita lah bang nuah tu bagaimana sih tak lah sila nulang aku pun nulang sih tak jadi kami itu nasi gak berkomplit apa lah sama bertolong ke penganjari aku nulang kerana menua tu ngajar tidak pemerhati hati pasal pemanah kulit ya tidak juga nulang aku dari segi bantu bantu kepatut diguna aku lah
0: kemana udah jadi usahawan dagang ke madu kulit ngau produk ke madu kulit tu boleh nuan madah ke antara penanggul ke di tapian nuan maya berdagang ke madu kulit ngau produk hiliran madu kulit tu
1: penanggul ya penanggul bak industri itu ianya bekeni orang pemerhati hati mensia mayuh lah pasal pemanah produk kulot tu mayuh orang nak nemu pemanah produk tu lah nya kebuah menyek aku tadi strategi aku mesti kat bergerak ngegai nama serahtan nua melalui khusus penyadaran dengan cara khusus nerangka apa pemanah tu adanya kebuahnya salah sitik penanggul ya kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu nya tengah seorang was-was kak beli produk dari hasil kulut nya kita susah kak jual ya kak ngelaku ke bak market kita bak nua tu lah kedua lagi nadai platform ke Geman tak ke kukuh akan jual hasil produk tu bergantung dengan ketempu lah usaha dari impor tu ya tadi jadi kedua tu sebenarnya berpanggai ini setiap kedua dari impor aja tu ya tadi
0: dari segi cuaca semua ya tadi agak bisa mempengaruhi katnya dari segi pengeluaran madu kelulut kan
1: betul tentang segi bisa bahkan musim penghujan kulut tu kurang etip ya depan hujan saya susah kayak berjalan situ basah bunga pun kurang maya musim hujan jadi madu pun kurang maya musim hujan kami sudah nak ngambil madunya lepas madu tu kira ke pemakai tidak bala anak keluar jadi kita nak tak mengacau ya jadi mayanya nadai ngambil madu kami masa hujan musim tu paling maya madu bakal musim rangkai maya panas dengan musim bunga mayanya ya madu ya benar maya maya hujan sikit tak boleh hanya ya hari pengaruh cuaca dan sikit musim
0: dari segi kos bahan kan ada lok tu semua atau bisa mempengaruhi kan macam kan
1: bahan laban aku lebih bergantung dengan bakal topping kau lok supply lok aku tahu bakal hari orang mak menua jadi tak orang kampung arti lah. Aku boleh lok tu lok sarang kulut tu makin jauh luar tidak bega utai yang majamar sebuah memar jauh luar mulia kau amai mengista sebab amai di rumah kita tang dia tu nyo jauh hari rumah nya pun nak mayu hage utai nya nyo kurang jadi ya pun nyo mar hari ngagak kuping aku kena kayu ada yang nak kayu beli basumil ada kayu pun nikik mengharga ya kebuah lok pun nikik ya.
0: Nama antara bantau kekala di bulan Wans Sepemanjai sudah mengusahakan projek berdagang ke produk madu kelulut dengan produk hiliran madu kelulut
1: terubah ya aku hari apa itu semua aku kalau memang bantu sarang kulut sudah aku pun agak ya udahnya tadi aku pun agak sarang aku pun agak lop tadi aku pun jual lop ya ada yang kena tahu sudah hari rupiah tanam mesti nolong aku market ke produk aku lah yang maksud jual produk aku enggak cara ngelaku ke produk aku lah. Siti cara hari pertandingan tadi menjemput aku nanti tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat mengenai koko tadi, ya aku artinya kimpian ya. Kimpian ke namanya produk aku.
0: Ya, nanti kalau beri ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke bisa ngau khusus tadi tu?
1: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sudah jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesiat jadi nanti aku buat luar atau ke NGO Bukai aku buat Sreman buat Dewan Suara aku selalu ngayur ke tempat Bukai lah minta kejemputan tentang aku lebih fokus ke jemputan hari jabatan pertanian buat Lubantu tu lah ya lah.
0: Kete tadi sudah upil tentang upil dalam Sarawak atau tahu oleh ngelalan materi alu menyempuan mas sebagai tenaga pengajarnya tadi.
1: Harinya aku sebenarnya punya aku terubah tadi aku dijemput sudah hari kantin agrofarm gulai melihat mata koperasi harinya sudah ngelalan aku.
0: Tahun
1: tahun 2018 sebab aku kami ngagak siri jelajah Sarawak kami ngagai kapit Bintulu Kuching. Udahnya kami kena COVID. Tidak-tidak ke plan, kami ngagai lawas limbang. Udahnya aku boleh dijemput sida Jabatan Pertanian Seri Aman ngagak pameran bak pesta bahan bak Seri Aman. Akhirnya sida lalu nanya aku, lalu berkelan aku, mujuang aku, lalu buku lain sida lah. Dan lalu aku boleh dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah mulai ngurusin ada tu
0: boleh non punsi serta madah ke ngakek bala pendengar buat program arah mansang latihan ke bisa dipelajar sekumpulan wan udah nyadi usahawan berdagang ke madu kelulut
1: kebah ya aku belajar pasal penternakan hanya asalnya mula ya bak kucing bak lunduk kutanya aku lalu belajar nusida ya pasal kuda hiliran menyikat aku tadi lah kuda hiliran mayu tadi pelajar aku menanya mayu lah pasal pakai nak sabun minyak hangat scrub lotion lotion teh bukai mayu lah kutanya aku lanjut ke nusida company di Senanjuang swasta lah. Atas ini setiap ribu makanya lapan hati banyak minat.
0: Sebenarnya tuan datang bawa joran tau tua. Ulian non merek jangkau perangsang ngaji bala peninga kita kebisa julu hati dekat pepon jadi usahawan makan wan.
1: Jangkau perangsang ku ngaji bala usahawan dagang baru hanya anak mantu lati anak muda lejo. Serius ngejar pengawal. Okay, mereka aku tu tajak aku bisik ke Maman Bukai pun aku boleh maksud ke Asia tu dalam punya aku tadi dalam Asia tu punya aku tadi dalam satu butuh nanti dia pulai ke mata duit lebih kurang ngegai 800 ngegai 1000 tiap bulan. Adanya kebuah aku merasa ngagai orang berluar din balap ninga bukai setiap pengawak di kerja kita mesti ka serius anak mantu lati anak muda lejo aban tiap kerja kita te ngembuan ati ati gigih dekat masuk ke hasil te di dulu ati kita
0: jadi nanti bakal bala peningan kita tadi ke bisa minat kembali produk tadi ada nuan tadi ini cara tadi jadi kan
1: okey aku bisa bak media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok aku atas nama syarikat ianya Degadian Trigona ianya nama platform TikTok aku ada udahnya tadi WhatsApp jadi FB itu aku kurang aktif. Ya, jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok, bak TikTok dia ngau bak WhatsApp dia lah. Banyak ya bak WhatsApp grup aku mengah dalam grup usahawan, grup koperasi, sidak mengah nemu aku lah. hari ini lah aku jual no orang se lokal tu basreman mayuh lalaku ada warga orang bukai luar tidak tidak rundiang aku kak beli budak aku tahu aku tek nombor telefon aku lah budak tahu gakkan nanya silia pasal produk aku nya tidak tahu kontak aku kena nombor telefon aku hanya 019 85 77 449. Nama aku Kumulah Baru 3.
0: Jadi siapa lagi balap peninggal kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari jika tadi boleh menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok
1: bah Tiga Dian Trigona.
0: Jadi kan kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merebesai. Terima kasih ya ngagi Noan Cirigat lapan merek awak tak meluangkan masa punsi ke penemu ngobala peninga bak program arah mansang kita dekat Pobaro bak program minggu kebukai aku dekat mai bala peninga ninga karandau ya kebukai kena kita berkunsi ke penemu yang mereka tahu muka keperatai misik urap tanam betupik ngabu mai. Terima kasih ya.
3: Selamat lemai begulai ngawal ku Melati Badi bak berita lemai YFM lemai Ridua Sarito 4 dari bulan 8 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Pansi kolesterol gau obesiti rakyat nyawut perintah merambu atur penagan. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 udah dipercalai ngau komprehensif. Sugma Selangor Sarawak nguji ngetan ke gelar champion ngetan ke daya pemujur atlet. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Raban Ti Bekaul sudah diasuh berjalan ke Pansi Endut Nuku ke Kebuah Rakyat Sarawak balak dirugak penanggul kolesterol gau obesiti. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Juhari Tun Dopeng madah ke Pansi Enyak nang-nangkan ke pemutus Sari Pengawak berperasa ke diatur dengan program Jelajah Sarawak Kusayang. Hasil Pansi Enyak guna benar dikena nulung perintah merambu atur dikena mutar ke Pekaratuk serta mengangkat ke Pemerhati Mensia Mayuh pasal gaya penghidup ke berpengerai. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching udah tembuk pengawak berjadi gempuruk ninting tahun 2026 rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi. Berbangunnya premier madah ke pengawak nyedia ke pemakai terlebih berpengerai patut diperundiangkan. Perintah Sarawak semampai keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah. Alain tentu ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63 boleh diperjalai ke ngau komprehensif. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kediri ngarap ke perkara-perkara terbedau terputar dekat lebih dikemerankan. Atur berkenyap guna benar dikena nentu ke MA63 boleh dikemujurkan serta nguntung ke rakyat di Sabah engau Sarawak. Yang maksud ke Jakut tu Ba'awum Komiti Teknikal Kedipegai Kaunsel berjalan ke sempekat Malaysia 1963 di Putrajaya. Menteri Ba UPS Menteri Besai Datuk Mustafa Sa'mud Megak bisa udah ngasuh UPS Menteri ngau agensi Perintah Besai merik kerjasama penuh ngambil ke sempekat MA63 tiba-tiba terputarnya ulih di Kerumban. Sarawak keras dekat ngetan ke gelar champion bak pengerami lumba ngau main para Malaysia Sukma Selangor dalam bulan baru toilak. Tajapan tata umur dikena bala atlet masuk lumbanya udah diinsur ngagai 40 tahun tangnya ndak patut negur Sarawak hari tengetar ngetan ke gelar champion. Menteri Pemansang Induk Nembi Amit Gau Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke laban hari nungatur pengeraminya seminat tinggal 32 hari ajak agik dia bala atlet udah dipinta bersedia. Kelimpah hari tenambah ke pengeregas bala atlet megak bisa dipinta ngangkat ke pemanah teknik membuat hati tiarap serta gempur gau pangan diri. Kontijen Sarawak terdiri ke 315 ekoatlet ngau bala pemesai dekat Belaban Bak 10 Bansa Pekiet. Dato' Sri Fatimah mansut ke Jakutuk bab pengerami untuk berjadi camp motivation kontijen para Sarawak terlalu nyadi program countdown 32 day to go pengerami para sukma Selangor di Kuching. Bab pengerami para sukma Sarawak 2024, Sarawak mujur nyadi champion pengudah sidak kebulih 82 itik middle mast, 53 perak ngau 74 engkerajo. UPS Menteri Pemansi

jamah baru ambil ya. Tau ke KRT dipenggit perintah di Selampur Malaysia. Sapit Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Lim Hui Ying madah ketuk dikenal tentu ke palannya semampai mana serta sedia nerima mangsa jamah beruang bilik tip guna ke palan endung-endua. Ditia kerikut upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayuh nyentuk ke bulan 7 tahun tu 43 palan pengendua sudah dikemendar kari baruh Akta Pengawak Kasar Baruan Bilik 1994 Akta 521. 39 bengkah di palan tu diintu dijaga perintah lalu 4 bengkah palan kebukainya dikemata ke gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Sama bisik disediakan ianya pengawak nyaga penglikun serta merik sukuang ke diguna mansa jamah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur keterus sari YFM. Kaunsel Islam Sarawak ngelancar ke aplikasi digital ngaji dikenang ngangkat ke pemanah cara belajar ke Al-Quran di menu atau. Pelasarnya dekat diberi nama dashboard Anjung Ngaji Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pelasar digitalnya dekat dikenang ngumpul data serta ngatur penerang pasal kelas belajar Al-Quran di Selampur Sarawak. Kelimpah hari tengumpul penerang ke guna bakal dini alai kelas Al-Quran, penerang pasal bala pengajar, pemayuh bala nembiak, pemujur ngau rikut pengawak pematih tu. Aplikasi digitalnya dia tu agak benung di kemansang ke palan gerbai ke Al-Quran Daruhana Kaunsel Islam Benua Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke jakut tu buat gempuruk pengajar Al-Quran di Sarawak buat kompleks Islam Sarawak di Kuching. Projek gagak bangunan sekolah miat-miat buat sekolah SK Abang Kadir Gedung di Semunyan dia tu benung di Pejalai ke. Infografik UPS Kerja Raya Sarawak ngayan ke projeknya berlabuh di Pejalai ke kena 4 hari bulan 5 tu kemarin lalu disadang dekat tembok kena 3 hari bulan 9 tahun 2027 nyinila. Skop projek tu mungkur pengawak ke ngagak sitik blok sekolah miat-miat ke baru. Entik udah tembok ilak, bangunan sekolah miat-miatnya disadang boleh nyedia ke palan kenyamai, likun serta kondusif ngagak endur nembiak belajar. Kelimpah hari tengangkat ke akses ngagai pelajar sekolah miat-miat ke menyana, projeknya megak oleh nyawup nyukung pemansang miat-miat serta ngemudah ke bala pandai ngulih ke pelajar tip mana hagi bak sita semunjan. Lebih 80 ke orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke diatur Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching berlabuh hari Sarito nyentuk ke 3 hari bulan 11 toilak. Sapit Chairman Kelab Pengawak Pengelantang Hati RTM Kuching Nafais Nasruddin madah ke inisiatifnya dang dikenal merangsang orang tiga wak ba RTM bersawup mengangkat ke gaya penghidup ti berpengerai jadi ke budaya sidak kelimpah hari tinggirik pemerhati hati serta netap ke pengerainya perkara lumur satu. Programnya ngemeran ke pengawak meresah pengerai serta pengawak ting mata ke berat tubuh. Pengawak ke bisa diatur nyerumbak program tu nyengkau melecah pengerai mental bak palandur gawak kelimpah hari pengawak berperesah pengerai. 5 ekor orang ke nyengkaum sikut rakyat menua luar sudah ditan ke polis. Pengudah sidak tu ke dipelabak ke nguji ngencuri barang bak sebengkah premis peringkat pengangkut di Batu Kawah kemari. Kepala polis pilih menua pedawan pemangku superintendent Barry William madah ke semua suspek tu ke bumu antara 28 gagai 45 tahun ditan ke bak RPR Batu Kawah. Sidak tu ditangkap dalam tempoh nak datai 48 jam. Pengudah video sidak tu ke balat dikerembai ke bak media ramah. Kes tu dipansiak kena Seksyen 397511 Penekod. Berjakut ngagai RTM pagi tadi, ia madah ke 2 ikut suspek tu sudah dilepas ke kena jamin polis. Lalu 3 ikut kebukainya agik ditan ke ngambil ke pansiak ngau sili agik. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Pansik kolesterol ngau obesiti rakyat nyawup perintah merambu atur penagang. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif.
Sukma Selangor, Sarawak nguji ngetan ke gelar champion, ngetan ke daya pemujur atlet.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku, nya'a bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Sekali itu, YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali kedekat berbeli barang, tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang hasil pengandian jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jelusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia, kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya tipadu dikenak dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai icit wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
6: berai.
7: WAIFM.
6: Ya, baru ngam.
7: Kan?
6: WAIYFM.
4: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa.

Ya, lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang ke Lemai itu meninggal merindang. Ya, bala kita gagi terus gulai ngau kami bak sada lemai kita lemai hari 24 hari bulan 8 2026. Jadi lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang yang tadi udah mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 sama ngau lagu Dayang Bintang Rimawat Menyade Hari Masterpiece Nadai Agi Pengrindu Ika Singkang Gadena Sini Donilah Ngau Lagu Endak Mudah Ku Lengkak Aku Ukai Lulung Dari Winnie Albert Diempun Wan Siku Lagu Kedi Baik Baby Johannes Joniaman Ngau Lagu Nuan Bisa Intan Di Kemuan Piam Gak Terabai Wat Rock Ngau Lagu Dari Ramdes Walter Di Rantai Pengingat Manis Piam Gak Lagu Dari Darah Helena Praumit Yang Udah Mujur Nyingkang Ngagai Renggat Final ACSJ ke 9 ya. Nyalah kita lagi terus sabgulai ngau kami bak sada lemai kita lemai tu jadi 8 setengah malam tu lagi. Kita di kemendiang ke main nasal jadi malam tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban jadi sebenarnya aku mai kita ningat ke lagu Ari Darah Helena ke sekali tu Proud Meat.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau kebekali yang nanti kaban tau kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tau kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman aku nyau yang mata aku bau tai taban zato ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sanu aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian lalu nyutu titih-titih ke aku dah koya madan lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Dan nama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku ditu, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635 Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi hari ulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

lagu ke di baik Raban Gilamayang malam tu meninggal tuan berulahnya Siti lagu ke dipilih ku merindang kita ke Getrus bergulai engkau kami Pak Sada Lemai YFM Lemai tu jadi berkenang ke atau pengawak ke bisik di percalai ke bawah menua kita di Sarawak di Tundang yang mayuh atau meninggal lebih lagi pengawak ke diatur bawah ujung minggu kat seminar di Kuching ajak tang bernundur ke bukai bawah serata Sarawak tu meninggal dan mayuh macam aktiviti banyak macam program ke diatur ya jadi itu berkenan ke program Sarawak Ku Sayang ia ke dekat diatur bagi menua Serikai ujung minggu ke dekat data itu ialah ianya 8 dari bulan 8 2026 Jalan Mensia Mayuh di Serikai di muka kawan belayan Tanjung Mani Sebetung Sibu Ngau Kapit orang bukan megak ke sama tau datai ngericah ke agak program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS bagi menua Serikai sama tau datai ngerami ke agak program ke diatur Serikai 8 dari bulan 8 tu ilah ya. Jadi sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua ianya Datuk Lin Talib Saleh madah ke pengawak di kena nyedia ke programnya megak di tetap ke mantup ke hati kalau semua agensi ke berkawa megak sama udah gereja ungkup pengawak diri ya jadi ya madah ke Mesia Mayu ukai seminar berpeluang boleh ke macam servis perintah tak megak berpeluang mending ke Jakuk ke dekat dipansut ke Premier Sarawak suruh tangguluk macam pengawak ke tau narit hati lebuh maya toilak ya nya Siti hari program ke bisa dekat diatur tunggak ke Serikai ujung ya minggu ke dekat data itu ialah jadi udah tu lagi peninggal kita dekat terus semendiang ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita engkau duit lagu ke sekali tu Abang Kaya bisik undang selepak batu lalu untuk dia kena lagi mendiang ke lagu bisik ganti nuan hari

0: Dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedih macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
2: Hai Larry.

0: Hashtag Numbia Active.
1: But why FM?

0: Ya, lagu hari Winnie Albert ke malam tu bisik ganti nuan. Jadi datai ba awak Nur kita mendiang ke main nasal. Lalu ke malam tu aku mai kita mendiang ke Ramban. Lalu Ramban kita ke malam tu. Ya nyari budul anak renang. Ngau balaya.
1: Belaga lae juga ngabang ridang ae bro mengae ga deke dire amon ga cae er baka ga gamer lance ga lance ga de se manu

У меня манга дере амон чайр пока гагамер тече тече эсе

Tunang tekang kapang kang

balaga lang kagarabang tanga ga dasi minta

angkat gedeke tupang ame kanantu ame karingu ayak gilem kuang ninganu anaya aku minta api nyuang tangak ga bintang aku ga ngapang napat tersama ya siaga siaga siaga anak kumak.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Duo pagi rewind.
2: Hanya buat pemakai area tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah sitik tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiram je tuan. Kan dia tempat sedang mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ni utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
1: Aku dia nyebut nyam lati. Aku dah trauma makainya. Menguji ke makai cakanya. Ya ke ama mata dia lalu pelengak kurangnya kan panci-panci kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyo senak labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya nu lekat bebetan kuang
2: ada kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
1: nya kak nguji laban sebut nama restoran tu deh kak ya semua kayak ku belacan tu ko engkah hediapan gagal meni makai laban dia mau view restoran
2: restoran
1: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tu ko belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tu ko belacannya.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Agustin Merikan baru dah merindang kita semua jauh lagu kita beri nama Anak Sarawak. Soalan meringat selama kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, sehari itu malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuh hari pukul 12.30 malam tu lagi bergulang jauh aku Rajesh Booking. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami, Tidik Kucing tu tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombangin 101.3 MHz di Serian serta Bakrendur ke semua boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz pemegang bandur Nur Kebukai di Bintulu kini di Tatau, okey di Kuala Tatau, kita kediau di Miri, di Limbang Lawas, tak ke Bendur Ndur Kebukai. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semat Ndur kita dia, okey. Kita mega boleh dengar ke kami ngena cara online, kita boleh dengar ke kami ngena website RTM Click atau ke aplikasi RTM Click, boleh download kita ba Google Play ngau App Store. Okey, udahnya boleh dengar ke kami ngena portal radio.rtm.gov.my pemega channel Astro 871 ngau channel TV My TV. Okey, mayo cara di kena kita dengar ke kami YFM Iban segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih banyak laban milik kami ba YFM dalam segmen kita Pemerindang Malam ke malam tu di stesen pemerindang kita. Kita ke Benuang berlelap berumah nyangkanya nganti kat tindu kini ke malam tu. Tahu ke kita ke Benuang Gawak shift malam. Okey, kita ke Benuang deriba kereta barang tu jalai ngarap ke sama berjima serta sama datai bandur ke dituju. Okey, terus saya gulas jalai dengan kami nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi penghujung program Pemerindang Malam. Okey, aram kita dengar ke lagu ke sekali itu peningnya lagu Ari Raban TVA ngau lagu sidak ke diberi nama Sada Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Pemerindang Malam YFM segulai sejalai.

Okey, Sada Pengerindu lagu kena baik Raban TVA. Mai jam kita ke Dato' Bengah pukul 9.23 minit malam. Okey, jadi mari terima kasih ngagai kabar aku Melati Badi. Kau dah berkulang kita dalam segmen Sada Lemai. Berengkari pukul 6 lemai tadi, nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi. Lalu Dato' berjam ke Dato' 9 malam, nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Gintir aku bergulainya kita terus ke segmen atau ke program 24 jam WFM merindang kita semua. Okey, jadi terima kasih kita ke Benuang online, kita ke Benuang live, meda aku live buat Facebook. Okey, Facebook salah. Buat TikTok. Okey, buat TikTok ke malam tu. Sama malam semua kita ke bisi komen dia, bisi minta lagu, bisi nanti ke besar nanti. Okey. Okey, pemegang kita ke Benuang online buat Facebook jam ke dia tu. Aku megang udah post status dia. Kita mengajak tahu nganjung lagu peminta hingga pesan rindu hati kita. Okey, buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita akan berdau like, kita akan berdau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook kami YFM Iban. Pergi ya, nanti kita aktif lagi buat TikTok. Kita mengajak boleh follow akaun TikTok rasmi official YFM Iban Pan Bisi. Kami memegang Pan Bisi TikTok. Okey, jadi pendengar, sebelum kita berperindang lagu ke sekali itu, aku mai kita berhati ke report Gary, hari upis stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih agak Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan udah email report Gary kita ke sehari itu. Okey, 4/8/2006 berengkari pukul 4 lemai itu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey. Jadi muak ke malam tu nyentuk ke temu pagi-pagi lah peringat hujan di pelabak kenyadi bak sekelendur bakal sibu mukah kapit bintulu ngau miri lalu gaya hari mana bak kucing serian semerahan seriaman betuang serikai ngau limbang. Okey. Jadinya seminang lansa report gaya hari kita ke malam tu dikongsi ke tanya pengarik kami atau ke pemesai hari upis sing mata ke Gary nya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey. Ya, jadi kita ke Benuang mendapat TikTok soalan semua. Okey, terus komen, terus tap-tap screen. Okey. Ya, kita dengar ke lagu Ari Urai. Lagu baru tu belinya. Lagu kediri nama Dilah Tanah. Dan kita dengar ke Siti lagi lagu Ari Javin Jack. Lagu kediri nama Jugau. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM, Segulai Sejalai.

Ya, nyak lagu ke bisi dipinta bala peningat kita, bala kaban kita ke bisi live bulan waktu ba TikTok tadi. Sila minta lagu Ari Harry, lagu ke diberi nama Mayuh Ampa Ari Isi. Aki ngarap ke udah diberi nama peningat kita ke minta lagunya tadi. Okey, ya peningat jadi jam kita ke dia tu pukul 9.45 minum malam. Jadi bekas lama pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam WFM. Okey, kita ke benuang ninya ke kami. Tak ke baru ninya ke radio, baru ninya ke WFM. Soalan semua selama kita mulai dalam segmen pemerindang malam WFM. Malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu bergulang jawaku Raja Spooking. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita ke benuang barang tu jalai, kita ke benuang deriba, nangiranya tadi deriba, namanya kereta Kediri kini, kita ke gawat deriba bas kini, deriba van kini, atau ke namanya perangkat pengangkut ke Bukai meh, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Wow, terima kasih labang milik kami buat WFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang berlelak berumah jam kedai tu sambil dengar ke radio WFM. Selamat malam. Okey, jadi selama berlelak jadi malam tu lagi tindu jenak meneh, ngarap ke pagi lah kita yang tadi Dani regas isi penyamai, nanti kita cukup tindu tindu tumu pergi lah nyamai kita Dani ne. Okey, jadi berinya kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Ari Kristinium. Ngau lagu Tebak Duri Sayat Lungga, ngau Siti agi lagu Ari Chris Aidan. Oh duit sama nama Chris tu ane. Okey, lagu Tebasau. Okey, jadi ringan terus dengar ke kami pemerintah malam WFM. Kita dengar ke lagu duit lagu tu sebedau kita tau ke sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam WFM ke malam tu.

0: Dinali Hari, Kadalamay, and Marindang Malay.
1: Mori FM, Segulay, Sejalay.
2: Rubis uleh muno, tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Selamat malam, dia tu Kimna Borka Berita Malam 4/8/2026. Semua perkara kebedau terputar berkawa mengawap-ngawap jalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63 ndak tahu ndak di Kemerat serta di pejurai ke sebedau bulan 12 tu. Sapiet Premier Datamar Douglas Sugambas madah katur tu berguna amat dikenal nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakunya rambau awam kedua komiti teknikal hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTP MA63 bilangan 2 di Putrajaya kemari. Koya pengawak menyampat ke pengawak mutar ke sekedap kara kebedau dijapai berguna amat berindi hari pengawak berunding ke senentang isu tu udah dijalai nyakat semak sedekat. Berbangunnya bagi hal ehwal Sabah Ngau Sarawak BHESS ngereport ke BC 13 perkara udah terputar, 5 udah dijapai cara interim lalu kebukanya benung diperundiangkan. Antara ke dikerandau yang kaum pengerja pengawas sektor servis perintah negeri Borneo Nisasi Servis Perintah Pesai, perkara pengerai, pelajar, rampak menua ngga pemansang garis antara menua Sabah, Sarawak, Kalimantan. Industri pengawal dagang Malaysia dipelabak ketika merimpas ekonomi kumulatif sepenyampau RM34.97 bilion manggai bak tahun 2030. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Maya Nassal, Dato' Sri Tiong King Sing, madah ke target tu dipejalai nengah mayuh macam inisiatif strategik tinggal degap ke penduduk Malaysia jadi palan dur ngatur pengawal dagang antarabangsa. Koya nakak 30.6 tu tadi Biro Convention Ngau Pemandang Malaysia MyCEB udah mujur ngulih ke 416 bengkih atur pengawal dagang ti di Prambu dekat diatur tahun tu nyentuh tahun 2030 ngau anggar rempas ngagai ekonomi manggai RM8.27 bilion. Kelimparinya dalam tempoh 6 bulan keterubah tahun tu, MyCEB udah ngatur 194 bengkih pengawal dagang di mata lebih 341,000 ikut penghari serta merimpas ekonomi sepenyampau RM1.81 bilion. Pemujur tu ngayan ke pengharap hati ditegap di kembuan pengatur pengawal terbangsa negara Malaysia jadi pala nungkup pengawal dagang kelimpah muka peluang beranak ke pokok innovation serta penumbuh ekonomi menua. Gastronomi patut diangkat jadi sektor ekonomi tulis ngubah tikas penghidup rakyat kelebagi nengah macam peluang barenggat akar rumbi. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jori Tunopeng madah gastronomi ukai semina berkaul ngau pemakai tau ke pematak dagang temuaja tangnya mungkur ke semua ekosistem ekonomi ngau komuniti. Perkara pemansang semina bisi reti inti penguntung ya oleh diasai ke ruang bilik dengan peluang gawak ngau penatai pemisi ari menua tumpu. Ia megang madah ke pengawang ngintu pesaka pemakai asal patut dijaga serta dikerembai ke dengan cara baru titau ngatai ke penguntung terus ngagai komuniti. Pemain macam pemakai asal, hari lebih 30 pupu bangsa di Sarawak berpun hari penemu pesaka asal, pengaya biodiversity serta perkara ke berkawal ngau rampak menua. Yang maksud ke jakutu lebuh jadi ke gempuruk nintiang tahun rangkaian Bandar Kreatif UNESCO 2026 Bandar Gastronomi di Kuching. 30 buah kelab serakup Komiti Pemansang dan Pengelikun Genturung Tumpuk Pendiau JKKK serta sekolah di Sita Meradung terima Gran Khas Projek Miat Menua Pesisir MRP sepenyampau RM53,300 dikena nyukung pengawal jalai ke program pemansang komuniti. Geranya disua ke Kawan Kongsi Negeri Adun Meradong, Ding Kuang Hing di Bintangor. Yang madah ke pengawal meri gerantung ngayan ke komitmen perintah ngagi gerempung berkawal ngau komuniti JKKK ngau institution pelajar tinggal di Kaban Strategik pemansang ari renggat akar umbi.
Bantunya dikarap oleh mai penguntung dor berjalan ke macam program komuniti pelajar ngau pengelantang pendiau ngagai perana menuanya. Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Terima kasih Rinya. Lepas lagi terus segulai sejalan ninya ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey, hari yang lalu ke semua kita ninya ke kami. Nangiranya tadi ninya ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua Nur Tadiau. Kita ke ninya ke kami ngena channel Astro 871. Okey, kita ke channel MyTV, pemegang RTM, klik. Okey, portal radio.rtm.jawi.my. Selamat ninya ke kami 24 jam YFM merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih ngaga semua bala peningan kita bala kawan kita ke bisi nganjuang komen pesan rindu hati ngau lagu peminta ba Facebook YFM Iban mayo diri ke komen ke bisi danjuang bala kita ne nyo kada 80 itik komen tu di aku maca sekedar komen ke bisi dianjuang bala peningan kita bala kawan kita ba Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, mari semalam ngagai di Asan. Semalam selamat berjalan ke penyawa di JRB ko ya. Nama tu. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang benua ninya YFM ke malam tu ko ya. Sebab selalu ninya babin tu lo ko ya. Dia tu dah ninya berkucing. Oh ya betul. Okey. Clarence Midan, selamat malam RB. Benua berkucing aku dia tu ko ya. Minta nuan main ke lagu Duna. Aku tetap sayau di kena merindang semua bala kru kami. Hari pakan ke kucing malam tu. Pemegat menuju Syasha Amanah di Sibu. Diana Irene di Limbang. Gua semua berdengar YFM ke malam tu. Lalu menuju nombor megat di JRB. Ngerap ke semua keberundingan radio jam ke itu terperindah meter. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Komen Ari Francis Cheese. Semalam DJ. Minta lagu Linda diundang pengrindu lama. Dikenal berindang. Bala menyadikku ku ya di menua Dian. Ngerap ke sedai gerai selalu. Mana hari kami bak Batam Indonesia hari tu je belum mendiang ke YFM bak RTM klik ya tu peringat kita dengan ke YFM tu dengan cara online tu guna RTM klik. Okey udahnya komen Ari Emilia Amy Richard mereka dari Ari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu tebaan Siban Ari Federal Dio di kena merindang. Nduan di Seratu, Stamer, Stevie Seller, Ferry Jang Daniel, Samuel Mudin, Pemegia Nuju Peter Tingkau Kujam, Soja Semarino, MLS Sam, Syasha Amanda, Roy Kuang, Catherine Robin, Sino Eddy, Michael Elmi, Ros Liao, Ricky Rex, Bibiana Robina, bagi ngagai Mom, Dad, ada adik, Aki ngau nenek tersayang, kaya, Mirbo Martin, Pemegia ngagai non DJ, pesan ya ia madah kadiri lengau ngagai sidaya sebilik ke dia di Sarawak ku ya ngarap ke kita boleh bertemu dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey okey Syasha Amanda soalan di Jerajes di Jarbi selamat berjalan ke Pengawal Konti ku ya minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman lagu Narai Guna Ngetanagi di kena merindang balakaban. Aku pernah dulu mayu nama sudah di tag itu neh mapi yang ini tinggi apa mega nuju MLSM terima Clarence Midan nenek Beatrice Juni Ben Seni Anne Mary Ubermatin sudah di Stemma Sebisa Love Uncle Dominique Baja Fajar Sidik Bulan Pegari Putra Borneo SMS Fred Bibiana Rabina Ujan Teriang Hakim Muam Peter Tiko Kujam Richa Unum Iba Vincent Semudin hingga semua kenglalame. Mana hari kami di Sibu malam tu DJ celap kami gitu ya. Okey. Bunga Cempaka mereka mesti komen. Selamat berjalan ke pengawak genuan Bakonti DJ ke malam tu. Mada ke diri Ari Limbang. Minta main ke lagu Bungai Pinang. Ari Rikin Rusen. Di kedai merindang Dreampu. Ngau semua kekelala. Nak tinggal ngagai Mak ya. Ngau Jang Bak Sabadin. Ngagai Edwin Bak Negeri Sembilan. Stanley Anthony Bak Thailand. Christina Juliana. Dua itu Bak Paris. Marina Bak Hospital Kedah. Nyangka yang benar gawak kuih malam tu ibu ayah bak lawas nama berita kita ke malam tu ngau yukusan ngarap ke semua kitanya mujur dalam semua pengawak ok serta terperindang ninya ke YFM ke malam tu ok nyajak hari nama tu hari Bungai Cempak ke aku ya ok sisa lagi komen sebab aku merindah kita ngau lagu komen hari Donny Lim semalam RB request lagu Nubai
Lagunya ada tujuh ngagai Peter Tiko Kujam, James Pengiran, Putra Borneo, Alexis Deviju, Induk Kenawit, Stamos Davis Selef, Cecilia Melon, Stephen K. Undi Das, Selek Linang, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Sweat, Roslyn Ika, Simon Sweat, serta semua kenglala meter. Terima kasih DJ. Kita sama-sama. Okay, terima kasih kita aku dah anjung komen. Jadi komen kebuka lagi aku macam komen kebuka buat Facebook kami YFM Iban ke malam tu Aram. Kita dengar ke lagu, kita berundang ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Jacob Rosa, ngau lagu Disangkai Pengrinduan. Dengar, mari kita dengar ke lagu Ari Menua, lagu Pudar. Ngau Siti Agil lagu Veronica Natasha, Nuan Nyelengka, Aku Melega. Okay? Terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM, Segulai Sejalai.

Iya, ngarap ke kita udah terima dengan ke lagu Ari Veronica Natasha ngau lagu kira nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Okey, jadi bawa kita ke tinggal lagi terus maca komen ke bisi dan jom balap ringa. Balakaban kita di Facebook kami YFMI Ban ke malam tu.

0: Okay, komen ke sekali itu datai Ari Bebe F. Sadung. Semalam DJ selama menjalai ke penyawa minta main ke lagu Ari May Franklin, lagu Kunci Ati. Hari kita merina semua mendengar kepada tinduk bakal kemulauan itu benar dengar Radio YFM. Terima kasih DJ ku ya, sama-sama. Okay, Yan, salam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Madahkan diri Ari Semerahan, minta main ke lagu May Franklin, Kunci Hati. Adanya bisi komen Ari Lily Anthony. Salam DJ Arbi, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Bisik Ganti Nuan. Kita merindah semua mendengar YFM. Kalau bagi Nuju Lia Bada Isa Rashid Kaban Entri Stang Ngomamang Jack Salam Lengau kayaknya pesan ya. Okey, udahnya bisa bagi komen tu. Komen Ari Dublin ke Baja Madaka diri Ari Batu 15 Kujing Serian minta main ke sebarang lagu di Kinam Berindang Sidon Eddy Induk Kenawit Peter Tingkau Kujam Syasha Amanda Nga Bala Kebukai ke Ngelala. Terima kasih DJ Arbi sama-sama. Okey, Salina Nati semalam DJ ia nyapa ke malam tu madah ke diri dari rumah Panjai Sengalang Debak. Nanti bisi peluang lagi minta main ke lagu Dini Nuan Oh Hambai Lama dari Nelson Nehru, lagu dituju ngagi orang ke ngelala ngau je pesan soalam tindu jenak mimpi mana ngagi sidak ke malam tu nyajak DJ. Terima kasih kuat sama-sama. Okey, Putra Borneo mengkapsi komen soalan DJ Rajes pada akhir diri Ari Sibu minta main ke lagu Utaibanah Gagak Petara di Kena Merina Melakaban James Pengiran Hukala James Donny Lim Diasan Polimasian Stemma Stevie Seller Peter Teko Kujam Induk Kirawit Syasha Amanda Eric Jan Daniel Jugidan Bia-Bia Jatun S Nga pesan soalan nyarap ke semua terperindang Ross and Rin soalan DJ minta main ke lagu Selamat Malam ku ya. Okey. Okey, udahnya bisa bagi komen Ari Andreas atau soalam minta main ke lagu Nada Ganti Nuan Ari Winnie Albert Lungap Anak Ambau namanya. Okey, salam dituju ngagai semua ke Benun Ninga ke bagi balai kedia Bak Sungai Metah Rumah Manggi ngau Robah Ibin pemegang ngarap ke sedaya di benua lantang senang engkau gerai selalu. Salam saya Ari Lungap Anak Ambau ku ya. Okey. Adanya komen Ari Kelly yang termawai MJ soalan DJ minta main ke sebarang lagu di Kina Merina Melakaban Facebook ngau semua mendingan ke malam tu ngau yuk kesan. Salam tinu jenak ngagai semua ku ya. Okey. Adanya komen Ari Ray Nathaniel Mangat soalan DJ minta main ke lagu Terpejuah Ari Esna Nala di kena merindang hati dirimpu meh ngau semua pendengar YFM kebedau tindua ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya habis semoga komen dari Juni Band semalam DJ selama berjalan ke pengawa madah ke diri Ari Miri minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu di kena merindang dirimpu ngau semua belakaban Facebook bakal Syasha Amanda Induk Kenawit Richard Unup Madeline Insan ngau belakaban Kengala. Terima kasih DJ. Ya, jadi ingat komen bahawa Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Terima kasih kita kudangan jom komen lagu peminta, pemegah pesan redati bahawa Facebook kami, YFM Iban. Okey, terus kita berundang ngau lagu ke sekali itu, lagu kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM.
1: Sekulai sejalai, ngau kami bahawa YFM.

0: Okey, selamat malam pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggu aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jauh temui ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Ya, suara takkan sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama. Laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke mai bala peningnya berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu, dia abadini tentu bala peningnya akan nemu bagi yang tu deh.
1: Okey. Oh, okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh, pianai?
1: Oh, Ras Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia bakuciang lah. Bayar dia pendian dia.
0: Oh, sikit dia di Kuching ne.
1: Sikit dia
0: di Kuching. Bukulang dengan family di tu ne.
1: Oh, bukulang dengan family.
0: Oh, bagaimana ni nanya nuan kita di Kuching. Sikit hari miat atau dia tu di Kuching?
1: Sikit hari miat.
0: Sikit hari miat.
1: Oh, sikit hari miat.
0: Nanti sikit hari miat di kumai orang. Sikit orang Kuching.
1: Sikit orang Kuching.
0: Oh, ke orang Sebangan je ne.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal ke ne.
1: Ya, sikit kejap ne.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu. Penangi Iban kita Joshua Josh, kita yang baru dan dengar lagu hari tadi, lagu nama saja tadi ni Sehari Semalam.
1: Sehari Semalam.
0: Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Subah Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Oh, boleh.
0: Kaga aku ingat lagu keterubah di Gaganuan tu ni. Yeah.
1: Lagu keterubah nyau kayak kong agaknya lah. Oh. Si orang bukan.
0: Orang bukan. Ya. Kau erti kau tadi di pansut kenuan. Oh, salah. Okay, di Gaganuan. Yeah. Di pansut kenuan. Okay, jadi berkenan ingat ngau nama nuan tu. Joshua ke Josh ke berkenan ni?
1: Joshua boleh. Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua, oh, Josh. Josh. Nyak sigi nama main wan.
1: Oh Josh nyaukai.
0: Oh iya.
1: Nanti nama darku sigi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan ya nama apa
0: itu? Nama apa?
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang aris kowe lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sih dah.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan mana tadi?
1: Akhirnya
0: kira ke nama Nuan Joshua. Josh nama apa itu?
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Oh, sebab kan Josh J-O-S hash deh. Kerja tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh, tukar kaku je. Spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Oh, Ahmad. Baru kau tu pikir deh. Josh. Oh, okay. Kreatif.
1: Jauh-jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh kejap.
0: Ya, yeah, okay. Jadi, jam Joshua Josh, teman aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi, minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Bekini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu, ne?
1: Bekini tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu, aku start rindu keterubah kak belagu tu ariku form 3.
0: Form 3?
1: Ari form 3.
0: Bekeninya segi suah ngara berpikir buat sekolah bekeni?
1: Suah ngara berpikir buat sekolah sobat. Maya ke form 3-nya sobat. Keterubah ku ngara berpikir buat sekolah sobat. Maya Merdeka lah, Ari Merdeka.
0: Ari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku mayanya.
0: Yeah.
1: Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang bertanda yang semua.
0: Oh, nyentuh ke nyari penyanyi dia tahu ni. Nyentuh ke ngerekod lagu.
1: Nyentuh ke
0: lagu. Iya. Okey. Tentu nuan bisi penyanyi di kerindu ke nuan atau ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu. Minta dong kongsi ke ya, Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Bas Rawak atau penyanyi Iban bisi The Wicko. Bisi The Wicko. Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Van Kelvin, sama mega penyanyi baru, pialah. Nanti Bas Menanjung, Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international, bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya idola.
0: Penyanyi dikerindukan nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau yeah. benua luar.
1: Yeah,
0: okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne terus terang.
1: Terus terang.
0: Nama tu terus terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kenya bahasa gua power nyap hidup ya kini bisi nama cerita terus terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuh ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start record lagu ke terubah, lagu kedua nyentuh ke lagu ke pembaru-baru dia tu. Minta tahu kunci ke pula peningat tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau sebenarnya jadi penyanyi lah. Aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 lah.
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu.
1: Lagu terubah
0: ni. Okay.
1: Udahnya tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua lagu
1: aku bakal tekan Gemala enggak jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa kuningnya tadi
1: slow ya. Udahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Prajo Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, Anang minah kebukai, Anang nukar radio frekuensi radio, Anang nukar radio ne tusan radio, frekuensi radio. Okey, tentu kita terus tinggal ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih Abdiqah. Lama lagi terus ningat ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak mungkin ada kumbai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya, nama ya tadi.
1: How? Mena ganti kedai mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi.
0: Oh, kreatif nek baru kenemu. Okey, how? Papa ku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: How?
0: Di Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan kau udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tu kita boleh lagi dengan orang berpeki. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu. Nah.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam lagu tu ke benda maya ke lagu jaya betul tunggu nya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius maya nya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebut baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakan lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa kunci bekau ngakan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baruh prabung kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya pian tiun apa kini
1: tiun sama mega
0: non pun agak sebenarnya ngerekod banyak
1: ngerekod studio ni ya ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey sebenarnya landi belagu lainnya mega ngagak leka lagu ni. Main muzik kamu non?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut uli aja.
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli ne, nebo.
1: Uli ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nyu modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya bagi tempo kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gitu kalau lebih dalam lagi segi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana gitu lah.
0: Betul. Ya, kulai tempo mana?
1: Ya,
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini enggak orang kesini ngajar ya. Nya tepulai ngagai tempo mana?
1: Ya, tepulai ngagai tempo.
0: Okey. Jadi dalam kita ke nyadi penanyi itu nih, tentu bisi pemar atau kecebaran di tepinuan. Minta nom kunci jauh lo pedinya atau pemar di tepinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam komplagu itu nyentuh akhirnya tuh.
1: Okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang nih nanti dalam nyatu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerindang ke kita mesti udah nyedia keuntea mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisik suka bisik ndak kaya
0: betul
1: bisik kaninga bisik enggai kaya jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perancang
0: betul
1: kita ambil jadi perancang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya
0: betul
1: anang alu berhenti tekalanya lah bila bisik komen-komen negatif atau ke orang yang medak kita bekerja lu terus merunduk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nya oke serius lah
0: kerja awalnya sekedari pemaria mana tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya tu ne. Penyusunan tadi Mayan Wan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical momental penyukuran. Sanggup kena nuan terima komen orang kini, kritikan orang kini, ngagai hasil di gagal nuan lagu di gagal nuan ne. Okay, nyadinya pemar sekedari pemar tapi nuan lebu nuan ke najib nyadip nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut aku bisa ininya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre nuan pu rentak atau berkini laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh ya memang dangdut nyarti kaku berkini nuan pu genre tu dah
1: genre ku boleh daripada mayuah kebenaran tanda tu ku sigi fokus ngau pop pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix bagainya.
0: Tang depan aku nak kedai tu mayo lagu rancak nak.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden bas tutung ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida. Namanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati ya nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau kenang ya, kutanya ni
1: nya siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nya mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang dia boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul lagi tu mai balap tinggal ke lagu kau. Okey, hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar berkeni munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Tu dah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Au jadi Joshua sudah tu mai balap dinya ke lagu. Nama lagu itu ne? Lagu Jawa ada
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa ada tau. Okey, tanang gua yau. Okey, anung gua jauh ngau kami bro tinggal. Sembah-sembah kaki ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tanya apa non Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Nama milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Kota Iban.
1: Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pihak megak kena ngangkat ke Jakub-Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat di marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah kah?
1: Boleh?
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Nak kena itu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tion lagu. Nada hati kena ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh nado.
0: Dia tu nak berat turun dia?
1: Berat turun dia.
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjungkin. Nanti ngagak lagu dalam Jakub Warna Putih, datai ke Semenanjungkin.
1: Ya,
0: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Saya ngarap bekenya agak
0: betul. Betul. Tahunya keluar nak ke dia tu. Lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban okay.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan nak ke dia tu?
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu ne?
1: Boleh ngira, nyonggur dia ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8 kerja lah.
0: 8 kerja ne?
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik.
0: Ah betul lah asik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Okay, berikan terima kasih lah bahan lagi terus ingat ke program Galeri Artis. Okay, bergulang jauh Joshua Josh. Okay, nama pengharap hati Inwan. Tentu dah bisa pengharap hati. Ketua batu pengharap hati Inwan ngagai industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu. Ngarap ke lagu-lagu iba nulih.
0: Diterima.
1: Baik, diterima. Ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dinga.
0: Betul.
1: Harap ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah. Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, aw nyedi nyap ngarap hati nuan ngagai industri muzik Taiwan. Pengharap hati nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Aw pengharap bekening ke mana ya?
0: Aw
1: ngarap ke aku leh. Nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis
0: wow.
1: Pentas SSJ
0: okay. Jangan nama kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ datang berada di padah ni Maya ngandur
1: ya.
0: Okay, nyameh ngarap ke menyekurang masin nama orang eh masin mulut masin aku ya ngarap ke nyameh dikamatkan eh.
1: Aw, ngarap kuliah.
0: Ngarap kebisi rezeki.
1: Aw,
0: lagu-lagu nuan udah tahuninmu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Oleh nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke piam eh.
1: Ngarap kuliah pokoknya.
0: Okey, aw. Okey, nyadinya kira ke pengharap hati nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita iban tu ya. Okey. Awal, minta nunggu baru tau, nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Jangan kau berdengar kita tu kak follow nuan tu neh.
1: Awal, nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George, ba TikTok sama mega Joshua George tau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Nasib tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau lu kak telanjur.
0: Tiga say.
1: Tiga say.
0: Kena telanjur deh. Sama juga ya. Okay. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga. Lekar nuan pun ngaga.
1: Lekar.
0: Tiun.
1: Tiun ngena aku mayanya ngena gitar kah? Ngena gitar dan yang baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi. Bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi bergah beka tekan gemala
0: bekanya. Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu. Nakayamnya.
1: Dahnya tajak orang yang meda non sigi ku andai bekanya.
0: Wah, nya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bekanya.
0: Lagu tu kini nak boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda arinya dulu mula ya. Mana agak tiun untuk kau? Kau tadi marah kayak, adanya. Baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari minggu kayak, ohnya aku start ngambil gitar, semua lu main gitu. Tenggak key mainnya, tenggak key dulu. Tentu, udah boleh tiunnya apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Kayak, now nihnya tuan kejebut bunyi yang tadi. Begini, sebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu. Begini. start nyau tiwan ada lo punjuk nya nya alu nya di tiwan nya baru ketengah gak leka ya begini
1: nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu ga
1: lagu tak ke penulis lirik nyampu lah nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab ka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngage tiun si orang ari tiun baru ngage leka bakal ku tadi ari tiun baru ngage leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tau ko? Ule diga ke lagu tu teh.
1: Ke lagu ke kadang tiun tadi ule dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari, lagu urang enggak ke kadang. Tang ukai ari
0: lagu ke teh naniro ya.
1: Naniro kayaknya. Lalu nya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sige mulari tiun dulu baru ku lirik.
0: Tahu tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke kira ke nyamagi caranya ne
1: teman-teman. Aku sige nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke. Jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau enggak lagu baka tekang gemala. Oke, jadi kita dengar ke lagu tu. Oke, udah nya tinggal siti lagi lagu Praja Mata lagu ke pemburu baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nda ne?
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sarito ne boh main lagu gawai. Hanya kan ngiling-ngiling tikai dah.
1: Hanya kan tutup dah.
0: Oke. Tu aninya ke lagu dulu. Oke, lagu bakal tekan gemar di baik Joshua Josh.

0: Okay, jadi jam tadi kita baru dengarnya ke lagu Ari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi nih.
1: Baka.
0: Baka tekan ke malam. Kenapa mata aku muda peraja matanya kasar nih.
1: Kesesaran.
0: Okay. Lagu Praja Mata. Okay, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nah, kira lagu gawainya nih.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru gi.
0: Dan saat itu kira-kira ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya.
1: Udah.
0: Badu gawai nih.
1: Badu gawai.
0: Teh ngenang gawai gi blala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru nyelam menda bae baru nih.
1: Oh, ya, betul.
0: Okay, oh. Lagu Praja Mata.
1: Praja
0: minta
1: Mata.
0: Tuan Nusi, nama cerita lagu Praja Mata atau?
1: Lagu Praja Mata tu yang ada kaitan ngok aku gak benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu mana ne?
1: Dulu mana ada kaitan. Ya lagu tu tu beromes secara spontan ngok aku. Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, lirik pun secara spontan gamayanya. Pansun benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke om.
0: Oke.
1: Ringtone telepon indai ke om. Macam mana ya bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone ku. Iya, nuket telepon lama apa telepon culia
0: udah bunyi ya. Nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana ke bunyi tadi? Kuku.
0: Lalu lihat nang tu,
1: lalu mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige nadai kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya, lagu tu. Ya tentang ya cerita pasal enti noka kaku berterus terang aja, kaya ya. Laban aku dah anggap nanti tadi. Praja Mata kerja.
0: Kira namanya kira ke special.
1: Oh, special kerja.
0: Oh.
1: Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal.

0: Yeah.
1: Okay, Al. Lagu tu nadai sako pau ngan wan. Lagu-lagu kebukai deh.
0: Lagu-lagu kebukai.
1: Apa tu nadai siti tinya ne?
0: Bisa. Ah, bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayen.
1: Ah, si, ngayen
0: nya sebab bisa pulai ke menua urayang. Mm-hmm. Jadi bisa terkayat ngau.
1: Orang berumahnya,
0: orang berumahnya, makanya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang dan bagai. Sekali mayanya. Sama orang datai ga, hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sari semalam tu. Bertemu sari semalamnya jam ya?
1: Iya. Orangnya nemu kini?
0: Nan mau.
1: Nah.
0: Oh, dalam diam aja.
1: Kira ke crush dalam diam atau
0: dalam diam aja.
1: Oke, okay, ya, nang awak kene. Au. Oke, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab ngido dalam mana. Oke, begini udah tuh lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
0: Bisa.
1: Au.
0: Dan bisa deh mau minat kan ngado kayak full instrument sekali lah.
1: Apa ya?
0: Kali topan sort ngalah lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
1: Kira tang
0: yang
1: kehin mimin ne?
0: Tang yang agi dalam ranca mina yang lain mimin lah. Nite trend ya. Beri mimin lah. Yang pura rentak ya rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Tentu nak sabar belum dengarkan dengar ne. Okey, nyadinya meh galau punya ne.
0: Oh galau.
1: Gila kita sama dengar kia. Okey, begini non mendak sambut bala peninga tu ngaji lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini non mendak sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sedaya minta lagunya ba radio begini non mendak.
0: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
1: Positif,
0: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansor ke kuliah diterima bala mayuah lah. Oleh diterima bala mayuah pihak megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang tajak penlubah tang uliah dikelala kejanya.
1: Betul.
0: Uliah diterima bala mayuah. Nyak ke siti positif ke uliah diasai lah kejanya.
1: Okay, jadinya. Kelimpar ini ke radio lagu ya bar radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube nih sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana nih oleh pada dia sebentar tindu adinya ke dulu
0: dengar dulu
1: udah dengar dia dengar bar YFM ga dini oleh dengar nih
0: request aja guys.
1: Request boleh request komen bar Facebook kami lagi bala DJ kami main nih. Okay, jadi kira ke nyok kada tai bab mujur andau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tau dukma Yakubs jaku nama tu pesan kini ngake bala nembi ya. Sebagai sida ke bisi pengerindu bab pengap lagu tu tang nak ke dia tu nya bedau. Bedau berani. Bedau berani ke serius dalam pengap lagu tu.
0: Kira ke mereka jaku perancang
1: masa. Jaku perancang, jaku nama kau tadi nak jaku pesan.
0: Jaku pesan aku.
1: Dojo mulut kita kebenar ya Joshua. Jaku perancang.
0: Jaku perancang. Okey, jaku perancang dojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik daya atau ke mana-mana industri muzik lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti ngawati ti kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
1: Betul.
0: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling penting. Nanti kita malu kita belajar mulai malu nya.
1: Betul.
0: Laban kita berumah atau kita baluar nanti yang nak sebahkan kalau kita batas stage nanti kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke maya agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh orang belagu mau malu dia tuh dianti ku orang ke kanyua
1: mikrofon.
0: Dianti-anti kerja.
1: Ulu ngerampas.
0: Ulu ngerampas. Saya tanya meh jaku perancang nuju nambi arba baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia katinya jelas sedia hati sedia mental anak malu terus belajarnya.
1: Betul. Jami nambah mimik nuan tadi bakal kita ikutnya di penyanyi itu. Anang kita ngerekod lagu kita luka terbilang tokoh popular dia kita berkari baru lubang-lubang niki
0: betul
1: enang tua luka Alu kak famous punya korang ni.
0: Oh, betul.
1: Pemain disiplin mesti kak jaga.
0: Ya, famous bulak madah semua semua orang kak famous. Nanti aku pun kak famous bulak ngai. Kerja ya. Tang segi belajar baru dulu lah. Makanya slow-slow kita nikai dengan sang kederimpo.
1: Kaya pemadu berguna tu jaga kualiti
0: ya,
1: hasil kerja kita. Lagu di pansus kita tulis lagu ke mana meh?
0: Ya.
1: Lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang.
0: Boleh diterima.
1: Okay. Jadi nya meh kira-kira tu ke perlu dinar tu meri awak nuan tak peluang nuan menatai ke jago. Kira kerja aku terima kasih guys, semua orang ke selalu nyukung nuan kira kita sebilik kini walau nampu takut kawan melayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua. Okay.
0: Alright. Aku deka merai terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua hari ke Joshua baruah kelia untuk kerja tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua ampu labadah nyukung Joshua tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung kaya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking kia ya ka kaya dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda bukannya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jaku peran sayang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai niki ba utai ke ndak dijangka kita
1: betul. Okay. Okay, jadi terima kasih Joshua Josh.
0: Sama-sama.
1: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadika sesaruk kejebuan eh. Joshua Josh dan nama tuan.
0: Ya.
1: Lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ni nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul ngasih ke kumpul jam tu kurang 10 ke 9 dah tindu nanti nak on air.
0: Ngenang ke pergi lah cuti.
1: Lagi dengan saya Joshua.
0: Sama-sama.
1: Nanti bisa awak ilah datai baru ke studio ni.
0: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
1: Nanti bisa berita pemuda baru berkawan engkau perjalanan tuan dalam industri musik Teban. Ilah jangan ngangon baru.
0: Boleh.
1: Dalam program gelar artis pun boleh ya hilang ngau baru.
0: Boleh ya.
1: Okey, jadi nyambi bedanya rada aku kulain gal Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak?
0: Bedau.
1: Bedau kan. Nama nyong mula nyau tadi.
0: Ha, mula nyau.
1: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Peraja Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira-kira nyada mimi tu ne. Kira-kira lah mimi aja.
0: Okey. Peraja Mata.
1: Heeh.

0: Asik.
1: Ya, kita lalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami dengan radio, terkonferensi radio YFM ke semua anda terdial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Semenanjung Malaysia, di namanya di luar negara, terkena benda luar.
2: Ya.
1: Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Mereka, okey, sebenarnya kita di Sarawak aja, okey. Jadi kita akan mendapat TikTok juga. Terima kasih semua. Okey, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen Pemerintah Malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 bagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua,
2: selamat malam. Sama-sama, selamat malam semua.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh napi si. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

Nanti apa indai, aku harap kalau kita, laki bini, tidak tahu tidak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu kaya, aku ingat duit, tidak tahu bukannya kita, anang kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anang ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapain dai bisi ningo.

0: Kaki ni sudah umah apa ikan?
1: Kamali lawak ngga kita mungkin. Umang, ukannya kamakain tin ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngestan. Ya pedak non tayak keretanya. Nanda bungai aginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetujan.
1: Nggak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tuan.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mayu orang nanya berkedih macam berita ada sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kedir.

0: Hashtag Numbia Active.
1: But why FM?
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siko Numbia, Bengal, Agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
4: Statistik bandang kepenusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak aki ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai
5: selamat dah pagi, selamat segulai siang yang baru ngau kami bawa pengarap pagi. YFMT dibuka pagi area 3 kita ke Sarito ianya kena 5 hari bulan 8 tahun 2026. 5 hari dah kiah kita dah nyingkang ngagai bulan 8 ke tahun tu. Jadi ngarap ke tahun tu tadi kira dah basut masuk dalam gear 5 meh pengelaju kita ngerja pengawal. Apa dah berasa? Kira mesti dalam 5 bulan dah lagi alai nur kita ngapus ke tahun 2026 tu. Jadi dalam awak ya ke terubah pengerap pagi YFM tu kita ke segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi bergari pukul 12 tengah malam tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang dia pelandai kami engau seleksi lagu-lagu kelebih lagi bawa timang kerba tawas ungkup nur ngasuh tindok malam kita bertambah jenak kaki lalu pihak mega kelimparnya lagu ke ditusun dah tu tadi enang ya mega kena ngulu kita ya ke gawak syif malam ke ungkup ya ke Sarito. Ya kita nemu laman YFM semuanya ya nang ya segi 24 jam segulai sejalai ngau kita semua sesekian pan nak ngetu. Okey, jadi bagus lama sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi ketanda terima kasih kita ya ngagai petara labanti udah nyambung support kita ya ba dunia injau ke Sarito Sari ada agi lalu pihak mega alai dur kita minta berkat ba pagi hari 3 kita ke Sarito ba pengawak ke dekat dia kerja ke kita harap ke lantang staf ya mega mujur di perjalai ke magang lalu ke pagi tu harap kita sama dia jenuh nalama bela kita sama bersampi dalam hati hadiri ke pagi tu ba sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian Ari kerja 7 Day Adventist.

Selamat pagi bala peningah. Pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Sven Adventist. Jadi ayat kita pagi tu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami dekat ninga kejakut Tuhan lalu kami sudah dani pagi tu. Iri kemengenai Roh Kudus Tuhan dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebih kita dani pagi tu. Siti topik. Ika debaik ku ngenang ke punas. Tau ke ngenang jakuk kasar. Mimik didengar kita tanya tadi. Mandul. Jadi. Ayat dambik kita hari buku Luke. Bagi 1 ayat 13. Kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegi ya. Anang takut segera ya. Laban sampi nuan. Udah didengar lah tala. Laban bini nuan. Elizabeth. Dekat ngada ke anak lelaki siku. Lalu nuan dekat merik dia. Nama John. Jadi bila peningah. Dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth penyau dah tuai. Lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu nikik ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti. Lebuh laki ya pulai ke rumah. Ingat Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cuam gagah. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki ya. Gagiat mai dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-muka tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjaku dengan nak jari. Nemu ke tak bela peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tang terdatai tersiti hari tenang boleh berjaku. Jadi berkenyak mu terkenyak dengan Zechariah tu tadi. Nama kebuah. Laban Tuhan udah nak ngasih berjaku. Dalam timpuh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjaku dengan nak jari. Nyau lekai jaku ditulis. Laki ya baru Elizabeth merti. Melekat ku dah bertemu dengan Zechariah. Mai berita manah pasal Elizabeth. Kedekak bisi anak. Jadi nak lama udahnya. Elizabeth pun beranak. Udah tentu. Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazrite. Jadi lalu nyak mai kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mai pengawak ke pengguna benar. Nyedia kurang mayuh ke penetai Tuhan. Ke udah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat diranang jalai oleh John. Atau ke John ngeranang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih induk ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang. Jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya. Nakak meh penguntung. Ia kena teri serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerja utai bakal kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah merik John. Ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadah ya. Ndang pengawak ajiah serta pengawak ya udahnya. Jadi. Belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua bala indai atau ke bala indu bakal Elizabeth ke mandul atau ke punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada ke nyau tuai. Cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan bak penghidup Elizabeth seduai Zechariah tu tadi. Cukup say. Genap ikut indu nang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peningah. Jadi dua tiga pelajar tahu benar di pelajar kita ada cerita tu bala peningah. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zechariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth. Jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemaduk penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zechariah sedoi Elizabeth sama belak punas.
serta tuai tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngau Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak kebo seduai oleh nyungka anak seduai nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa madah kota kesalah ke kerja pemerintah besai kelia. Jadi baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod ke ngambil bini ya menyadi Philip. Jadi nanti kawal kita cukup manah ngau Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi ke penudi kuliah pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth seduai Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyau tuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensia dari dosa dengan pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nya kebuah bala peningah, John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Yesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa, ngerana jalai ke Yesus, ke nyari ke pengadang penghidup meruan, ngege semua kita ke harap ngege Yesus. Jadi, aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita ibak pengadang seminak bak Jesus iku aja. Kati kita kinai lebih gig bala kita ke induk. Ngaga anak kita bakal kurang ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang sida sekolah aja. Kati kita bisi merangsang anak kita ngasuh sidanya tetap ati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisi kita merangsang sida babaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peningal lebih baik bala inai, bala apai. Perangsang meh, bala anak kita. Tuhan sudah meri kita anak, nyalai intu sida, baka kita kengintu perengkam mas ngau batu, berga kita seritu, ukai pagila. Jadi berengkah meh kita ngintu, reta pesaka akan beri Tuhan ngagi kita, bersampi kita. Allah Ta'ala apai di surga, terima kasih ya, laban Nuan sudah ningal kesampi Zakaria, tik minta anak. Terima kasih ya, megak Nuan sudah ningal kesampi kami, nyalai sawab kami Tuhan, nyami kami nak ngetu bersampi. Minta arinuan, sawab mega. Kami harap kutai dipelabak amai oleh nyadi, tanggau penekat nuan, awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan, nyami ke anak kami, nyami kami oleh ngajar si dia pasal nuan, pasal pengerindu nuan, pasal pengasihan nuan, pasal pemendar nuan, ngau pasal penatai nuan kedua kali. Nyami kebala anak kami, tahu dikena nuan gemesai ke nama nuan hari dia tu nyentuk ke nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampai mega ngage sekedak sidak ke indu sidak ke udah bisi ruang bilia ke benua nganti Tuhan merik berkat merik anak ngage sidak Tuhan oleh ngemudah Tuhan oleh ngasuh semuanya gerah mudah diulia awak ke semua pengirau semua penuh hati diserah mega ngage Tuhan. Kami bersampai dalam nama Yesus juru selamat kami. Amin.

0: Kau seorang putih, nya dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal arimba. Tuk ke bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang kita talengak. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang punggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademba, kayu ga udah hebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pergi lah.
3: Jaku perangsang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita indak kesempai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku. Madah ke julu ati sida. Inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersema agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19. Sibalan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perisa tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nak utai timai berai. Anak ngelawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup nak kena kita masuk ke dia. Kerja mau utai timai. Untung ke tubuh semangat kita. Saya kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Dan pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar inya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat beruan bau kitai belam maya. Da piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai, bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kitai nda ukai nimpu kitai. Yang gi Allah tala. Bagus mautai buat dunia yang nyaut tu. Ya semina injau kita yang tak lama. Ya langkau nur kita yang kedua tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Kemaya tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal lenyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingatkan, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumen. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau wajah.

ketemampuan. Anyway, jadi anak you know, sesekali kita. Okay, jadinya tadi lagu kedibai setelah pilih bawa pengarah bagi YFM kita terlebih di kengai lalu ngujuang ke 46 minit jam di studio itu dah limpas area pukul 6 pagi. Lagi lalu ke peringati mendiang ke awak pengarah pagi kelebih lagi ngena channel Astro 871 dia tu YFM pengarah pagi udah di pendiang ke kita baru pak channel Astro pengudah ya dalam kenang bisi 4-5 bulan kini ya tu tadi belelah. Okey jadi ya pagi itu ngelansak berita ya ke bisi ya

keluar ke bawah surat berita kita itu mengenang program Sarawakku Sayang 2026 ia ke dekat di Atur Bab Pelilih Menua Serikai berengkah haria 7 hari bulan itu ke 9 hari bulan itulah bah kompleks sukan Serikai. Okey, jadi ya berkenang ke bah program Sarawakku Sayang tentu ya bah I peraduan tu Siti hari program ke cukup narik hati mensia mayuh ya ke dekat datang laban yang puo grand prize nya ukai calang-calang ba lokasi ya ke sebedau tu. Jadi ngenang ke ba Serikai ke sekali tu ba ia peraduan ke alainya tadi ya 82 itik prais nyengkawam jungkuang emas ya ke berat ya 200 gram lalu dipelabak ke berga 15,000 dekat di baik pulang ke sidak ia ke bidia sidak ia ke lansia mengguluk pengawak tau ila lalu mesti mayo ia ke datai ke lebih ke engkau I peraduan tu muntang aja semina datai lalu scan QR code lalu sawat tanya ia ke BC dikeluar ke berkawal ke agensi ia ke BC ngambil bagi ba pengawak mandang ke pemasang TBC diatur mayanya ila udahnya bari kemudi baru ramadah siapa ia ke uleh nyawat ngau betul lalu piam ke siapa ia ke bidia mai pulai cungkung emas 20 gram yakni berawak ke berga 15,000 ringgit 3 hari wai luar kita scan menyeken meh laban tentu tadi ndak ia dibuka sekali dibuka ba sepanjang 3 hari kita ke ngulu pengawak tu ila lalu kenang ke ba program Sarawakku Sayang ke Dator Ba Kompleks Sukan Serikai ujung minggu tu ila jadi disarang dipenyadi ke yang amat berhormat ianya tadi premier bagi yang menua Sarawak Dato' Pertinggi Tan Sri Dr. Abang Joria Haji Openg mayanya ila kelimpah hari ba penguat mandang ke pemansang pihak megah BC di atur nyerumba program tu lah ianya tadi tentu ya membawa berjual bak perengkap pemakai tadi Serikai Kitchen malam berdaya Sarawak konsert rakyat ngomayuh macam lagi program ya ke cukup ngerindang hati kita kediau di menua Serikai. Aku jadi bukan ungkap kurang Serikai aja. Menua buka ya ke Semang Serikai bakal di satu ngambil ke contoh. Oh dah tenda nanti sejam ke Serikai kan lalu menua meradu wang pan tahu sama ngulu program tau ila. Okey, nya program ya ke dekat di atur ujung minggu tau ila lalu udah tu lagi. Bakal sama kami dikang datai ke pesan berat tim si dikiru ama. Peninggal kita ba email YFM Iban ngau pia mega nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi tentu ke sebelum kita nganjung pesan baca dulu lalu sepulang ke mega nombor telefon kita ngambil kenyamai nur orang toko kabel layan kita tadi bertanya nanti nyama utai ke disebut kami tadi anda nyemata sebelum nanti ke pesan Ricky Anderson dulu merindang kita ngau lagi.

0: kertas ulit, endur nyengai, tau ke kertas ulit. Orang kemati, tau ke di kertas ulit, engkau kemayang nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya aku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngena fake ya kak?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah dikenatai ke bawa penggerak pagi. Pagi tu inya pesan pemati ke dikirim lugah anak das tau ke dikalang nama indah tau lalu pesan tau menuju rumah ke sama semakai kelebih lagi bala ke dia bawa sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintia ringkau lalu pia mega rumah ya ke dikangau baka bala ba diet panjai debak itu dua baru rumah pia mega bala baru rumah Andrew sungai Beluang Nangasam sungai Antu baru Ruban sungai Kabang Ruban pat baru rumah bala baru rumah Sanggat sungai Ruana Ruban rumah Liam Metuang Semurian dua rumah rumah Galiang Lubu Nibuang rumah Luis Tanjung Awi rumah Bruis sungai Tukrian Kemidan dua buah rumah bala baru rumah Linggir Batu tiga sebetan rumah Ajuang Temboi Puak sungai Brangan tiga buah rumah rumah Denis Tintiang Remat sungai Kelampai ngopi muka nuju kabar belayan ke dia bawa batu empat dua berumah empelai dua berumah rumah Jawa Suri Lalang Debak biar bakuang ngabram ngau pia mega rumah belayuang ulu ruban rumah gayan dase ngau kabar belayan ia kenalah di rintai kenama di itu magang jadi pesan tu mada ke Jawa Analingiah Jawa Analingiah tau ke apa tau udah nadai kena 3 hari belalapan yang hari 1 atau tadi lalu niang Jawa Analingiah yang Jawa Analingiah tahu ke di kalang nama apa tahu tu deka dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang ke pendam temawai tinggi kudu pagi pergilah pagi hari 4 6 hari bulan 8 kebelayan ia ke di pesan tak pengelola dipinta sampah lah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratu sili lagi tau bertanya ngagai Edward Retau anak Jawa bernombor kusung 19844568 dan baru isi pesan mati kedatai hari lunggah anak das tau ke ini tau ke pagi tau nyari pesan tadi madah ke laki ya ianya Jawa anak Linggiah Jawa Analingiah tahu ke apa tahu dan ada kena hari 1 tu tadi 3 hari bulan 8 lalu niang Jawa Analingiah niang Jawa Analingiah tahu ke apa tahu tahu dekau din tahu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendama temboi tinggi engkudu kabrayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah jambu periguang sebetana seratu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai Edward Retau anak Jawa bak nombor kusung 17844568 lalu ngumi ngagai pesan yati kedua pagi tu setiap ke pesan pemati ti adikirum Douglas Sigi Chan lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia oba ulu anak tatau sungai sagan tatau piam ga kamar belayan ke dia oba selangau muka bintulu kucing miring ga ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah undi anak geman jadi pesan tu tadi madah ke undi anak geman aduni anak geman tahu ke laki yang mesah anak rengi tahu ke apa Harrison udah nadaya kemari 4 hari bulan 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tahu ke laki yang mesah anak rengi tahu ke apa Harrison tahu deka di itu balamayu baru mah yang pun menjadi simpang lawang bakuang miri lalu maya nganjuang niang tu bedawa dipadah ke itu nanti penatai balam jadi sili lagi kita tahu bertanya ngagai Harrison anak undi bah nombor kusuang 178 kusuang 6 kusuang 647 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim Douglas Sigi Jan ke pagi tu nyari ke sida ayak ya sebilia jadi pesan tu madah ke undi anak geman, undi anak geman tahu ke laki mesah anak lagi tahu ke apa ya Harrison udah nadai kemari area 2, 4, 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tahu ke laki mesah anak lagi tahu ke apa ya Harrison tahu deka dintu berumah niang tempuin jadi pasimpang lawang baku ngamiri lalu ama yang nganjung niang tu agi pedawah di padah ke ditau kita akan nemu sekali lagi kawal ngapun sarabatu tau panjang agi anak niang tempuinnya Harrison anak undi banumber kusuang 178-06-647 jadi yang ngoyang agi pesan ya ke Siti tu inya pesan ke dikiru ama Davidson kipa anak jantiang lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia barumah di Samos Makai Merabat baka balaba lubau baru lubau lama meribuang layar nanga ajau sekatap ngeranji dabuak Melayu ilai harian batang gau pia mega nuju kamar belayan ya ke dia bananga jelau jelau atas babangai kibau serta bala kerbiagi ngagai terumah kira anak kanyan terumah James anak ngali terumah cuang anak kesal terumah kujat anak dundang ngau semua ya ke diau ba SPS nang jagoi ngemah kenawit serta kemelayan kenalah dia rintai ke dito megang ti ngelala pilimun anak wad pesan madah ke pilimun anak wad pilimun anak wad udah nadai kemari area 2 4 area 8 lalu niang pilimun anak wad niang pilimun anak wad tu deka dintu bala mewah barumah Edward Andiang gen surai layar betuang malam pagilau malam merimpat 6 hari 8 sebedau ke di anjuang ke pendam Jalai Saka betuang hari 5 tuila 7 hari 8 kabar belayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dikirum Davidson kiba anak jantiang ke pagi tau yang dipesan merah kemenantau ya ianya pelimen anak wad pelimen anak wad udah nadai kemari 4 hari 8 lalu niang pelimen anak wad niang pelimen anak wad ka di intu bala maiwah ba rumah Edward Andiang ge surai layar betuang malam pagilau malam hari 4 6 hari 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila inya kena 7 hari 8 ke pendam Jalai Saka betuang balai ke pesan dipita sampal datai ngesah penusah rabatu lalu ya kelima ngatai ke Siti Gerah ya ke dikirim upias sokso bagi yang menua sibunya di pesan tu ngiga warisan yang gordela anak laut ia sudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi kita tadi dipecah data yang nuju upias sokso bagi menua sibu ngau naka pengelekas laban bisip ngawa ia kena diatur berkawal ngau pengawal nuntut skim lindung kasih niang tu tadi jadi alamat niang tu ia ke penuri ianya bah rumah medan nanga tanggit batang oya Selangau okey jadi kita ia ke ngelala bala warias niang gordela anak laut tu tahu madah gay sidak ya minta saya datang gay upis sukso sibu ngenaka pengelekas lalu antikan musil lagi tahu terus bertanya ngagai puan Stephanie Lewis ba nombor 0196028357 dan baru gerah ya ke bisik dikirum upiasa sukso pampang muna sibu ke pagi tu lalu gerah tu nesau bala warisan niang kodela anak laut niang kodela anak laut ia kudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi minta bala kita tu tadi datai ngagai upiasa sukso bagi muna sibu ngau naka pengelekas laban bisip ngawa ia kena diatur berkawal ngap ngawa nuntut skema lindung kasih niang tu tadi jadi address ia ke penuri niang tu ianya ba rumah medana nanga tangit batang oya Selangau nya di bala sapa kita ya kengalau waris niang kodela anak laut tu tau natai ke atau kemajai ke kerah tu ngagaya lalu minta ia datai ngagai upia sukso bagi menasibu ngau naka pengelkas lalu tau ngiga Puan Stephanie Lewis kan mesti lagi tau megak bertanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu bernombor 0196028357. Ok, jadi terus berarti ke pesan ia kenangkan ke tau ianya pesan kita ia kelima pagi tu pesan apa mati ke dikirim Simon David Matan yang dipesan tu nuju ke pembelian ia ke diau bajukun balaba rumah William Liwam Tanjung Asal Tanjung Baru pihak menggabala ia ke diau bajukun kerangan pinggai jitu samu engkerbai lingit sepuna nang buang penua menggap yang menggap bala kedia ba lubu kelampau engau semua rumah ya ke samu semakai engau batang pakauti ngelala ex guru besar ngopi tak menggap ex konselor tuai rumah David Matan anak ambak. Jadi pesan tadi madah ke ex rumah ex konselor David Matan anak ambang, ex guru besar, ex konselor David Matan anak ambang, udah nadai kena hari satu tu tadi ya, tiga hari belalapan di hospital besar ya, Kuching Lito, lalu niang ex guru besar, ex konselor David Matan anak ambang tu, dekat di itu balam mayuah kena malam tu lagi. Malam hari 3, 5, hari bulan 8, nombor 6, 7, Taman Lelaki Garden Jalaya Belimbing Seri Aman, sebetul ke di Anjung pagi pagila. Ini pagi hari 4, 6, hari 8, ke Pendam Sutuang Seri Aman. Sili Agib Kawal Ngau Penusah Rabatu. Kita tahu tanya ngagai Simon David Matan, nombor 0198756108. Dan baru, pesan pemati ke dikirim Simon David Matan ke pagi tahu pesan mereka payah yang dari ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari satu tu tadi tiga hari bulan lapan ba hospital saya kuci yang ditahu lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu dekat di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari tiga 5 hari bulan 8 berumah ni yang tempuh bernombor 67 Taman Lelaki Garden ya, Jalai Belimbing Seri Aman sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 4 6 hari bulan 8. Ok, jadi ya, kita akan nemu sekali lagi berkawal dengan Penusah Rabatu tak bertanya dengan Simon David Matan tempuh bernombor 0198756108. Pesan ya ke enam pagi tahu ianya pesan pemati ke dikirim Muti anak bungsu tahu ke Indaya Cambai yang dia pesan tu tadi nuju balai ya ke diau ba tabuat awur pemegak bala ke dia bertembuang memalui tebaruang kejemuat san rumah Maxwell Libai ngau kebablayan kenalah dia rintai ke ditu megang. Jadi pesan tu madah ke Anthony anak tama Anthony anak tama udah nadai kenal satu tu tadi tiga hari bulan lapan lalu niang Anthony anak tama ni yang Anthony anak tama tu dekat di tu balam mayuh malam tu lagi malam ketiga 5 hari bulan 8 ba rumah Anja Selajau baru meruri sebedau ke di Anjung pagi pergi lah pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke Pendam Antarabangsa Lambir Miri. Kita akan menguasai lagi berkawal ngawa Penusah Rabatu tahu bertanya ngeri muti bak nombor 0148795744 tahu ke ngeri cambai bak nombor 0112500357 anda baru pesan pemati ke dikirim muti anda bungsu tahu ke ngeri cambai ke pagi tahu nyari pesan mada ke Anthony anak tama Anthony anak tama udah nadai hari satu tu tadi yang kena tiga hari bulan lapan lalu niang Anthony anak tama niang Anthony anak tama tahu dekat di Senggai Balamaiwa baru rumah Anja selejau baru merdi kena malam tu lagi malam bertiga 5 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pagilah pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam antaramasa lamir miri ikan musi lagi kawal ngap nusara batu kita tahu bertanya ngagai muti bernombor 0148795744 tahu ke ngagai cambai bernombor 0125003587. Pesan kita ya ke 7 apa gitu. Pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujuang tau ke indah jeluar. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah dijiah tamian batang muka nanga wuah ulu muka balaya ke dia bas nanga duat sungai wuang nanga lebay batang kenawiat batang uya tajam uya ngepemkan nuju bala ke dia bas batu 8 batu 15 bintulu batu 8 sibu ngepe mega batang culau ngau bala kediau di semanjai jalai ulu di jas langau ngau kenalah dia rintai ke ditu megang isi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini jelawa deka di atur ba rumah Simon ulu di jas selangau kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan mu sila lagi berkawal ngau atur pengawak tu lah tahu bertanya ngagai Josephine tahu ke indah jelua ban nombor kusuang 11 2993 3777 kusuang tahu ke ngagai runai ada boleh nama indah enggi menombor kusuang 11 1986 2611 tahu ke ngagai nyaluang tahu ke dari apa nyai ya menombor kusuang 13961121 kusuang nanu baru pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujuang tahu ke indah jelua ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jerabak anak sambang yang jerambak anak sambang tahu ke ini jelua deka di atur baru mah Simon ulu dijah selangau kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan mu sila lagi kawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngagai Josephine tahu kena jelua bernombor kusuang 11 2993 3777 kusuang tahu ke ngagai indah yang gi tahu nama ya tadi runai bernombor kusuang 11 1986 2611 tahu ke ngagai apa nyai yang nyatanya luang bernombor kusuang 13 961 1212 kusuang nguing gai pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikirim Margaret anak usat ngari kapayan dari usat anak tubam lalu pesan tu nuju balaya ke diau ba sungai merinau nanga setabak balia nanga pulang sepulau gad sebetuang balia kemali balia serian malia ngepemel kebelayan ke diau ba nanga sepetai balia nanga sawat balia nanga banyak rumah campung balia ngopi muka balau ke dia bawa ulu ngabawa ili rumah umpi yang lepung balia nangan cermin pulau raya bukit kuram simpang tayar ngopi muka balau ke dia nangan lajan kampung sawang amang ulu amang ili nangab guang ulu nangab guang ili ngemah ngungun lasa sibu ngau ia ke nalah dia rintai ke ditau pesan madah pengawal ngetas ulit ke niang simba ana tinggum niang simba ana tinggum tau ke bini ustad ana tubam deka diatur kalai kena malam hari 5 tau ilak 7 hari bulan 8 pengawangguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 8 hari bulan 8 temu pengawang tas ulit deka ditangkan ke ngawang muai entah balu kabar belayan ke dipesan dipinta data yang ulu pengawal tu ketika dia tuar barumah Edison bugap sungai melekun kapit nandu baru isi pesan kita sulit ke dikirim Margaret anak usat ke pagi tu ngari kapaya jadi usat anak tumbam jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang simba anak tinggum yang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tumbam dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 7 hari bulan 8 pengawal ngewan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari 6 8 hari bulan 8 jambu mama ngetas ulit ada kau ditangkan ke ngap mama muai anta balu lalu kabar pelayan ya ke dipesan di mencana tayi ngulu pengamak tu ke dekat diatur baruma Edison bugap sungai melekun kapir lalu pesan ya ke siti tu ianya pesan semiang itu 100 hari ke datai hari subdikan Andrew Pryor yang dipesan tu menuju balai ya ke diau bak Amiri Batunia pidiak bintulu sungai pelana kucing Sriamana nyelam keramut kelawah panggil gua selepung melugu entulang temudua sabu peruan Batunintang undup ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sab niang sabdikan isi Loren tau ke Ci tau ke jadi anak niang pengajar Lawrence Abiyang jadi pesan madah ke apa ma ngintu semiang satu sari ke niang sabdikan isi anak Lawrence niang sabdikan isi anak Lawrence tau ke nya tadi Ci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka diatur baru mas Tewi temuduk baru jalai hap on Sriaman kena hari 6 tulah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan musil lagi kawal ngau atur pengawak tulah tak tanya ngagai sabdikan Andrew Pryor aguang tumpu ba nombor 017-675-0551 tau ke ngagai nombor 019-644-2544 anu baru pesan ngintu semiang 100 hari ke dikirum Sab Deacon Andrew Pryor kebagi tahu jadi pesan madah ke pengawal sembiang itu satu hari ke niang binia yang tadi niang Sab Deacon isi Anna Lawrence niang Sab Deacon isi Anna Lawrence tahu ke dikangau nama Ci tahu ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka diatur kena hari 6 celah 8 hari 8 baru Mas Tebi temu dua baru jalai hop on okay? Jadi kamerayan ya kepesan dan data yang ngulu pengawal tau lalu kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai sabdikan Andrew Pryor Aguang Tempau bernombor 019-675-0551 tau ke ngagai nombor 019-644-2544 lalu pesan kita ya ke 10 pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarap pagi YFM pesan ngetas uliat kerikirum luga atau ke inai ngia yang dipesan tu menuju bala ya ke diau di Sriaman sekerang serikai apakan sibu semerkan tatau yang muka bala ke diau basilas atabau tebas binai serah kerabai ensai ulu ensai baru suai niah liam miri ngau yang muka ya kenalah dia rintai ke Dito Magang pesan malah ke pengawal ngetas ulit ke niang lidung anak alan niang lidung anak alan tau ke indai lugau tau ke ini ngia deka diatur kena 8 hari bulan 8 dia hari 6 itulah jam 8 lemai lalu tembu pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke pengawal muai antabalu kebala ke dipesan cara tayang ulu mama tahu ya kerkaya tu baru mah pilih anak baguang sungai silas ulu sebawah bintulu nah baru isi pesan ngetas ulit ke dekiru maluga tahu ke inai ngia ke pagi tahu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya tadi niang liduang anak lan niang liduang anak alan tahu ke tadi indai luga tahu ke inai ngia dekau diatur kena 8 hari bulan 8 telah jam 8 lemai lalu tembok pengawal ngetas ulir dikaritangkan ke ngau pengawal muai hantar balu okay? Jadi kebelayan ke dipesan tok lalu di mencara tayang ngulu pengawal tau ia kereka di atur baru mah pilih anak baguang sungai silas jalai ulu sebawah bintulu okay? Jadi nyana kau kami ngetai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Ayo kena dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Tak bakal rada tadi. Dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
3: Nanti bakal di ibu. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
2: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana ya? Mega. Ya standard kualiti ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun mendap pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya kujar. Jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kenal dia nanti aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa ke milihnya. Lapan aku tau Siti. Nanti ke bawah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasih ke Milo ke dia?
3: Kalah dia pun. Nyumbai mie campur Milo.
2: Engkau mai angka deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke Milo sekali aku deh.
3: Sekali bakai ngus kali ngirup. Bukannya dia sekali dia gulai ke dia.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: YFM.

Selamat pagi, Rizal kami nak buat ke berita pagi hari 3, 5 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Isu MA63 tiba-tiba terputar. Ditagak dekat diputus ke sebedar bulan 12, 2026. Sarawak dekat berjadi pengawak countdown setahun sebedar lumbang main C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Ilas kebungkus 23 juta di Tampung Baru ke Pengelantang Peranak Benuanya. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Semua perkara kebedau terputar berkawal dengan pengawak berjalan ke sepekat Malaysia 1963 MA63. Tak tahu tak dikemerat serta dipejurai sebedau bulan 12 tu. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas ugah bas manah ke atur tu berguna. Kena nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Ia manzut ke jakunya rambau awam kedua Komiti Teknikal dari baruh Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya. Koya pengawak ngenyampat ke pengawak mutar ke sekedap perkara kebedau dijapai berguna aman. Berini hari pengawak berunding ke senentang isu tu kau dah dipejalai nyau kat semak sedekat. Berbak ngaunya bagi hal ehwal Sabah ngau Sarawak BHESS ngeriput ke bisik 13 perkara sudah diputar, 5 sudah dijapai secara interim, lalu kebukainya benung diperunding ke. Antara ke dikerandau nyengkawam pengerja pengawak sektor servis perintah negeri, Borneo Nisasi Servis Perintah Besai, perkara pengerai, pelajar, rampak benua, gau pemansang garis antara benua Sabah Sarawak Kalimantan. Lumbang main C2027 Majah Diasai kelebus Sarawak nyedia Kediri berjadi pengawak endur ngira timpus setahun ungkup lumbang main 2 tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ilah. Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak kemegah jadi Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Benua LOC Kluster Sarawak Dato' Hi Chang Ki. Madah ke pengawak ngelancar ke countdownnya ngebuan 7 dekat merik penyedar gagai bensia mayu. Bekaul gau pangku pengawak Sarawak tenyadi tuai rumah mengulai ngatur lumbak ngau mayannya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng di pelabak dekat berjadi pengawak ngelancar kenya serta berjadi website rasmi lumbak ngau main C2027 kelas Sarawak. Sarawak dekat nyadi palan dur ngatur 18 hari 43 bengkah lumbak ngau main. Kelimpah kenyadi palan dur berjadi lumbak C34 di Stadium Sarawak. Di berkah 18 ngagai 29 dari bulan 9 2027. Ia mansut ke jakunya, lebuh kenyadi chairman awam bekal ngau pengawaknya di Kuching. Projek jalan kampung Igan nuju rumah panjai Sungai Ilas ngau kampung Sah Kebuau Batang Igan. Ia kebungkus 23 juta dah ditampung baru. Berini hari pengawak nyiri kontraktor penyelaman. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya badah ke pengawak tu nentu ke projek infrastruktur menua pesisir diterus ke serta taut tembok gagak. Projeknya kesebelah tu dah manggai 85% tembok sebelah ke dipasuk ke dalam kategori projek sakit. Pengudah kontraktor asal dah mujur nembuk ke projeknya nitih ketimpuh tiada diletak. Pengudah tembok gagak ialah jalainya dekat nyediakan akses jalai Kelikun serta lantang ngagai peranak menua Kampung Ilas, Kampung Sungai Sah serta megat sidari Sekolah Kebangsaan Sungai Ilas. Tu megat dekat ngurang ke atur tik lalu berpanggai mindah ngenak jalai sungai. Ia mansut kejakunya rambau pengerami nyerah ke projek Ariupis Kerja Raya JKR ngagai kontraktor penyelamat di Igan. Berbangaunya Datuk Dr. Juanda madah ke projek Palan Servis Igan Gau Matu dikarap oleh jadi pengerandang baru penumbuh ekonomi menua pesisir dengan cara nyedia ke hub dagang moden. Kedua-dua projeknya BC Potential nyungka aktiviti dagang komersial ngau servis bakanang menuanya. Palan Servis Matu dia tu udah manggai fizikal 97% tembok. Lalu Palan Servis Igan udah tembuk nyedia ke tanah lalu masuk renggat matau sebelum projeknya tau diteruskan. Penembuk projek tu ialah dikarap oleh nampak mayuhi peluang dagang ngau gawak lalu harinya oleh ngangkat ke status sosioekonomi peranak menua dia. Ia maksud kerja kutu pengudah pengawak nemuai gabas palan projeknya. Ia kebenung dikemujur Komiti Pemansang ngau pengitu tanah tau ke Pelita.
Sarawak terus ngenegap ke kerjasama strategik begulai dengan institution Pekara Wang. Pemeranak pukuk dengan penguasa Pekara Menua tu kena nyukung pemansang ekonomi serta matak pengawak beranak ke pukuk tip merimpas tinggi. Atur pengawak tu bertuai ke sahabat Sekretari Perintah Negeri Perambu Pekara Ekonomi dengan pemansang Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dengan penemuai basa ngagai wang turuk pengerja pengawak KWSP. Suruhanjaya Security Malaysia ngau pias Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri MITI. Datuk Seri Dr. Muhammad ia kemegak mangkuk pengawak jadi Chairman Asar Asset Management. Belak mantai ke pangkuk pengawak kompeninya kenyadi pengatur aset ungkup Perintah Sarawak. Antara batang perkara ti dibawum ke ianya potensial kerjasama pengawak beranak ke pukuk Timpuh Panjai, perkara tabir urus ngau inisiatif matak pengawak beranak ke pukuk strategik. Kerjasama ngau institution national tu nyadi pengerandang pengawak beranak ke pukuk kemerimpas besai ngau peluang pemansang ti istipak ngau strategi pemansang pengguna COVID-19 2030 PCDS 2030. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Sarawak berguna ke mayuh agi pakar pemakai profesional kena mantuk mensia mayuh merti ke pemesai guna pemakai ti seimbang dalam penghidup besari-sari. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke raban pakar dietetik berguna amat kena nentu ke pemakai tidis dia kenangkup guna nutrisi serta tahu bantu komuniti nentu ke idang pemakai tipe pengerai. Mensia mayuh patut bertati ke isi pemakai serta ngawal pemayuh pemakai sida kena nan ketikas pengerai indeks jisim tubuh BMI. Antara cara tip praktikal ianya ngurang ke portion idang. Ia kena gacau asai pemakai dia kelimpah tahu bantu ngurang ke pengawak tip ngeruak pemakai. Ia mansur kerja kutu pengudah berjadi gempuruk nintiang tahun ketiga rangkaian bandar kreatif gastronomi UNESCO di Kuching. Jelatung Kampung Boyan Gersik ti diangkat pemanah ngena ungkus RM918,000. Dia tu dah diserah ngau rasmi ngai upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU. Projek Hari Baru Pemansang Pilihan Pemansang Malaysia ke-12 RMK-12 ngau RMK-13-nya mungkur pengawak ngagak baru perengka guna pontun. Jematan penyambung, tiang ngau pejalai jeti kena nukar struktur lama. Sabit Menteri Baupias Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah ke pengawak ngangkat ke pemanahnya berguna amat, laban jelah tuang tu nyari Siti Ari Palan penyangkai ungkup peraut tambang. Ia kenyambung kededua genturung nebiang Sungai Sarawak. Palannya ukai seminak ngemudah ke pemindah peranak ngau nebiak pelajar tang megak nyukung pemansang sosioekonomi ngau dagang temuai bak kandang Boyan Gersik ngau Surabaya. Ia mansur kejakunya lebih dikeranau pengarang berita pengudah nemuai ngabas palan jelatuang tu serta ngemata ke pengawak gimmick nyerah kenyak ngagai DBKU. Kapit dekanya di palan dur ngatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggan Sarawak kena 30 hingga 31 hari bulan 8 tu ilah. Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kanan Menua, Datuk Seri Dr. Steven Runi Utum, ia kebagian jadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ngatur pengeraminya, badai ketiga bengkah batang pengawak ketika diatur ianya pengerami malam mantar hari kebangsaan, Unity Walk ngau gempuru hari kebangsaan. Bak sebengkah penerang, dia yang madah ke pengeraminya ilah dekat sama diguluk tuai pemegai menua, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Bini serta Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengerami itu menjadi pelasar kena ngenegap ke semangat berserakup ngangkat ke patriotism serta masa pemanah pengawak bala ketuai tidulut sobak. Mensia mayuh kelebih lagi peranak kapit ngau kandang menua tik ngelingi dilalau sama belak datai ngericah kagi pengerami itu. 30 buah kelab Surakup Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturung Tumpuk Pendiau JKKK serta sekolah disita meradung nerima grant khas projek Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM59,300 kena nyukung pengawak berjalan ke program pemansang komuniti. Gerannya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Meradung Din Kuang Hing di Bintangor.
Yang mana ke pengawak merik grantuk ngayan ke komitmen perintah ngakai gerempuang berkawal ngau komuniti JKKK. Ngau institution pelajar tinjadi kaban strategik pemansang ari renggat akar umbi. Bantunya dikarap oleh Mike Penguntung dor berjalai ke mayuh program komuniti pelajar ngau pengelantang pediau ngakai peranak menuanya. Kita ngujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Isu MA63 tiba-tiba terputar. Ditaga dekat diputus ke sebelah bulan 12 2026. Sarawak dekat berjadi pengawal countdown setahun sebelah lumba gaw main C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Las kebungkus 23 juta ditampung baru ke pengelantang peranak benuanya. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman, Sutadi Salin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, nutup kurs yang diketuai yang mengatur jam kini pasuk 100 siku kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megah madah kawan besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur Sari Udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap korang tinggal nguluk kos tu dekat udia bersilih ke penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke sertifikat ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kosnya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
0: Yoko tolon kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau. Oku nyaa bidayo.
5: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira derimpu ajak nada guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM.
8: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuru bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyala.

0: Nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di

0: Jaku perasaan kesar itu. Pengurai tubuh ngau semangat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita lagi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, inya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai nya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah talo, bagus mautai buat dunia inyau tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai kediri, pemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke tebu ke Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat beri penghidup dua pengerai dari barang siapa merti ke sidang. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.
1: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu area aku Natalia ni
2: angka wei. Mari ngagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Gautiun,